0: pesawat mobil di Pontianak, yang mau ke Pontianak ataupun keluar dari Pontianak semuanya dibatalkan. Karena kan kita juga tadi menunggu dari pagi sampai sore juga masih belum ada perubahan.
1: Sementara itu, mitra BNPB dalam pengoperasian pesawat Grand Caravan 208B, operator PT Maxon Sukses Pratama Elma Dwi Putri Sinaga menjelaskan, dalam melakukan OMC, petugas yang melakukan OMC sudah standby dari jam 8 pagi hingga sore. Dengan melihat perkembangan awan hujan di Kabupaten Sambas, namun adanya kendala visibility dari pagi hingga sore di bawah 600 meter sehingga penerbangan untuk OMC dibatalkan.
2: Ini kita dari jam 8 sampai jam 6 sore tadi udah standby di posko, kita pantau sebenarnya ada pertumbuhan awan di wilayah Sambas, tapi memang kita terkendala terkait visibility. Mulai dari pagi tadi hingga sore itu visibility itu berada di bawah 600, Pak. Jadi itu menjadi kendala sehingga kita nggak bisa melakukan penerbangan OMC, Pak.
1: Elma menjelaskan batas minimum visibility untuk pesawat KASA Grand Caravan 208B take off antara 800 hingga 1000 meter. Namun kondisi visibility di Lanut Supadio dari pagi hingga sore di bawah 600 meter. Kondisi ini menjadi faktor utama dilakukannya pembatalan penerbangan untuk operasi modifikasi cuaca atau OMC. Rino Kartono, Fiko Aladi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global guna menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
5: To deliver for our people, we must be able to turn.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak negara-negara anggota BRICS memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global untuk menghadapi tantangan serta menjaga pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Mengutip BPMI Sekretariat Presiden di Jakarta, Prabowo mengatakan tantangan global termasuk perubahan iklim dan kebencanaan perlu dihadapi secara bersama oleh negara-negara BRICS atau Global South. Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan yang berada di kawasan cincin api Pasifik, sehingga menghadapi berbagai kerentanan seperti kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan aktivitas gunung berapi. Presiden menegaskan Indonesia tidak sendirian menghadapi berbagai tantangan tersebut, karena negara-negara anggota BRICS dan banyak negara di Global South menghadapi persoalan yang saling berkaitan. Untuk itu, Presiden Prabowo mendorong negara-negara BRICS mengolaborasikan sumber daya, kapasitas produksi, kemampuan teknologi, dan pasar yang dimiliki untuk menghadapi berbagai tantangan secara kolektif. Mereka harus menawarkan sesuatu yang konkret. Mari kita industrialisasi bersama. Mari kita optimalkan sumber daya dan kapasitas yang kita miliki. Maka dari itu suara Global Selatan harus didengarkan. Bukan hanya mempercepat pelaksanaan 20 tujuan pembangunan berkelanjutan, tapi juga mempengaruhi masa depan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri mengajukan 3 langkah untuk memperkuat perdagangan dan jasa antar negara anggota BRICS. 3 langkah tersebut mencakup kemudahan mobilitas perusahaan dan tenaga profesional, penguatan konektivitas sistem pembayaran antar negara, serta peningkatan investasi pada sumber daya manusia dan infrastruktur perdagangan jasa. Sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Anindya menyampaikan usulan tersebut dalam BRICS Business Forum 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Pada langkah pertama, Anindya mendorong BRICS mempermudah mobilitas perusahaan dan tenaga profesional lintas negara. Ia pun mengusulkan pengembangan kartu perjalanan bisnis BRICS, Business Travel Card, untuk mendukung mobilitas pelaku usaha. Sekitar 40% perekonomian dunia dan hampir seperempat dari perdagangan global, kita memiliki bobot ekonomi untuk membentuk masa depan dan tanggung jawab untuk memastikan lebih banyak orang turut menikmati hasilnya. Sementara pengamat politik Ujang Komarudin menilai posisi Indonesia sangat strategis di tengah persaingan dan dinamika geopolitik antara kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Tiongkok, Rusia, India, dan

0: negara-negara barat. Menurut Ujang, kondisi tersebut menjadi peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran yang lebih besar di tingkat global dengan tetap menjaga hubungan baik dan membangun kerjasama dengan seluruh kekuatan tersebut. Ujang menilai, Indonesia perlu meningkatkan pergaulan internasional dan memanfaatkan posisi strategis tersebut untuk memperkuat kepentingan nasional.
1: Ke depan dengan dekat dengan China, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya, untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar, untuk bisa menjadi negara yang sama-sama saling memborong untuk ya kesejahteraan, keadilan dan mengurangi ketimpangan-ketimpangan.
0: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekuatan kolektif negara-negara BRICS harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat suara negara-negara Global South dalam menentukan masa depannya. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan upaya Indonesia untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global.
3: Ya kalau dari saya mas ya, ngelihatnya sih Indonesia gabung ke BRICS ya bagus juga sih, positif juga. Soalnya juga harusnya di masa kayak gini kan lagi kondisi global yang cukup nggak pasti gitu, ini juga harusnya bagus biar bisa jadi peluang kerjasama ekonomi dengan lebih banyak negara gitu ya. Jadi biar lebih kuat lah. Tapi yang penting sih keanggotaan ini benar-benar bikin manfaat bagi masyarakat ya, bukan cuma secara diplomasi. Terus juga dengan masuk BRICS ini, saya juga berharap Indonesia bisa memperluas pasar untuk produk-produk dalam negeri sih. Jadi pasar kita ini nggak cuma ngandelin negara-negara barat, tapi juga bisa ningkatin perdagangan dengan negara-negara anggota BRICS ya, kayak Cina, India, dan negara-negara lainnya. Gitu doang sih mas.
4: Iya, saya Fahri di Bogor. Harapan utamanya bergabung Indonesia ke BRICS itu harus berdampak langsung ke dompet masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi domestik, kayak harga kebutuhan pokok stabil, lapangan kerja baru, kemudahan bagi UMKM, serta tetap bebas aktif. Itu sih menurut saya.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia di BRICS menjaga mandiri ekonomi dan keseimbangan global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India pada tanggal 12 hingga 13 September 2025. Kehadiran ini menjadi momentum penting karena Indonesia kini berstatus sebagai anggota penuh BRICS. Keikutsertaan Indonesia menunjukkan upaya memperkuat peran dalam kerjasama multilateral, khususnya bersama negara-negara berkembang. Indonesia juga ingin mendorong tatanan ekonomi global yang lebih seimbang dan memberikan ruang lebih besar bagi kepentingan Global South. Bagi Indonesia, BRICS membuka peluang memperluas pasar perdagangan, investasi, kerjasama energi, pangan, hingga pembiayaan pembangunan. Artinya, Indonesia memiliki tambahan pilihan strategis di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Namun, dampaknya tidak berhenti pada peluang ekonomi semata. Keanggotaan ini juga menempatkan Indonesia pada posisi yang semakin strategis, baik dalam hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, India, maupun negara-negara Barat. Indonesia tentu tidak harus memilih antara Barat atau Timur. Prinsip politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi kompas utama untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan keanggotaan ini memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Investasi harus mampu menciptakan nilai tambah di dalam negeri, perdagangan perlu memperkuat daya saing ekspor, dan kerjasama energi harus bermuara pada ketahanan nasional. BRICS juga harus menjadi ruang efektif bagi Indonesia untuk menyuarakan keadilan tata kelola ekonomi global. Di sisi lain, Indonesia tetap harus berhati-hati agar upaya mengurangi ketergantungan konvensional tidak justru menjerumuskan pada kerentanan bentuk baru. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran Indonesia di BRICS harus dilihat sebagai instrumen untuk memperbanyak opsi, bukan menggantikan satu kubu dengan kubu yang lain. Semakin beragam mitra kerjasama yang dimiliki, semakin kokoh pula posisi tawar kita di kancah internasional. Pada akhirnya, ukuran keberhasilan keanggotaan ini bukanlah seberapa sering kita hadir dalam forum elit global, melainkan sejauh mana diplomasi ekonomi ini mampu memperkuat fondasi ekonomi domestik, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Lima, produksi Radio Republik Indonesia. Kami hadirkan kembali jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ 2026 bersama dengan Tiga Budiman.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7: Murotal telah digelar di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Penilaian objektif menjadi fokus utama yang dikedepankan oleh tim Dewan Hakim.
8: Dengan upaya menjaga objektivitas, penilaian menjadi perhatian utama pada cabang Qiraat Murotal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Aula Masjid Baitur Rahman Semarang kemarin. Panitia bahkan mengajak urutan tampil peserta sesaat sebelum perlombaan dimulai agar Dewan Hakim tidak mengetahui identitas maupun asal daerah para peserta. PIC Majelis 4 MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, Kerry Handayani mengatakan, sistem pengacakan dilakukan melalui aplikasi e-makro yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lomba. Saat registrasi, peserta hanya mengetahui jadwal tampil pada tanggal tertentu, sementara urutan penampilan baru diacak dan diumumkan sesaat sebelum mereka naik ke panggung. Ia menjelaskan seluruh Dewan Hakim ditempatkan dalam posisi yang tidak memungkinkan mereka mengenali para peserta secara langsung. Dengan sistem tersebut, Dewan Hakim tidak mengetahui nama peserta, asal provinsi, sehingga penilaian benar-benar berfokus pada kualitas bacaan yang didengar. Di Majelis 4 terdapat 9 Dewan Hakim yang terbagi dalam 3 bidang, masing-masing bidang yakni Tajwid dan Kaidah Usluhiyah, Fasha dan Fasih Al-Huruf. Pada sesi pagi itu terdapat 12 orang peserta remaja yang mengikuti lomba, sedangkan lomba serupa untuk kategori dewasa digelar siang harinya.
9: Dewan Hakim kan memang disetting untuk tidak bisa melihat peserta, maka disetting di dalam box seperti itu dan Dewan Hakim semua disekat, harapannya beliau tidak mengenal siapa, dari provinsi mana, kapan, jam berapa akan tampil. Jadi semua benar-benar Dewan Hakim hanya fokus pada suara. Jadi objektif gitu ya.
8: Mudah-mudahan seperti itu. Adapun sebelumnya Menteri Agama RI Nazaruddin berharap model penilaian melalui Dewan Hakim ini menjadi rujukan penjurian internasional sebab kualitas penilaian menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan sebuah MTQ.
10: Mengajak seluruh peserta untuk mengikuti musabaqah ini dengan sungguh-sungguh, jujur dan menjunjung tinggi sportivitas.
8: Untuk diketahui ada sebanyak 162 orang yang terdiri dari 7 Dewan Pengawas, 4 Pimpinan Dewan Hakim, dan 151 anggota Dewan Hakim yang telah dikukuhkan Menteri Agama. Mereka direkrut melalui proses seleksi tersendiri agar menghasilkan penilaian yang independen. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Lomba Qiraat Mujawad Lantunan Ayat Suci Al-Quran dari ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 2026 sukses menyedot perhatian masyarakat di sekitar lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang kemarin. Lomba Qiraat Mujawad Dewasa yang digelar di ruang terbuka itu pun menjadi salah satu magnet perhatian masyarakat yang berada di kawasan Simpang 5. Pantauan RRI, suara lantunan peserta dapat didengar langsung oleh masyarakat yang berada di sekitar lapangan. Sejumlah rombongan pelajar bahkan turut menyaksikan perlombaan secara bersama-sama, sehingga suasana kompetisi terasa lebih dekat dengan masyarakat. PIC Majelis 1 Cabang Tilawah Golongan Dewasa dan Qiraat Golongan Mujawad Dewasa, Haji Kamdani menyebut pemilihan Simpang 5 sebagai lokasi lomba bukan tanpa alasan. Menurutnya, cabang tilawah dan kiroat mujawat merupakan salah satu ikon dalam penyelenggaraan MTQ, sehingga sengaja ditempatkan di ruang terbuka agar dapat disaksikan dan didengar oleh masyarakat.
11: Karena apa? Karena tilawah dewasa ini dalam sebuah musabaqah yang menjadi ikonnya. Tilawah inilah yang akan menjadi nilai lebih di antara majelis-majelis sampai yang lain. Maka dipilih di lapangan Pancasila.
7: Disebutkan pada sesi itu terdapat 12 peserta yang tampil dalam kompetisi tersebut. Peserta terdiri dari 6 putra dan 6 putri yang mengikuti perlombaan dengan sistem penilaian yang mengutamakan independen dari Dewan Hakim. Para Dewan Hakim tidak mengetahui identitas dari peserta maupun asal daerahnya karena penilaian dilakukan dengan hanya mendengarkan suara peserta.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran atau tilawah golongan anak dan remaja, salah satu yang dilombakan pada pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Taken Nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah. Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah MAJT dipilih menjadi tempat atau venue untuk kegiatan cabang perlombaan tersebut. Penanggung jawab Majelis 2 MTQ Nasional ke-31 cabang tilawah golongan anak dan remaja, Agus Mahsin, mengatakan, pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta golongan anak dan 14 peserta golongan remaja yang siap kategorinya, terdiri dari 7 putra dan 7 putri. Penyisihan dilakukan mulai kemarin hingga Kamis mendatang, yang dimana pada hari Kamis jumlah peserta bertambah menjadi 16 peserta golongan anak dan 16 peserta golongan remaja, sehingga total keseluruhan ada 144 peserta dari cabang tilawah golongan anak dan remaja. Agus menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan untuk melakukan penjurian ada 12 orang, mulai dari babak penyisihan hingga ke babak final. Adapun pertemuan final akan digelar pada Jumat 18 September 2026.
12: Di Masjid Agung Jawa Tengah adalah venue untuk tilawah anak dan remaja. Jadi tiap hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ini adalah babak penyisihan. Di tiap hari akan ada 14 anak dan 14 remaja. Di pagi hari jam 8 sampai duhur, sampai jam 12 dijadwalkan untuk 14 anak putra putri. Berarti masing-masing 7 putra dan 7 putri. Nanti setelah duhur jam 1, setengah 2 akan dimulai untuk yang remaja. Juga 14 anak, 14 remaja dari 7 putra dan 7 putri. Dan selama Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 hari, nanti dilanjut dengan Jumat untuk final.
7: Dia mengungkapkan perlombaan itu terbuka untuk tamu undangan atau masyarakat yang ingin menyaksikan, namun dengan tetap menjaga tertiban sehingga tidak mengganggu jalannya perlombaan. Dia berharap pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan kondusif, nyaman, baik bagi peserta maupun pengunjung yang ingin menyaksikan jalannya lomba, dan nantinya dapat menghasilkan juara dalam musabaqah yang objektif.
6: Jurnal MTQ Nasional ke-31.
7: Musabaqah cabang seni baca Al-Quran, golongan Tartil Quran, dan golongan Tunanetra Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat nasional ke-31 di Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Semarang atau BBPVP Kementerian Ketenagakerjaan RI Kota Semarang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 14 peserta dan 8 peserta tunanetra. Babak penyisihan tersebut dilakukan sejak kemarin hingga Kamis depan dan dilanjutkan babak final pada Jumat mendatang.
6: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi dalam KTT BRICS ke-18 di India yang menegaskan kembali dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Palestina juga menyambut baik penolakan pengusiran rakyat Palestina dan seruan mengakhiri pendudukan Israel, dukungan solusi dua negara, dukungan keanggotaan penuh Palestina di PBB, serta dukungan bagi Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dari dunia olahraga, sebanyak 36 pebulu tangkis muda dari total 1.601 peserta audisi umum PB Jarum 2026 di Kudus, Jawa Tengah meraih super tiket untuk melanjutkan perjuangan menuju tahap karantina selama 4 pekan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dari 36 peserta tersebut sebanyak 18 pebulu tangkis mendapatkan super tiket melalui jalur turnamen, sedangkan 18 lainnya dipilih oleh tim pencari bakat berdasarkan penilaian selama rangkaian audisi di Gor Jarum Jati Kudus. Berikut kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana perkembangan lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta, silakan. Brigadir Yasinta mungkin bisa menyampaikan seperti apa pantauan lalu lintasnya dari NTMC. Ya, silakan Brigadir Yasinta.
14: Ya baik, terima kasih rekan di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan saat ini terjadi dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan juga masih mengalami ketersendatan dan hanya dapat melaju perlahan dengan kecepatan cukup rendah berkisar di bawah 10 km per jam. Kemudian arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto saat ini masih terpantau kondusif lancar meskipun sesekali terjadi perlambatan kecepatan mengingat adanya jalur busway di kawasan ini. Dan untuk arah sebaliknya dari Gatot Subroto yang akan menuju Cawang maupun dari Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Tebet saat ini terpantau kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap mengantisipasi banyaknya pejalan kaki yang menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan atau Cawang. Perlambatan kecepatan di kawasan ini terjadi karena banyaknya aktivitas masyarakat yang akan menuju ke kawasan perkantoran yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun demikian, sejauh ini kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 20 km per jam. Kemudian untuk arah sebaliknya dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat sesekali kami temukan adanya pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang memutar arah di kawasan ini. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati mengingat jalur ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, meskipun memang terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan mematuhi marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 226 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 267 luka ringan. Dari 226 kasus laka tersebut, 29% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke studio, silakan.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Kupang pagi ini.
1: Pro 1.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang pagi terus dihadirkan untuk Anda. Kita kembali di kawasan Tomber 8, Pro 1 FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ya, sebentar nanti kami akan hadirkan untuk Anda dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ini berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ya, upaya untuk membangun kepedulian lingkungan sejak usia dini ini mendapat dukungan nyata dari PT Pertamina Patraniaga Eltari Kupang melalui program CSR Kampung Berseri, Bersih, Sehat, dan Asri. Pertamina Patraniaga menyerahkan bantuan tempat sampah pemilah anorganik kepada UPTD SD Impres Oiba 2 Kota Kupang. Penyerahan bantuan ini berlangsung di lingkungan sekolah, diikuti oleh 20 siswa dan juga guru. Dan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk membangun kebiasaan memilah sampah dari sumbernya, sekaligus menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Jadi ada juga founder Bank Sampah Mutiara Timur Kupang yang memberikan sosialisasi tentang pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Jadi para siswa itu dikenalkan dengan cara memilah sampah serta mengolah sampah supaya tidak seluruhnya sampah itu berakhir di pembuangan akhir. Informasi ini dari kompas.com.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini

0: Masih berkaitan dengan penanganan sampah, ya pendengar, UPTD SD Impres Soeba 2 Kupang berkolaborasi dengan mahasiswa KKN Dik Universitas Muhammadiyah Kupang menghadirkan inovasi tempat sampah bernama T-Wash, tiga warna sahabat sekolah. Langkah ini dilaksanakan ya untuk mendukung program pemerintah Kota Kupang dalam penanganan dan juga pengelolaan sampah. T-Wash ini merupakan tempat sampah tiga warna yang memanfaatkan jerigen bekas limbah rumah tangga. Jerigen ini dibersihkan ya, lalu dicat dengan warna merah, kuning, dan hijau. Lalu diberi label jenis sampah pada bagian depannya. Jadi inovasi sederhana ini menjadi contoh nyata bagi para siswa ya, bahwa barang bekas itu masih memiliki nilai guna kalau dikelola dengan benar. Jadi tiga warna ini ya, siswa diajarkan untuk membedakan jenis sampah ya. Warna hijau sampah organik ya, sisa makanan, daun-daun kering. Lalu warna kuning sampah anorganik, plastik, kertas, kaleng ya. Dan warna merah itu sampah yang tidak bisa didaur ulang maupun sampah yang berbahaya. Jadi dengan pemilahan ini, siswa diharapkan bisa terbiasa ya membuang sampah sesuai dengan tempat dan jenisnya, bukan sekedar membuang sampah saja. Baik, dan pemilihan tiga kategori ini sejalan dengan skema pengolahan sampah ya dari pemerintah Kota Kupang, yaitu pemilahan dari sumbernya sebelum diangkut ke tempat pengolahan sampah terpadu ya. Jadi memang pemerintah Kota Kupang saat ini mendorong hadirnya bank sampah di setiap kecamatan dan menggencarkan gerakan kebersihan termasuk ya lomba-lomba kebersihan tingkat kota begitu ya tahun 2026. Informasi ini ya dari umaku.ac.id.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja.
1: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

wajahmu yang terpancar. Dalam hati ini, cintamu telah terpatri. Senyummu seperti hangatnya pagi yang akan kembali setiap hari. Aku tahu cinta ini tak selalu lurus, tapi aku yakin hati tulus.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: ada setan, senyawa lain candu.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: enak. Makasih ya Non, setraktir beta makan siang.
1: Sama-sama. Heh, kenapa itu nasi deng sayur sonde makan kasih habis Ina?
0: Aduh, beta su kinyang nih. Ketinggal seh. Atau buang ke situ kucing sa.
1: Ina eh, buang-buang makanan sa.
0: Ih, kok ini sisa sedikit saju?
1: Sedikit? Sedikit-sedikit jadi banyak kah? Ku tahu kok sonde, sampah makanan tuh jadi sampah terbesar di Indonesia. Terus, produksi sampah makanan di Indonesia nih tertinggi di Asia Tenggara. Dan sampah makanan yang paling banyak dibuang tuh nasi, sayur, buah. Sama kayak makanan yang lu mau buang sekarang nih. Terus, masih mau bilang sedikit kok Ina?
0: Iya, beta kasih habis nih makanan.

0: Ya, pendengar selamat pagi di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pagi ini kita bicara ya tentang teknologi digital, efisiensi pengelolaan sampah begitu ya. Jadi memang bicara tentang sampah ini bukan lagi bicara tentang persoalan kebersihan lingkungan, tapi di tengah ya pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi ya dan juga perkembangan kawasan perkotaan, volume sampah terus meningkat dari waktu ke waktu dan butuhkan sistem pengelolaan yang semakin efektif, cepat dan juga terukur. Nah, di Kota Kupang tentu ya tantangan ini membutuhkan keterlibatan dari semua pihak ya untuk bisa menciptakan kota yang bersih, yang sehat begitu ya. Slogannya Kota Kupang, Kota Kasih, Kupang indah, ya bersih, sehat, harmonis gitu ya. Jadi di era digital apalagi ini sekarang bisa saja muncul ya pertanyaan tentang bisakah gitu ya teknologi digital ini buat pengolahan sampah jadi lebih efisien begitu ya. Ada inovasi-inovasikah gitu atau ada cara-cara terbarukah yang bisa membuat ya upaya-upaya pengolahan sampah, pengurangan sampah ini bisa lebih cepat, lebih efisien begitu dan membantu untuk program-program pemerintah Kota Kupang untuk penanganan sampah ini. Bicara tentang topik kita di pagi hari ini, sudah hadir narasumber kami di studio Pro 1 RRI Kupang. Linda ingin mengucapkan terima kasih ya untuk kehadirannya. Yang pertama ini ada Pak Ahmad Likur Estos MM, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kakak Linda, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Bapak Ibu berada.
0: Baik.
1: Selamat melaksanakan aktivitas, sukses selalu untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih sekali lagi Pak Ahmad sudah hadir kembali di Pro 1 RRI Kupang. Dan selanjutnya ada Pak Kristo Forando Amalo SIPMM, Koordinator Divisi Sekretariat ya Satgas Penanganan dan Pengurangan Sampah di Kota Kupang dan juga Kabid ya Tata Lingkungan. Oke. Baik, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Dan ada Pak Joseph Leonard Kale ST MSI, Ketua Forum Kupang Green and Clean. Ini berbasis masyarakat di Kelurahan Liliba. Selamat pagi Bapak.
3: Selamat pagi.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1. Baik, ya. Dan di pagi ini kita bicara tentang teknologi digital, efisiensi pengelolaan sampah khususnya di wilayah Kota Kupang ya. Ya, ini kalau saya langsung dulu ini kita ke TKP-nya kalau mau dibilang gitu ya. Ya, di tempat yang memang ada upaya-upaya untuk pengelolaan sampah ya di masyarakat. Saya ke Pak Joseph dulu. Ya, mohon maaf biasanya disapa dengan
3: Kalau biasanya disapa Pak Jonar.
0: Us,
3: iya. Joseph Leonard, Joseph Leonard disingkat Jonar.
0: Jonar, iya. Oke, baik, saya ke Pak Jonar duluan. Ini Ketua Forum Kupang Green and Clean. Ini Kupang Green and Clean ini melegenda ya di Kota Kupang dengan salah satu upaya-upaya untuk bisa membuat Kota Kupang lebih baik lagi, lebih bersih lagi, lebih hijau lagi. Karena ya kita tahulah pertumbuhan semakin pesat sekali di Kota Kupang. Nah, ini bagaimana nih forum Kupang Green and Clean khususnya di Liliba ya Bapak ya,
3: yeah.
0: Di Kelurahan Liliba melihat kebutuhan digitalisasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat untuk saat ini. Apalagi kita di perkotaan gitu ya, pasti barometernya ya ada inovasi, ada segala macam gitu. Silakan Bapak.
3: Iya, yeah, baik. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Jadi memang Forum Kupang Green ini terbentuk itu karena waktu itu kita coba diskusi dengan Pak, dengan Lura dan juga beberapa tokoh-tokoh. Kira-kira apa yang kita bisa buat untuk Liliba dan Kota Kupang. Begitu. Jadi waktu diskusi-diskusi muncullah bagaimana kalau kita bentuk suatu komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Nah, cari nama kan saya pikir, saya bilang kita harus cari branding yang gampang diingat. Begitu. Sehingga muncullah namanya KGC. Sehingga kalau orang ingat KGC maka ingat Liliba begitu. Nah, begitu. Memang tidak ada sangkut paut dengan yang lain-lain, cuman hanya biar brandingnya gampang diingat.
0: Jadi KGC. Karena memang upayanya juga sama begitu ya.
3: Maka terbentuklah namanya Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena kita mau masyarakat terlibat di dalamnya. Begitu. Benar. Sehingga 9 Maret itu dilegalkan dengan SK Lurah dan terbentuklah. Nah, salah satu item kegiatan yang dilaksanakan oleh KGC adalah bank sampah. Begitu.
0: Oke. Okay. Mohon maaf, 9 Maret tahun
3: 2026.
0: Oh, 2026 ini. Oke. Okay.
3: Jadi salah satu item kegiatannya adalah bank sampah. Kita ada beberapa pilar, ada bank sampah, ada nih ekonomi kreatif. Terus ada ketahanan pangan keluarga. Itu budik damber, budidaya lele dalam ember, dan edukasi. Begitu. Nah, tapi satu yang baru jalan ini pengelolaan bank sampah, yaitu pengelolaan bank sampah. Nah, pada saat kami coba diskusi, saya bilang begini, metode catat manual ini kan sudah sangat lama, dan saya pikir kalau kita berjalan dengan metode ini maka akan lama. Jadi kami coba berinovasi dengan membuat sistem pencatatan berbasis digital, begitu ya, sehingga itu untuk mempermudah kami sebagai bank sampah dan juga mempermudah pengguna atau user yang jadi nasabah. Begitu. Jadi kami maka itu lahirlah namanya Siliba, sistem informasi bank sampah Liliba.
0: Siliba, sistem informasi
3: bank sampah Liliba. Jadi semua pencatatan itu berbasis digital. Istilahnya dompet digital buat nasabah. Begitu. Nah, itu baru di launching 20 Juni kemarin. 20 Juni. Dan ya, sampai saat ini sudah 2 ton 200 sekian yang berhasil kami selamatkan sampah plastik. Begitu.
0: Oke. Wah, itu bank sampah itu juga mulai di Maret waktu launchingnya atau
3: launchingnya
0: sudah?
3: Launchingnya 20 Juni.
0: 20 Juni.
3: Iya, 20 Juni.
0: Bentukannya Maret.
3: Iya, dia forumnya secara luas besar forumnya dibentuk Maret. Nah, item kegiatan bank sampah itu baru di 20 Juni baru di launching.
0: 20 Juni untuk bank sampahnya. Dari Juni sampai ke September ini sudah
3: berdasarkan aplikasi sudah tercatat 2 ton 291,6 kg.
0: Wow.
3: Sampah.
0: Itu khusus hanya Liliba saja?
3: Kami,
0: atau menerima dari lain-lainnya?
3: Kami sementara pilot project, kami 3 RT dulu 1 RW.
0: Jadi, 3 RT dalam kelurahan Liliba?
3: Ya, ruang lingkupnya 3 RT dalam Liliba, terus anak sekolah minggu, dan juga PAUD. Nah, itu jadi yang kita coba masuk di situ. Begitu.
0: Oke. Dan sudah bisa mengumpulkan sampai 2 ton?
3: Ya, 2 ton. 2 ton 291,6.
0: Ya,
3: berdasarkan kilogram. Aplikasi.
0: Itu khusus untuk sampah plastik saja?
3: Sampah plastik, dan artinya semua sampah yang masuk dalam kategori daur ulang.
0: Oh, yang bisa didaur ulang.
3: Ya, ada plastik, ada kertas, begitu.
0: Oke, baik. Ini baru beberapa bulan tapi sudah ya berhasil mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang khususnya untuk di wilayah Liliba. Ya, hanya beberapa RT saja dan juga melibatkan anak-anak tentunya. Ya, jadi ini pilot project ini kira-kira sampai kapan Bapak untuk ya untuk ini terus selepas ini nanti secara keseluruhan di Kelurahan Liliba kita mulai begitu.
3: Iya, kami sudah sudah berkomunikasi dengan pemerintah daerah ini setempat yaitu lurah. Kami rencana mau ekspansi ke 2 RT lagi.
0: Berapa banyak RT sih Bapak?
3: Kita ada 51.
0: Iya, memang Liliba itu besar ya. 51. Wilayahnya besar ya. Salah satu yang besar di Kota Kupang gitu.
3: Iya, jadi waktu kami diskusi itu ada usulan untuk langsung 51 RT. Jadi kami coba bilang bahwa kalau kami mulai dengan 51 RT, maka saya pikir kegiatan ini program ini tidak jalan. Jadi coba dulu kita lingkup kecil. Terus nanti kalau sudah pondasinya sudah kuat, baru kita bergerak ke yang lain, bisa menjadi contoh, bisa saja mungkin jadi titik-titik kumpul atau bagaimana, itu nanti mekanismenya kami lagi diskusi. Tapi puji Tuhan, dalam tempo 2 bulan lebih, 2 tahun sekian, karena memang metode yang kami pakai sistem jemput bola. Jadi masyarakat menunggu dengan manis, sampahnya kita jemput, tapi syaratnya harus dipilah. Begitu.
0: Oh iya, mau dijemput sampahnya harus pilah dulu.
3: Iya.
0: Kalau tidak pilah berarti tidak dijemput.
3: Tidak dijemput.
0: Ini kalau mau dibilang secara sedikit paksa begitu ya Bapak ya. Supaya masyarakat mulai terbiasa untuk memilah sampah begitu ya. Supaya dimudahkan jalannya untuk menuju ke bank sampah. Baik Bapak, jadi itu artinya ada orang-orang yang bekerja di situ.
3: Ada. Kami punya tenaga-tenaga muda yang kami sebut relawan. Karena mereka bekerja dengan hati, tidak dengan biaya. Karena kami forum ini jalan juga dengan apa ada begitu ya. Jadi kami juga, teman-teman yang memberi diri itu adalah teman-teman yang merasa peduli dan mau berbagi. Begitu. Kami ada pemuda-pemuda gereja, kami libatkan. Kenapa kami libatkan gereja? Karena gereja merupakan rohnya begitu ya. Jadi kita bicara tentang lingkungan di atas mimbar, tapi implementasinya kami harapkan dari gereja ada juga gitu.
0: Baik, terima kasih Pak Jernet untuk informasi awalnya. Jadi memang ini dari keresahan begitu ya, melihat masalah sampah di lingkungan sekitar dan akhirnya membentuk forum komunitas yang punya beberapa item yang mau dijalankan, tapi di awalnya ini dulu tentang sampah, yaitu bank sampah, dan sudah berjalan 2 bulan dan berhasil untuk mengumpulkan sampah. Baik, ini saya ke Satgas dulu ya. Ini saya mau menyapanya dengan
2: Ando.
0: Oh, Ando. Padahal saya tadi mau menyapa dengan Kak Kristo begitu, atau ternyata Ando ya. Ya, Pak Ando, ini bicara tentang sampah begitu ya. Kalau dari perspektif Satgas sendiri, kita sudah dapat info dari Pak Jonar gitu ya, bahwa ini luar biasa, salah satu kelurahan di Kota Kupang sudah ada gerakan, bahkan ini langsung dari masyarakatnya yang punya gerakan seperti ini. Kalau dari Satgas ini boleh disampaikan apresiasi dulu ya untuk Pak Jonar dan teman-teman, dan dari perspektif Satgas berkaitan dengan pengelolaan sampah untuk Kota Kupang seperti apa untuk sekarang ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih Ibu Linda. Yang pertama saya apresiasi dulu Pak Jurnat dan teman-teman yang sudah berupaya untuk membantu mengurangi sampah di Kota Kupang dengan adanya bank sampah. Nah, berbicara penanganan sampah di Kota Kupang dari perspektif Satgas, tentu kami, peran kami adalah melakukan koordinasi dengan para lurah, camat, lembaga-lembaga swasta yang ada di Kota Kupang untuk bagaimana sama-sama mengurangi sampah yang ada di Kota Kupang, yang tentunya sejalan dengan roadmap-nya pemerintah Kota Kupang dalam hal ini yang diluncurkan oleh Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota di awal menjabat. Nah, ada pertanyaan yang muncul ketika kita menjalankan roadmap ini. Masyarakat itu bertanya, sampah yang dikumpulkan ini kemudian diapakan? Karena dalam roadmap itu wajib ada pemilahan dari rumah tangga, dari rumah tangga itu wajib ada pemilahan. Nah, pertanyaan muncul, sampah yang kita sudah pilah ini kita mau diapakan, mau apakan sampahnya. Makanya saat ini pemerintah Kota Kupang mendorong di setiap kelurahan itu wajib ada bank sampah. Itu sejalan dengan langkah yang sudah teman-teman di Liliba
0: lakukan ya,
2: yang mereka lakukan. Nah, saat ini tercatat itu baru sekitar 19 bank sampah yang aktif di Kota Kupang. Dari dari total 51 kelurahan, baru 19 bank sampah yang tercatat aktif.
0: Apakah itu artinya 19 kelurahan juga ataukah?
2: Bisa 19 kelurahan, bisa juga dalam satu kelurahan itu bisa ada
0: dua.
2: Nah, ini yang kita terus dorong untuk teman-teman lurah untuk segera melakukan membuat bank sampah untuk segera beroperasi di wilayah masing-masing, sehingga sampah yang sudah dipilah oleh masyarakat itu hanya ada jalannya begitu, harus kemana begitu.
0: Ya, jadi masyarakat juga tidak bingung. Ini saya sudah pilah sampah ini, begitu ya. Terus ini mau diapakan lagi nih?
2: Benar.
0: Ini mau saya timbun, tetap saja, tetap di sini juga tetap tidak berguna juga. Ya. Mau kembali dibuang ke tempat pembuangan sementara juga, nanti tetap seperti tidak dipilah juga, begitu.
2: Betul.
0: Jadi ini yang memang perlu menjadi PR lah berarti ya Bapak ya.
2: Ya. Ini jadi PR untuk kami. Kami terus mendorong teman-teman di wilayah masing-masing untuk segera bentuk bank sampah.
0: Mm-hmm. Oke, dan apakah bank sampah ini menjadi apa ya, salah satu solusi lah gitu ya?
2: Ya, salah untuk satu solusi, karena intinya jangan melihat uang di balik bank sampah, tapi yang kita kejar adalah pengurangan sampahnya dulu.
0: Iya.
2: Itu kalau ada uang di bank sampah itu bonus loh.
0: Iya, bonus lah begitu ya. Tapi setidaknya juga mengurangi kebingungannya kepada yang dialami oleh masyarakat gini. Saya sudah capek-capek begitu ya, pilah-pilah sampah, kemas-kemas juga begitu ya, dan tidak tahu ini mau diapakan gitu. Dan salah satu caranya adalah dengan bank sampah ini dibawa ke bank sampah untuk bisa diolah kembali. Dan apakah itu artinya ya, mungkin dari perspektifnya Satgas juga penyelesaian gitu ya untuk permasalahan sampah berkaitan dengan pengolahan ini ataupun mindsetnya masyarakat tentang sampah ini masih menjadi PR juga.
2: Iya, kita terus melakukan sosialisasi lewat media-media yang ada supaya masyarakat sadar bahwa sampah itu menjadi tanggung jawabnya masing-masing, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga itu menjadi tanggung jawab kita pribadi masing-masing. Karena tentu kita masing-masing akan memproduksi sampah. Bayi baru lahir pun, dia baru lahir juga dia sudah memproduksi sampah. Gitu. Jadi ini memang PR untuk kami, terus melakukan sosialisasi agar masyarakat juga menyadari dan paham bahwa sampah ini tanggung jawab bersama.
0: Oke, ya tadi yang sudah dilakukan di Liliba itu adalah jemput bola gitu ya. Dan bahkan ada aplikasi juga lah, sistem-sistem yang dibangun supaya terdata, datanya itu lebih baik lagi pendataannya. Nah kalau dari Satgas sendiri ya, walaupun mungkin dari 51 baru 19 yang jalan begitu ya, bagaimana melihat soal ya inovasi, ya gerakan-gerakan baru, upaya-upaya ini untuk mendukung upaya pengolahan sampah ini seperti apa di kelurahan-kelurahan? Silakan.
2: Kami dari Satgas justru senang juga karena ada inisiasi yang baik dari masyarakat untuk membuat aplikasi-aplikasi bank sampah. Tentunya dengan teknologi digital kan semakin memudahkan kita.
0: Iya.
2: Ya, daripada data-data tercecer, sebaiknya dalam satu aplikasi kita bisa melihat data-data dengan lebih baik. Demikian. Kami dari Satgas memang ada divisi untuk pengembangan aplikasi, tetapi sampai dengan saat ini masih berproses, masih berproses, masih mengumpulkan sejumlah data-data yang dibutuhkan untuk aplikasi ini.
0: Jadi berarti ada kemungkinan kayak aplikasi yang akan dibuat begitu untuk soal sampah ini, gitu.
2: Untuk saat ini sebagai langkah awal ini. Dari Satgas juga bekerjasama dengan DLHK sudah memasang GPS pada armada-armada sehingga mudah untuk di tracking truk mana yang melayani pengangkutan sampah di wilayah-wilayah yang ada di Kota Kupang. Gitu. Jadi ke depan tentunya aplikasi-aplikasi ini akan saling berkaitan juga termasuk dengan bank sampah.
0: Oke, GPS untuk armada sampah.
2: Ya.
0: Oke, jadi misalnya bisa tahu nih kalau misalnya di Kota Kupang ada 30 armada gitu ya. Ini 1 sampai 30-nya ini disebar kemana itu bisa tahu.
2: Iya.
0: Dia rute-rutenya kemana itu bisa tahu.
2: Benar. Jadi rencana ke depan masyarakat bisa pantau misalnya ada timbulan sampah di wilayahnya yang belum terangkut. Masyarakat bisa melihat di aplikasi ada
0: ini kayaknya ada yang jalan nih gitu ya.
2: Ada yang jalan, ada truk sampah yang mungkin lokasinya dekat dengan timbulan ini bisa dikoordinasi untuk dilakukan
0: pengangkutan.
2: Kurang lebihnya seperti itu. Memang sampai dengan saat ini masih berproses untuk aplikasinya.
0: Untuk memudahkan lah gitu ya. Jadi supaya seperti yang tadi, dari kebingungan-kebingungan masyarakat. Benar. Ya, sudah pilah-pilah sampah tapi ini tidak tahu mau dikemanakan gitu ya, dan mungkin di kelurahannya belum jalan untuk bank sampahnya ya. Bisa lihat kalau ini ada armada, kayaknya dekat kelurahan saya nih, ini armada mungkin nomor 12 begitu ya. Bisa langsung kontak gitu ya untuk membantu penanganan sampahnya. Oke, baik. Kalau begitu saya ke Bapak Ahmad. Terima kasih ya Pak Pak Endo. Ya, Pak Ahmad, boleh ini dari DLHK ya. Bicara tentang sampah gitu ya, ini kayaknya Bapak sudah banyak menjawab persoalan tentang sampah dari masyarakat Kota Kupang. Boleh apresiasinya untuk Pak Jonard dari Liliba, dan bicara tentang penanganan sampah di Kota Kupang saat ini dari DLHK, silakan.
1: Baik, terima kasih Kakak Linda atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan beberapa materi terkait dengan teknologi digital efisiensi pengelolaan sampah, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang. Seharusnya beliau yang ada di sini untuk memberikan atau menyampaikan informasi-informasi penting dan berharga seperti pagi hari ini. Namun karena ada tugas dan tanggung jawab yang tidak bisa beliau delegasikan kepada siapapun, untuk itu selaku sekretaris, atau mungkin kalau diilustrasikan di rumah tangga sebagai istri, harus siap mendampingi ketika suami sedang sibuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan suami yang didelegasikan ke istri. Baik Kakak Linda, kita biar bicara teknologi digitalisasi efisiensi pengelolaan sampah. Senada dengan apa yang disampaikan oleh Satgas Pengelolaan Sampah Kota Kupang, dan apa yang telah diperbuat oleh Ketua Forum Kupang Green and Clean berbasis masyarakat Kelurahan Liliba, kami DLHK Kota Kupang sudah menginisiasi sebuah aplikasi real time smart sampah namanya.
0: Smart sampah.
1: Ya, smart sampah.
0: Oke. Okay. Itu seperti apa, Bapak? Boleh?
1: Ya. Jadi dalam aplikasi itu nanti ketika disempurnakan, dia semacam m-banking, ya, mobile banking. Jadi kita bisa tahu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ando sebagai selaku sekretaris Satgas Penanganan Sampah Kota Kupang, itu Kakak Linda dia dari rumah saja bisa tahu. Mobil yang tracking jalurnya Kakak Linda itu sudah melakukan pengangkutan sampah atau belum dalam aplikasi ini, kan kita bicara teknologi digital. Sudah melakukan sampah atau pengangkutan atau belum, dan ketika dia melakukan pengangkutan tuntas atau tidak.
0: Oke.
1: Di dalam aplikasi itu pun
0: terbaca.
1: Ya, terbaca. Akan kita sempurnakan dengan Dinas Komunikasi Informasi Kota Kupang, Kominfo. Nanti itu juga sampai terbaca pada personil yang ada dalam setiap unit atau kendaraan. Kenapa sampai mendetail seperti itu? Supaya kita bisa tahu tenaga di lapangan ini dilaksanakan secara maksimal atau tidak. Karena ini berdampak pada punishment and reward. Ketika dia bekerja all out, dia akan ada reward. Tetapi ketika dia tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang menjadi tanggung jawabnya, dia harus dikasih punishment. Dan setidak-tidaknya ada surat teguran supaya tanggung jawab para petugas lapangan kita ini untuk melayani warga masyarakat Kota Kupang dalam hal kebersihan ini bisa all out atau totalitas. Sebagaimana yang kita ketahui tadi yang disampaikan oleh Pak Yonar gitu, dan Pak Sekretaris Satgas Pak Ando, ketika Bapak Wali Kota Kupang Bapak Dr. Christian Widodo dan Ibu Wakil Wali Kota Kupang Ibu Serena Francis menjabat, itu mereka punya program unggulan. Salah satu program unggulan utama adalah penanganan sampah. Masalah sampah. Nah, kami Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang selaku dinas teknis yang menangani masalah sampah harus melakukan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi dengan bekerja sama lintas sektoral dengan Kominfo, Bapeda, dan juga bagian perencanaan agar sinkronisasi program dari pimpinan daerah kita ini bisa kita wujud nyatakan dalam aktualisasi di lapangan.
0: Ya, dan apakah smart sampah ini itu terintegrasi juga dengan tadi yang diinisiatif inisiasi oleh Satgas itu? Apakah dia sama satu ataukah beda?
1: Ya, baik Kakak Linda, tentunya setiap program ini di dalam pemerintah Kota Kupang harus terintegrasi satu dengan yang lainnya. Namun program ini masih sementara disempurnakan.
0: Masih sementara dibangun ya, gitu ya. Ya.
1: Kalau untuk pemasangan GPS pada setiap kendaraan sudah. Sebagaimana yang Pak Satgas, Pak Sekretaris Satgas sampaikan, kita di sini ada 43 unit kendaraan dump truck.
0: Oh, itu untuk pengangkutan sampah?
1: Ya, untuk pengangkutan sampah. Dari okay. 43 itu, semua itu sudah terpasang GPS.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Melayani semua kelurahan.
1: Melayani semua rute. Kita masih dalam tahun depan, tahun ini, kita akan berupaya semaksimal mungkin ketika anggaran memungkinkan untuk pemasangan CCTV pada setiap TPS. Puji Tuhan, pada beberapa TPS yang ada di dalam wilayah Kota Kupang, salah satunya di Liliba itu sudah melakukan pemasangan CCTV.
0: Untuk apa, Bapak?
1: Ya, jadi.
0: Kan, jadi pertanyaan. Ya, ini kan. Kok hanya untuk naruh sampah kok pakai CCTV begitu ya?
1: Tentunya kan begini. Ini kan ada.
0: Cukup menggelitik walaupun seperti itu ya. Pasti jadi pertanyaan gitu.
1: Ya, kalau mau bilang menggelitik ya, menggelitik. Tetapi kan kita berbicara dalam konteks teknologi digital. Efisiensi dari sebuah pelaksanaan itu bisa dilakukan dengan teknologi digital. Kalau kita, Kakak Linda, minta maaf harus duduk jaga di TPS, mengawasi orang untuk tidak membuang sampah pada waktu yang ditentukan.
0: Okay.
1: Itu kan membuang-buang waktu dan tenaga. Tetapi kalau kita manfaatkan teknologi, misalnya CCTV, yang terintegrasi dengan teknologi real-time, smart sampah, kita kan tidak perlu lagi duduk jaga di TPS-TPS itu. Setiap orang yang buang sampah di luar dari jam yang ditentukan, kan sudah ada CCTV. Dan CCTV sekarang kan sudah canggih, bisa bersuara. Artinya dari ruang kontrol
0: itu.
1: Kami, ya,
0: okay.
1: Ruang kontrol atau kontrol room kami, itu kita bisa langsung menegur. Atau yang ada di kelurahan yang sudah pasang itu bisa langsung menegur, kan dipantau. Ini bukan jam buang sampah. Paling tidak ada suara gitu. Soalnya kan orang kaget. Kita sedang diawasi.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Untuk itulah kan ketika itu semua regulasi itu, aturan-aturan itu berjalan maksimal, orang akan lebih taat. Kan orang tidak mau dia dipublis buang sampah pada jam yang tidak ditentukan.
0: Oke. Okay. Ya, jadi ada smart sampah begitu ya. Ada pemasangan CCTV, ada pemasangan GPS juga di armada. Jadi kedepannya masyarakat bisa memantau begitu ya dan membantu. Saya lanjut ke Pak Jonat. Iya. Baik. Ini kalau mau dibilang dukungan-dukungan dari Pemkot juga sudah apa ya? Kalau mau dibilang mendukung untuk bahkan sampai kelurahan gitu ada 43 armada. Itu pasti melayani Liliba juga dan pasti mendukung juga. Dari apa ya yang sudah dilakukan operasional 2 bulan lebih ya, kalau mau dibilang ya dari Juni sampai September, dari 2 bulan lebih operasional ini, apa yang menjadi apa ya kayak PR lah begitu Bapak untuk soal sampah, bank sampah gitu ya. Pendataan, inovasi, dan tadi sempat disinggung juga, oh CCTV juga ada di Kelurahan Liliba, silakan.
3: Baik, jadi belajar dari pengalaman.
0: Belajar dari pengalaman.
3: Iya, memang satu PR yang paling menjadi catatan penting adalah bagaimana menyadarkan masyarakat untuk belajar mengelola sampahnya masing-masing. Itu PR paling utama.
0: Oh ya?
3: Begitu, karena merubah perilaku kebiasaan kita dari yang biasa sampah dikumpul jadi satu.
0: Ya, ditumpuk semuanya jadi satu.
3: Dipilah kembali per misalnya sampah plastik sendiri, sampah yang mau dibuang ke TPS sendiri, itu persoalan paling paling susah. Mm-hmm. Nah, itu perlu diedukasi terus. Oh. Begitu. Karena pengalaman kami yang kami hadapi di lapangan bahwa terkadang masyarakat itu punya kebiasaan, ya sudahlah, yang penting sampahnya rumah bersih. Begitu ya.
0: Terserah dia mau dipilah kayak mau. Ya,
3: itu terserah. Itu nanti terserah. Biar petugas nanti punya urusan. Oh. Gitu. Tapi nah, di sini kami Liliba kami masuk untuk terus menyadarkan. Jadi kami selain sosialisasi secara keseluruhan, kami door to door juga. Oh. Jadi kami selalu waktu turun, kami kan penjemputan itu setiap hari Senin dan Selasa.
0: Ada waktunya?
3: Ada waktu. Jadi jam 5 sore sampai selesai. Kenapa sore? Sehingga nanti dia connect dengan TPS yang tersedia. Karena sampah yang dibuang pun kami angkut. Jadi waktu kami angkut di masyarakat itu dua jenis sampah. Sampah plastik yang dimasukkan bank sampah dengan sampah yang mau dibuang ke TPS.
0: Okay.
3: Nah, jadi yang bawa buang ke TPS kami langsung bawa ke TPS untuk buang. Sehingga
0: jamnya sesuai.
3: Oh,
0: jam 6 sore ke atas ya, sampai sebelum jam 6.
3: Dan itu juga pas masyarakat sudah pulang kerja. Gitu. Jadi itu yang kami lakukan. Kami tiap Senin atau Selasa kami selalu ke lokasi dan kami selalu door to door. Jadi kalau belum ada yang terlibat, kami ingatkan Bapak Mama, ini ada aplikasi, kita ada bank sampah. Sampahnya silakan dikelola, nanti kami jemput. Ada nilai ekonomi di situ. Ada yang berpikir, kecil. Saya bilang, kan kita bukan soal nilainya. Yang penting Bapak Mama sudah mulai belajar memilah sampah dari rumah. Namanya bank sampah. Kan orang simpan uang di bank ini kan tidak langsung kaya. Sedikit demi sedikit. Sama kayak bank sampah juga. Simpan sedikit demi sedikit, maka bisa menghasilkan. Mungkin secara teknis juga perlu kami jelaskan. Jadi kalau di teknologi yang kami bangun inovasi ini, kami punya tiga jenis tabungan.
0: Tabungan apa-apa itu?
3: Jadi ada tabungan harian, tabungan pendidikan, dan tabungan hari raya. Jadi kalau tabungan harian itu nasabah bisa ambil kapan saja. Tapi yang penting nilainya 50.000.
0: Sudah di atas 50.000.
3: Ya, 50.000 nanti ajukan via aplikasi. Terus mau transfer tunai atau token listrik.
0: Oh, dijadikan token. Iya.
3: Jadi tiga inovasi itu. Kami lagi diskusi dengan toko terdekat, nanti tambah satu item lagi untuk belanja sembako. Nah, sehingga nanti begitu mereka ajukan pencairan, nanti kita komunikasi dengan toko, silakan bawa ke barcode atau apalah, bawa nanti kalau oke, nanti belanja sesuai nilainya, nanti toko kirim bukti invoice-nya, terus kami transfer. Begitu.
0: Okay.
3: Jadi itu ada, terus yang berikut, tambah satu lagi nanti pelajaran bahasa Inggris. Jadi kami tadi tiga tabungan. Tabungan, kalau tabungan pendidikan itu untuk anak sekolah, jadi nanti tahun ajaran baru baru bisa diajukan. Sedangkan tabungan hari raya itu untuk anak-anak sekolah minggu. Jadi nanti Natal atau tahun baru atau Pasca baru mereka bisa ajukan untuk,
0: jangan anggaplah hadiah Natalnya hadiah mereka gitu ya.
3: Nanti duitnya paling banyak tabungannya dari KGC akan berikan apresiasi lebih. Begitu. Nah, jadi kembali lagi tadi, bahasa Inggris itu kami sudah komunikasi dengan komunitas bahasa Inggris. Jadi nanti kategori anak-anak itu kalau mereka masuk jadi nasabah, mereka ada sampah, nanti mereka dapat pelajaran bahasa Inggris gratis.
0: Dan supaya itu teman-teman, papa mamanya itu apa ya, semangat jadi anggota bank sampah gitu.
3: Iya, jadi teman-teman komunitas bersedia membantu. Dan nanti kami lagi diskusi kira-kira nanti metodenya seperti apa. Apakah daring atau lain-lain. Begitu. Nah, akhirnya sekarang untuk anak-anak pada semangat, Ibu. Nah, kita lihat efek dominonya di kami itu, karena anak-anak sekolah minggu, nanti bapak mamanya ikut pilah sampah. Terus kan ada opo-omanya nanti ditelepon.
0: Pendampingan itu yang membuat akhirnya orang tua pun jadi termotivasi untuk memilah sampah.
3: Karena gitu, untuk anak dapat tabungan.
0: Dampingi anak, begitu.
3: Opo-omanya juga telepon, ini ada sampah nih, tolong ambil untuk kasih cucunya untuk jadi tabungan buat ke sekolah minggu. Oh, nah, itu okay. Efek-efek domino yang kecil yang dirasakan saat ini begitu. Sekarang anak-anak sekolah minggu tuh timbangannya per minggu tuh sudah hampir 100 kilo.
0: Wow.
3: Iya, dari anak sekolah minggu tuh. Jadi yang pertamanya belasan kilo, sekarang sudah seratusan kilo. Artinya motivasinya sudah mulai meningkat. Begitu.
0: Secara tidak langsung juga mengajarkan mereka untuk membuang sampah, ya, memilah sampah, memanfaatkan sampah, begitu ya, sejak dini. Dan itu sampah yang bernilai ekonomi itu yang juga sudah mulai dirasakan gitu oleh masyarakat di situ.
3: Iya, ada dua yang sudah merasakan. Yang pertama dia karena tabungannya sudah lebih dari 100, ajukan untuk nih token listrik, jadi dapat token listrik.
0: Okay. Nah,
3: ada yang sudah nilainya juga sudah 100 diajukan tapi transfer ke rekeningnya. Dia permintaan hanya 50.000, jadi kita transfer 50.000 ke rekeningnya. Nah, terus kalau di sistem di lapangan kami ada barcode, Ibu.
0: Oh iya.
3: Iya, jadi nanti teman-teman barcode. Petugas itu jadi yang jadi nasabah, kita tempel barcode. Nanti sampai di petugas, teman-teman kalau ke lokasi hanya scan barcode, muncul nama, langsung lihat jenis input sampahnya, langsung ditimbang, langsung hasilnya begitu.
0: Datanya langsung masuk ke Oke, ke aplikasi itu.
3: Konversi ke nilai uangnya berapa? Begitu.
0: Oke. Baik, baik, luar biasa. Seminggu dua kali berarti ya.
3: Iya, kami seminggu dua kali. Ya biasa kalau jam 5 tuh nanti sampai jam 10 lah baru selesai.
0: Untuk mendukung operasionalnya?
3: Iya, yang pertama kami terus terang berterima kasih kepada pemerintah, kepada Pak Wali dan Ibu Wali, karena kami Ibu Wakil, karena pada saat kami lo bentuk forum komunitas terus kami launching, kami diberikan motor sampah. Motor sampah, motor roda 3 sebagai dukungan operasional. Nah, itu sangat membantu kami karena metode kami sistem jemput bola. Tadi mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Sekretaris dari Satgas dan juga Pak Sekretaris dari DLHK bahwa persoalan sampah itu sekarang kami misalnya Kalinda sudah simpan, terus mau dibawa kemana? Pulang kantor sudah capek, hanya bawa satu kantong, kalau ke bank sampah kan capek. Nah, ini kami coba fasilitasi dengan duduk manis di tempat, sudah dipilah sampah kami jemput. Nah, maka itu ada dukungan dari pemerintah ini dengan bantuan motor roda 3. Itu sangat membantu kami untuk bisa operasional begitu.
0: Oke, dua kali seminggu dan itu sangat-sangat membantu. Baik, terima kasih. Ini hal yang sangat menginspirasi lah begitu ya di Kelurahan Liliba. Walaupun pilot projectnya baru 3 RT ya Bapak ya, dari 51 RT. Ini kayak Kota Kupang ya, 51 kelurahan. Baik, jadi berharap bahwa dari sukses dari 3 RT ini bisa terus berkembang ke wilayah-wilayah yang lain. Ya, dan apa itu Bapak?
3: Mungkin satu lagi, kami tadi kan ada dua program ekonomi kreatif. Nah, salah satu produk ekonomi kreatif yang sekarang KGC lagi bangun adalah ini.
0: Apa
3: sampah
0: itu?
3: Ini botol sapu lidi dari botol plastik.
0: Itu ini dikerjakan oleh
3: KGC kami.
0: Oke. Okay.
3: Jadi nanti ini prototype. Nanti ada dua jenis sampu tempat tidur dan sapu halaman.
0: Oke. Okay.
3: Kalau sudah siap akan siap diperjualbelikan secara luas.
0: Oke, inovasi baru begitu ya?
3: Iya, ekonomi kreatif.
0: Ekonomi kreatif, ya. Jadi memanfaatkan sampah untuk dijadikan sapu.
3: Sapu.
0: Oke, luar biasa. Memberikan nilai tambah ya, inovasi terbaru. Luar biasa, keren Bapak ya. Luar biasa. Semoga ini berhasil ya Bapak ya, dan bisa jadi contoh ya, inspirasi untuk tidak hanya RT-RT yang ada di Kelurahan Liliba, tapi juga di kelurahan-kelurahan yang lain. Baik, saya ke Kak Ando. Ini satu inspirasi juga dari Liliba, dan karena memang tugasnya untuk mengkoordinasi gitu ya, koordinir dengan kelurahan, komunitas, dan juga dinas teknis terkait. Kalau dari Satgas melihat ini untuk pelibatan masyarakat ya, berkaitan dengan penanganan sampah ini, ya seperti apa dari yang sudah diceritakan oleh Pak Jonat dan teman-teman, bahkan sampai anak-anak loh.
2: Ya, baik. Dari pelibatan masyarakat memang belum terlalu kelihatan karena memang baru beberapa kelurahan saja, terutama Liliba dan mungkin beberapa kelurahan yang lain dari total 51 kelurahan. Tentu kami terus, seperti tadi saya bilang, kami terus mendorong melalui Bapak Ibu Lurah yang punya wilayah, yang punya masyarakat, untuk terus sosialisasikan berkaitan dengan pemilahan sampah dari rumah tangga masing-masing.
0: Gitu. Oke, dan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi ini, ini apakah yang dirasakan dari Satgas sendiri, dilihat mungkin dari memonitor di kelurahan gitu ya, ataupun komunitas-komunitas soal penggunaan tadi aplikasi begitu ya, ada inovasi-inovasinya itu seperti apa perkembangannya untuk sekarang ini?
2: Sekarang kita masih menggunakan media WhatsApp untuk pelaporan dari para lurah.
0: Okay.
2: Nah, tentunya dengan adanya aplikasi nanti, kita semuanya berpusat pada aplikasi dan tentu akan terintegrasi satu dengan yang lainnya, termasuk juga dengan bank sampah. Nah, kenapa harus ada digitalisasi ini? Karena penting, karena kita bekerja kan berdasarkan data. Ya, kalau kita tidak ada data, kita akan kerja meraba-raba. Jadi nanti di dalam aplikasi kita sudah lihat timbulan sampah ada di mana, volumenya berapa, armada ada di posisinya di mana, sehingga secara simultan semua bisa berjalan dengan baik.
0: Betul. Iya, bicara tentang timbunan sampah ini juga yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat sih sebenarnya, ya. Ini di sini ada sampah, di sini ada sampah, begitu ya. Untuk ya supaya mencegah informasi terlalu riuh gitu di media sosial. Apakah itu bisa jadi salah satu solusi, Bapak?
2: Benar, salah satu solusi. Jadi kita dari aplikasi kita sudah tahu ada timbulan sampah di sini. Kita armada bisa langsung menjemput. Gitu. Nah, per hari ini, per tahun 2026 ini, sesuai data yang kami dapat, per hari itu timbulan sampah bisa mencapai 241 ton per hari.
0: Khusus untuk Kota Kupang?
2: Kota Kupang per hari.
0: Nah, itu dia.
2: Ini ada kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya.
0: Karena?
2: Ya mungkin itu salah satunya karena arus masuk keluar masyarakat dari luar ke dalam kota, pertambahan penduduk juga. Gitu. Jadi memang timbulan sampah meningkat. Sehingga cara-cara seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman KGC di Liliba memang perlu untuk dimasifkan di seluruh kelurahan, sehingga bisa menekan produksi atau biarpun produksi sampahnya tetap, tetapi
0: pengelolaannya
2: sehingga residu yang nantinya dibawa ke TPA itu benar-benar berkurang.
0: Oke, 200-an ton.
2: 241
0: ton. 241 ton. Oke.
2: Per hari.
0: Per hari.
2: Per hari.
0: Gitu ya. Itu berapa persen yang dikelola dan kalau tidak dikelola ya berarti semakin lama semakin penuh ya TPA-nya.
2: Betul.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Ando. Dan saya ke Bapak Ahmad, Bapak boleh ini di share. Waduh, ini tinggal beberapa menit ini. Bapak. Bapak boleh dukungannya Bapak ya untuk kelurahan-kelurahan yang sangat gencar sekali untuk penanganan sampahnya. Ada juga teman-teman komunitas ya dengan kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Dukungan dari DLHK sendiri seperti apa Bapak?
1: Ya baik, terima kasih. Tentunya terhadap komunitas-komunitas seperti ini, kami memberikan dukungan secara totalitas. Salah satu dukungan kami secara totalitas itu, kami pemerintah ya, memberikan bantuan seperti halnya yang disampaikan oleh Ketua KGC tadi,
0: motor sampah
1: roda, ya, motor sampah roda 3. Itu tidak kepada semua kelurahan. Kita memberikan dukungan itu kepada kelurahan yang memang betul-betul dia fokus dan intens melakukan pengelolaan sampah.
0: Yang memang betul-betul kerja ya, Bapak ya.
1: Karena kenapa demikian? Ada kelurahan yang dia tidak secara, ya, minta maaf ya, dalam tanda petik dia tidak secara serius melakukan pengelolaan sampah. Padahal sesuai dengan instruksi wali kota nomor 071 tahun 2019 tentang pengurangan sampah plastik di sekolah dan di tempat ibadah, itu wajib hukumnya setiap kelurahan itu melakukan pengelolaan sampah.
0: Oke.
1: Pengelolaan sampah sampai kepada unit-unit, sampai kepada sekolah. kepada rumah ibadah sebagaimana yang Ketua KGC Kelurahan Liba sampaikan itu. Jadi mereka langsung menjemput bola, menangkap apa yang diinstruksikan oleh Pak Wali. Di nomor 071 tahun 2019 itu mereka mengaktualisasikan, dan puji Tuhan aktualisasi itu berjalan.
0: Nah,
1: karena berjalan kami lihat ini serius sekali. Kami harus dukung, kami harus dorong kegiatan-kegiatan positif ini supaya dapat membantu tugas-tugas teknis kami untuk mengurangi timbulan sampah yang dibuang ke TPA. Kenapa mengurangi timbulan sampah? Karena dari komunitas ini melakukan pemilahan.
0: Iya, sudah dipilah begitu ya, sudah sangat membantu sekali.
1: Bisa dibayangkan tidak kalau tidak ada pemilahan sampah, semua sampah-sampah yang ada dari masyarakat itu dibuang ke TPS dan diangkut buang ke TPA. Apa yang terjadi? Akan terjadi ledakan jumlah sampah di TPA.
0: Iya.
1: Otomatis TPA akan tidak bisa menampung ledakan sampah yang begitu masif. Karena tidak ada pemilahan. Padahal esensi dari pemilahan ini di samping menjaga lingkungan agar tetap asri, juga untuk peningkatan ekonomi. Ekonomi dari setiap individu-individu yang ada atau komunitas-komunitas yang ada. Ini saya agak keluar sedikit, Kakak Linda. Saya kasih contoh konkret. Kita punya sopir, salah satu sopir ya, salah satu. Namanya saya sebut sini. Ini menjadi semacam rangsangan. Namanya Yanto Liu Fetel. Per hari ini dia punya tabungan di bank sampah. Minta maaf ya, bank sampah induk, bank sampah mutiara. Itu sudah sekitar 19 juta per hari.
0: Oh iya. Wow.
1: Iya, wow sekali. Karena apa? Ketika kita tidak melakukan pemilahan sampah, mereka waktu angkat di TPS-TPS itu, mereka langsung melakukan pemilahan sampah-sampah.
0: Oh iya, betul.
1: Bernilai ekonomis. Dan setelah mereka lakukan pembuangan sampah di TPA, sekembalinya dari sana mereka lakukan penimbangan. Dan itu kontinu tiap hari. Dan hasil yang didapat sampai saat ini ya sangat fantastis.
0: Iya, pemilahan ini sangat-sangat apa ya, kalau dibilang punya nilai ekonomis lah kalau kita lakukan begitu ya Bapak ya. Tidak hanya mengurangi jumlah sampah yang ya dibuang ke TPA tempat pemrosesan akhir sampah, tapi juga punya nilai ekonomi sendiri, punya membantu untuk kebersihan juga gitu. Baik. Ya, jadi ini kita sampai di akhir untuk sharing kita di pagi hari ini. Linda minta boleh pesannya, boleh himbauannya berkaitan dengan topik kita di pagi hari ini berkaitan dengan teknologi ya, teknologi digital dan juga efisiensi pengelolaan sampah untuk wilayah Kota Kupang. Saya mulai dari Pak Jonard dulu, ke Ando dan juga Pak Ahmad, silakan.
3: Iya, jadi kami KGC menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, khususnya warga Liliba, mulailah kelola sampah. Karena sesuai dengan slogan KGC, kelola sampah, bangun masa depan.
0: Kelola sampah, bangun masa depan. Oke. Ya, semoga sukses ya Bapak ya. Tidak hanya 3 RT, tapi dia bisa meluas ya sampai di 51 RT di Kelurahan Liliba. Ya, Kak Ando silakan.
2: Baik, seperti nama Satgas yang diresmikan oleh Pak Wali Kota adalah Satgas Penanganan Sampah dan Pengurangan sampah Kota Kupang. Oleh karena itu, kami dari Satgas menghimbau kepada masyarakat untuk menangani sampah dan melakukan pengurangan sampah itu mulai dari rumah tangga masing-masing. Karena sampah adalah tanggung jawab kita pribadi masing-masing.
0: Menangani dan mengelola sampah mulai dari rumah masing-masing. Terima kasih. Pak Ahmad, silakan.
1: Baik, terima kasih. Ini closing statement ya.
0: Iya.
1: Jadikanlah sampahmu adalah sumber berkat bagi dirimu sendiri.
0: Wah, ini luar biasa. Ini satu, jadi satu motivasi ya. Harus. Jadikan sampah sumber berkat gitu ya. Kalau ada sopir armada di LHK yang bisa punya tabungan dari bank sampah 19 juta gitu ya, berarti masyarakat yang lain juga punya kesempatan yang sama. Dan kalau ada masyarakat dari Kelurahan Liliba yang sudah merasakan hal itu ya, ekonomi ini sampah dan ada berdampaknya ekonomi, itu berarti masyarakat dari kelurahan lain pun juga bisa yang merasakan keuntungan-keuntungan dari pemilahan sampah ataupun pengolahan sampah via bank sampah yang sudah ada. Ya, semoga sukses ya untuk aktivitasnya ya, untuk komunitas dan juga kerjanya di hari ini, dan kita tuntaskan ya Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Pinjam kata-katanya Pak Ahmad, jadikan sampah sebagai sumber berkat. Kita tuntaskan, selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Halo RRI, suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.
1: Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Sesi yang pertama setiap hari Senin kami hadirkan untuk Anda. Halo RRI. Ya, Halo RRI dihadirkan untuk pendengar yang ingin menyampaikan saran, pendapat, keluhan berkaitan dengan layanan publik. Kami hadirkan untuk Anda. Dan di rangkaian Kupang Siang untuk edisi hari ini, Halo RRI. Ya, kita kami masih memberikan kesempatan untuk pendengar yang ingin menyampaikan saran, ya, pertanyaan ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun kehidupan bermasyarakat. Silakan di line telepon kami 0380-8431152 dan 825444. Bisa juga di WA-nya Pro1 di 0811320944 sampai di jam 11 siang nanti. Dan pendengar, beberapa waktu lalu, ya, di bulan akhir, di awal September, ya, jadi ada pendengar yang menyampaikan keluhannya. Ini dari ND, Marcel di ND, yang menyampaikan keluhannya bahwa di wilayah tempat tinggalnya, ya, di wilayah tempat tinggalnya di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND, ini belum ada bantuan gitu ya, belum ada bantuan yang sampai ke wilayah mereka gitu ya. Mereka juga terdampak, ya, mereka juga terdampak gempa bumi. Mereka belum mendapatkan bantuan. Jadi kita akan mencoba, ya, kami akan mencoba untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait yang berkaitan dengan distribusi bantuan untuk warga terdampak gempa di Flores, ya, sekaligus untuk menjawab yang disampaikan oleh Marcel dari ND berkaitan dengan wilayah tempat tinggalnya masih belum menerima bantuan, ya, untuk mereka yang terdampak gempa. Ya, selain itu Anda juga boleh, ya, menyampaikan saran, pertanyaan ataupun pendapat berkaitan dengan layanan publik di Halo RRI untuk edisi hari ini.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama kami hadirkan untuk Anda, Halo RRI, dan kami memberikan kesempatan kepada pendengar, untuk Anda pendengar yang punya saran, pertanyaan ataupun pendapat berkaitan dengan ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan di line teleponnya Pro 1-0380-843-1152 dan 82543 kali. Bisa juga di WA-nya Pro 1 pesan teks ya di 081-138-209-440 atau bisa disampaikan di live TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Kita sementara live TikTok untuk program Halo RRI. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi pihak-pihak yang terkait berkaitan dengan distribusi bantuan untuk masyarakat terdampak gempa Flores, ya, sejauh mana proses distribusinya untuk bantuan-bantuan yang memang diberikan, ya, diberikan untuk masyarakat terdampak gempa di Flores. Ya, selain itu Anda boleh menyampaikan, ya, keluhan-keluhan Anda ataupun Anda mungkin punya informasi, ya, Anda mungkin punya informasi berkaitan dengan layanan publik atau kehidupan bermasyarakat, begitu ya, yang berpengaruh, ya, pada kehidupan bermasyarakat, bersosial, bisa menyampaikannya di Halo RRI, di line telepon, di WA, ataupun live TikTok untuk edisi hari ini. Dan selamat siang untuk teman-teman yang sudah bergabung, ya, di live TikTok untuk edisi hari ini di Halo RRI. Ya, teman-teman yang bergabung di live TikTok RRI Kupang, ya, bisa sampaikan keluhannya, sarannya ataupun pendapatnya berkaitan dengan layanan publik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, beberapa waktu lalu, ya, dalam dialog Kupang Menyapa ini ada juga, ya, pendengar yang menyampaikan ya, bagaimana untuk bisa menyampaikan informasi, ya, tentang ataupun penanganan tentang kebocoran, ya, kebocoran pipa PDAM gitu ya yang terjadi. Dan ini disampaikan oleh Pak Peri dari OESAO. Ya, ini karena di dialog Kupang Menyapa itu, ya, narasumber ini dari Kota Kupang, sedangkan kalau wilayah OESAO itu kan sudah di wilayah Kabupaten Kupang gitu ya. Jadi nanti kami akan mencoba juga untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan itu. Dan sekali lagi, jika Anda punya informasi-informasi, ya, berkaitan dengan layanan publik begitu ya, ataupun berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, boleh, ya, boleh disampaikan di Halo RRI, ya. Dan beberapa waktu lalu juga sempat masih menyinggung, ya, di Sabu Rajua, ya, di Sabu Rajua ini masih kesulitan untuk BBM-nya. Boleh diupdate informasinya, apakah masih, ya, kesulitan sampai sekarang begitu ya, ataukah mungkin sudah ada perubahan untuk mendapatkan BBM ini. Oke, silakan disampaikan atau, ya, diupdate informasinya di Halo RRI untuk edisi hari ini.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT. Bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, masih terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Selamat siang, dan kita terus lanjut untuk halo RRI. Dan yang sudah bergabung di live TikTok RRI Kupang. Oh iya, ada Om Prey Bulan. Salam sehat, salam sukses selalu keluarga besar RRI Kupang. Terima kasih. Dan selamat siang untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung ya di live TikTok RRI Kupang. Boleh kasih pendapatnya, boleh kasih sarannya ya, ataupun mungkin ada keluhan-keluhan berkaitan dengan layanan publik, silakan ya, silakan disampaikan. Ya, silakan disampaikan di Halo RRI dan bisa juga langsung di live TikTok RRI Kupang untuk edisi hari ini. Ya, tadi sempat Linda menyinggung ya berkaitan dengan informasi ya apa yang bisa dilakukan waktu lalu ya dalam Kupang Menyapa. Ini ada yang bertanya tentang apa yang bisa dilakukan untuk penanganan kebocoran pipa PDAM ini. Karena informasinya dari pendengar di OSAO, itu artinya ya wilayah layanan di Kabupaten Kupang. Ya, informasi bahwa kami sudah mencoba untuk menghubungi pihak terkait, tapi kami belum mendapatkan respon. Ya, dan begitu juga ya informasi juga berkaitan dengan yang disampaikan oleh pendengar dari ND. Marcel, begitu berkaitan dengan wilayah tempat tinggalnya itu belum mendapatkan bantuan. Ini di beberapa waktu lalu informasi yang disampaikan. Ini kami sudah juga mencoba untuk menghubungi dari pihak BPBD Kabupaten ND, tapi belum mendapatkan respon. Ya, kami akan terus mencoba begitu ya. Jika kami mendapatkan jawaban, gitu kami akan sampaikan. Kami akan informasikan ya respon yang disampaikan dari pihak-pihak terkait yang sudah disampaikan ya dalam Halo RRI. Ya, masih menanti ya untuk pendengar yang ingin menyampaikan sarannya, pertanyaannya ataupun keluhannya berkaitan dengan layanan publik, silakan disampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan kami juga informasikan ini sambil menanti ya teman-teman yang menyampaikan pendapat-pendapatnya, tidak hanya berkaitan dengan keluhan, tapi kalau Anda punya informasi-informasi juga berkaitan dengan layanan publik gitu ya, atau kehidupan bermasyarakat, hal-hal yang sangat berkaitan dengan ya kehidupan bermasyarakat, boleh silahkan disampaikan di Halo RRI. Ini ada informasi juga Linda ingin hadirkan untuk pendengar semuanya, khususnya yang ada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Saksikan final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 hari Selasa 15 September 2026 jam 5 sore di RRI Kupang. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik NTT dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Ya, jadi bisa aja keluarga, bersaudara semua untuk hadir besok malam dan di final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026. Selasa 15 September ya jam 5 sore di RRI Kupang. Oke, yang punya kesempatan boleh hadir langsung ya di RRI Kupang untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
4: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama. Halo RRI.
1: Ya, halo RRI, masih diberikan kesempatan beberapa menit ya di rangkaian Kupang Siang, sesi yang pertama. Oke, selamat siang ya untuk, ini di live TikTok RRI Kupang, nama akunnya Real Madrid. Selamat siang dari kota Bitung, Solo. Terima kasih sudah bergabung. Ya, tapi di live TikTok ya, di Halo RRI, kita di program Halo RRI diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan informasi ya, saran, pertanyaan ataupun keluhan berkaitan dengan layanan publik. Cuaca, informasi cuaca cerah berawan. Baik, terima kasih untuk informasinya. Dan tidak hanya di live TikTok RRI Kupang, Anda bisa juga bergabung di line telepon, bisa juga di WA-nya Pro 1 ya di 0811382094440, bisa juga di live TikTok. Ya, dan ya, informasi-informasi yang Anda sampaikan ya, Anda kirimkan tidak hanya hari ini saja gitu ya, tidak hanya hari ini saja atau di saat live gitu ya, Halo RRI, tapi di waktu-waktu yang lain ya, kalau misalnya Anda mendapatkan informasi atau Anda mengetahui ya informasi berkaitan dengan layanan publik dan merasa bahwa ini perlu untuk disampaikan ya, perlu untuk ada perbaikan begitu ya, perlu untuk ada ya disampaikan pendapatnya begitu ya, keluhan-keluhannya, boleh silakan di WA-nya Pro 1 ya, di WA-nya Pro 1 di 0811382094440. Anda bisa sampaikan pesan di sana ya, dan kami akan udarakan ya, kami juga akan sampaikan ya informasi ini ya di waktu siar Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya, di jam 10 sampai di jam 11 siang. Baik, ya, dan yang bergabung di live TikTok pun juga demikian ya, Anda bisa menyampaikan saran Anda, pertanyaan Anda ataupun keluhan Anda berkaitan dengan layanan publik ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Ya, boleh disampaikan di Halo RRI ataupun di luar waktu siarnya, nanti kami akan siarkan di Halo RRI. Baik, ini sambil menanti ya teman-teman yang ingin menyampaikan saran pendapat ataupun keluhannya, ini Linda juga punya informasi ya untuk pendengar semuanya, khususnya yang ada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Ya, Anda bisa mengikuti ya kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ini akan dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Ya, tapi nanti akan dilaksanakan pada hari Selasa besok, 15 September 2026. Mulainya jam 8 pagi, jadi ada kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Ya, Anda bisa datang di RRI Kupang besok ya, Selasa 15 September 2026, mulainya jam 8 pagi ya. Jadi bisa ajak keluarga, sahabat, kenalan untuk ya mengikuti kegiatan donor darah, menyumbangkan darah. Ini satu kegiatan yang sangat bermanfaat sekali ya di untuk kemanusiaan, dan juga bisa mengecek kesehatan Anda secara gratis karena ada kegiatan donor darah dan juga cek kesehatan gratis. Ini dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kupang, Selasa 15 September 2026 jam 8 pagi di RRI Kupang. Oke, itu informasinya ya pendengar, dan untuk rangkaian Halo RRI Linda akan hadirkan untuk Anda sampai di jam 11 siang nanti.
7: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu gak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah gak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
5: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI, kita tuntaskan ya. Dan di jam 11 siang nanti, adik rekan Erika ya akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk atensinya di Halo RRI untuk edisi hari ini. Dan jika belum sempat ya menyampaikan aspirasinya, Halo RRI masih terus dihadirkan untuk Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat.
8: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan.

0: kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro1
4: Kupang siang ini.
3: Pro1 kanal

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Erika dan juga rekan Riana di edisi hari ini Senin 14 September 2026. Ya, menemani Anda sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kumpang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada beragam informasi yang tersiapkan untuk Anda menjelang pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terus pukul 13-nya saya akan sampaikan nanti aneka berita daerah NTT. Pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti 14.30 sampai di pukul 16 request dan juga sharing informasi ya. Terus kita ada di sajian Kupang sore ini dengan beragam informasi juga menjelang pukul 17. Nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Perjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND ya untuk edisi hari ini ya. Oke, kabar baik walaupun angin kencang, panas ya, tidak menghambat aktivitas kita untuk hari ini ya. Apapun yang kita program atau apapun yang kita rencanain untuk hari ini berjalan baik semuanya ya. Dengan semangat gitu. Ya, sebelum kita ke teman-teman apik yang saya siapkan ya, lagu-lagu yang saya siapkan ya, saya sampaikan dulu satu informasi ya. Ini dari Panitia Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 untuk peserta Lomba Bintang Radio. Sesuai keputusan Dewan Juri nomor 1748 tahun 2026, maka peserta yang masuk babak final yakni untuk peserta putra dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat pertama, nomor undian 16 Versel Julianus N. Konsesau peringkat kedua, nomor undian 08 Petrat Mano peringkat ketiga, nomor undian 01 Brili Ujuratum peringkat 4, nomor undian 07 Isak Obidaga peringkat 5, dan 09 dengan nomor undian 09 atas nama Mariano Rafim peringkat 6. Sedangkan untuk peserta putri dengan nomor undian 06 Jessica C peringkat pertama, nomor undian 07 Listiani Avilia Kapitan peringkat 2, nomor undian 10 Stefani Alista Isak peringkat ketiga, nomor undian 04 Queen Jara Liwe peringkat 4, dengan nomor undian 13 Kalsa Rensini peringkat 5, dan nomor undian 17 Yureta Benu peringkat 6. Pengambilan nada untuk final dan gladi untuk malam finalnya dilaksanakan pada hari Senin hari ini 14 September 2026 pukul 15.00 WITA bertempat di Studio 1 RRI Kupang ya. Nama-nama yang saya sebutkan tadi jangan lupa nanti di jam 15 ya untuk pengambilan nada dan juga gladi untuk malam finalnya ya. Sebentar sore jam 15. Ya, sedikit pemaksaan begitu ya. Tidak juga sih, ini kan sekedar mengingatkan. Ya, mana tahu kan lupa atau banyak kegiatan, jadi ini waktunya hari ini nanti di jam 15.00 WITA ya di Studio 1 RRI Kupang pengambilan nada sekalian gladi ya. Oke, ini informasinya dan kita jelang nanti ya pendengar di pukul 12 kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di Kompas Siang GDE. Ya, saat informasi peringat dari antaranews.com, sebanyak 14 gubernur dan 7 wakil gubernur menghadiri pembukaan ajang Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Simpang 5 Semarang Sabtu malam. Gubernur Jateng Ahmad Lutfi memberikan apresiasi dengan menyebutkan satu persatu jajaran pimpinan daerah yang hadir. Sebanyak 14 gubernur yang hadir, yakni Gubernur Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, NTB, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan Jateng. Kemudian 7 wakil gubernur, yakni Wagub Daerah Istimewa Yogyakarta, Sumatera Barat, Lampung, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat Daya, dan Jateng. Lutfi menyampaikan terima kasih atas kedatangan jajaran kepada daerah tersebut di Semarang, Jawa Tengah yang menjadi tuan rumah ajang MTQ Nasional 2026. Terpilihnya Jateng sebagai tuan rumah MTQ Nasional ke-31 merupakan momentum bersejarah mengulang 47 tahun silam ketika menjadi tuan rumah ajang serupa pada tahun 1979. MTQ Nasional tidak hanya merupakan lomba untuk membaca dan menghafal Al-Quran, tetapi di dalamnya mempunyai makna sebagai pesta rakyat yang menyatukan masyarakat di lintas agama dan latar belakang. Pembukaan ajang MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Simpang 5, Kota Semarang dimeriahkan dengan pertunjukan tarian kolosal hingga pemecahan rekor MURI. Masyarakat juga berkumpul di lokasi tersebut untuk menyaksikan secara langsung pembukaan ajang Festival Keagamaan Islam di Indonesia yang menguji kemampuan membaca, menghafal, memahami, menafsirkan, hingga mendalami isi kandungan Al-Quran. Selain itu, aksi menyanyikan Mars MTQ secara hybrid yang melibatkan sebanyak 288.262 peserta pada pembukaan MTQ Nasional ke-31 juga berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Pergelaran MTQ Nasional ke-31 dibuka secara resmi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Pratikno didampingi Menteri Agama Nasaruddin Umar, Gubernur Jateng, dan jajaran terkait.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Pendengar, ada satu informasi kembali untuk Anda. Untuk Anda yang punya seni, punya jiwa seni ya, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna. Nah, ini saatnya kamu menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utama radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya. Buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Kamu juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi buat Anda yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftaran masih dibuka sampai hari ini, ya, Senin 14 September 2026. Nah, untuk info selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Sekali lagi, bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
4: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
3: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
4: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
3: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
4: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
3: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
4: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
3: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
4: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
3: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga. Dinamika olahraga.
0: Manchester City kalahkan tuan rumah
2: Manchester City kalahkan tuan rumah Manchester United di lanjutan Liga Inggris. Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuara US Open 2026. Pembalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026. Persebaya Surabaya meraih kemenangan perdana di Super League saat menjamu PSIM Yogyakarta. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 14 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Meskipun hanya bermain dengan 10 orang sejak menit ke-23, Manchester City berhasil merebut 3 poin dari tuan rumah Manchester United dalam laga pekan keempat Liga Inggris 2026-2027 bertajuk Derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford malam tadi. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Yeah, he's given it. He's only gone and given it.
2: Manchester City merebut 3 poin penuh usai mengalahkan tuan rumah Manchester United 1-0 dalam laga pekan keempat Liga Inggris musim 2026-2027 bertajuk Derby Manchester ke-199 di Old Trafford malam tadi. Meski hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-23 akibat kartu merah yang diterima Phil Foden, The Citizens mampu bertahan bahkan mencetak sebuah gol kontroversial dari Erling Haaland pada menit ke-60 pertandingan. Phil Foden diganjar kartu merah oleh wasit Michael Oliver akibat tindakannya pada kapten Manchester United Bruno Fernandes. Fernandes yang pernah mencoba merebut bola dari kaki Foden justru membuat pemain City itu terjatuh. Sebagai respon balasan, Foden menendang perut Fernandes. Namun, United tidak benar-benar mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dalam waktu singkat. Satu-satunya peluang nyata si Setan Merah tercipta tepat sebelum jeda babak pertama. Tendangan bebas dari Marcus Rashford menghantam tiang gawang sementara kiper Gianluigi Donnarumma sudah tak mampu jangkauannya. Tiang gawang kembali bergetar 5 menit setelah babak kedua dimulai, kali ini akibat tendangan jarak jauh Kobbie Mainoo. Namun di tengah tekanan yang terus dilancarkan ke gawang City, justru tim beranggotakan 10 pemain itulah yang berhasil unggul. Gol Erling Haaland memanfaatkan umpan Josko Gvardiol sempat dicatatkan offside oleh hakim garis, akan tetapi setelah dilakukan tinjauan VAR, wasit menyatakan gol tersebut sah. United jarang mengancam gawang Donnarumma setelah tertinggal, dan City pun berhasil mempertahankan keunggulan dan menjaga awal musim sempurna mereka. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa gol Haaland memberikan dampak besar ke dalam pertandingan. Gol itu jelas memberikan dampak besar. Kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Kami bisa saja bermain sedikit lebih kreatif. Kami jelas bisa mengakhiri pertandingan dengan lebih baik. Sementara itu, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa bermain dengan 10 pemain tidak hanya menyulitkan bagi timnya, tetapi juga bagi United.
3: I think the game with them.
2: Pertandingan dengan 10 pemain menjadi lebih sulit, bukan hanya bagi kami, tetapi juga bagi mereka. Karena United adalah tim yang gemar melakukan transisi dan memanfaatkan ruang di belakang pertahanan lawan. Dengan kondisi 10 pemain, kami bisa memilih untuk bertahan lebih dalam dan menunggu pergerakan mereka. Itulah sebabnya bisa saya katakan bahwa pertandingan tersebut mungkin menjadi lebih sulit bagi kami maupun bagi mereka. Atas hasil ini, Manchester City mampu mempertahankan catatan sempurna di awal musim dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. City kini berada di posisi kedua klasemen sementara, hanya berbeda agregat 1 gol dari Arsenal di puncak. Sementara Manchester United kini berada di posisi ke-13 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: nilai pasukannya tampil kurang tenang di babak kedua hingga memberikan ruang bagi Levante untuk bangkit.
1: It was not our best game, of course.
2: Tentu saja ini bukan pertandingan terbaik kami. Saya pikir kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Tetapi kemudian di babak kedua kami sedikit mengalami kesulitan. Saat unggul 3-0, normalnya kami harus bermain lebih tenang. Tapi pada akhirnya Levante juga tampil sangat baik. Kondisi lapangan menurut saya tidak dalam kondisi terbaik. Sangat kering, tidak seperti kondisi lapangan yang biasanya kami pakai untuk bertanding.
0: Tambahan 3 poin membuat Barcelona tetap di puncak klasemen La Liga dengan 15 poin dari 5 pertandingan. Sementara itu Levante berada di peringkat ke-13 dengan 5 poin dari 5 laga.

Pendengar RRI, Harry Kane menjadi pahlawan kemenangan Bayern Munchen atas Elversberg pada pekan ketiga Liga Jerman musim 2026-2027. Di Rotten menang tipis 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Ursa Farm Arena malam tadi. Bayern langsung tampil agresif sejak pertandingan dimulai. Tim asuhan Vincent Kompany mendominasi permainan dan terus menciptakan peluang ke pertahanan Elversberg. Tekanan Bayern akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-26. Karl membawa tim tamu unggul 1-0 setelah melepaskan tembakan yang meneruskan umpan dari Kane. Memasuki babak kedua, Bayern kembali mengambil inisiatif serangan, namun Elversberg justru mampu mencuri gol penyambak kedudukan. Kretenmacher yang baru memasuki pada awal babak kedua melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang berhasil menjebol gawang Bayern dan skor berubah menjadi 1-1. Kane akhirnya mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-72 setelah menerima umpan dari Alexander Pavlovic. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan peluang tersebut untuk membawa Bayern unggul 2-1. Kemenangan itu membawa Bayern mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan menempati peringkat keempat klasemen sementara. Sementara Elversberg berada di posisi ke-6 dengan 6 poin.

Dari Jerman kita beralih ke Italia. Sassuolo yang diperkuat Jesse menang dramatis 3-2 atas Juventus pada pekan keempat Liga Italia di Stadion Mapei dini hari tadi. Jesse bermain sebagai starter di jantung pertahanan Sassuolo. Kapten timnas Indonesia itu bermain selama 80 menit di pertandingan tersebut. Sassuolo yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil unggul lebih dulu atas Juventus. Striker Sebastiano Esposito membobol gawang Guglielmo Vicario untuk mengubah skor menjadi 1-0 pada menit ke-65. Pada menit ke-82, Juventus bisa menyamakan skor menjadi 1-1. Gol tim tamu dijaringkan pemain pengganti Edon Zegrova. Namun Sassuolo bisa kembali unggul 2-1 hanya 7 menit berselang. Kieron Bowi yang baru masuk sebagai pengganti Esposito sukses menggetarkan gawang Juventus. Zegrova kembali menjadi mimpi buruk Sassuolo. 2 menit berselang atau pada menit ke-90+1, ia mencetak gol kedua di laga ini sekaligus membantu Juventus menyamakan skor menjadi 2-2. Drama tidak berhenti di sana. Sassuolo untuk kali ketiga bisa unggul atas Juventus berkat gol pemain pengganti lainnya yaitu Vasily J. Adzik pada menit ke-90+4. Sassuolo mengubah skor menjadi 3-2 dan skor ini bertahan hingga akhir yang membuat Juventus menelan kekalahan di markas Sassuolo.

0: J'ai première manche, 7 à 8. 6 à 1.
1: Pendengar RRI, Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam kedua usai menjuarai US Open 2026. Unggulan teratas itu mengalahkan Ben Shelton dalam laga final 4 set di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Alexander Zverev meraih gelar US Open 2026 setelah mengalahkan petenis tuan rumah Ben Shelton dalam 4 set. Zverev menang 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 3 jam 33 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar di New York menjadi trofi Grand Slam kedua Zverev musim ini setelah sebelumnya menjuarai Roland Garros Juni lalu. Pada upacara penyerahan trofi, petenis Jerman itu mengaku keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama timnya selama bertahun-tahun. Ia juga menyebut 2026 sebagai buah dari berbagai pengalaman dan perjuangan yang telah dilaluinya.
3: Then I want to thank my team. We went 30 years without winning.
4: Saya ingin berterima kasih kepada tim saya. Kami menunggu 30 tahun untuk memenangkan gelar Grand Slam. Dan sekarang kami berhasil meraih dua gelar dalam 3 bulan. Saya rasa Tuhan melihat betapa keras kami bekerja, seberapa besar perjuangan dan rasa sakit yang kami lalui. Saya pikir pencapaian pada 2026 merupakan hasil dari semua tahun dan pengalaman yang telah kami lalui sebelumnya. Terima kasih semuanya, kalian luar biasa. Saya tidak mungkin berada di sini tanpa kalian.
2: Zverev tampil tenang menghadapi permainan agresif Shelton, terutama melalui pukulan dalam dan akurat selama rally panjang. Shelton sempat merebut set ketiga 7-5, tetapi Zverev langsung mematahkan servisnya pada game pembuka set keempat. Zverev kemudian memenangi 12 dari 14 poin terakhir untuk memastikan kemenangan dalam 4 set. Sementara itu, Shelton harus menerima kekalahan dalam final Grand Slam pertamanya. Meski gagal menjadi juara, Shelton akan mencapai peringkat tertinggi dalam karirnya, yaitu posisi keempat ATP. Sebelumnya, ia menyingkirkan juara bertahan Carlos Alcaraz di perempat final dan Francis Tiafoe di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu mengaku kecewa dengan hasil final, tetapi tetap puas dengan perjuangannya selama 2 pekan di New York.
5: Disappointed with how today went.
4: Saya kecewa dengan bagaimana pertandingan hari ini berjalan. Namun, saya senang dengan perjuangan yang saya tunjukkan sepanjang 2 pekan ini. Saya antusias dengan perkembangan yang sudah saya capai. Tetapi kekalahan ini benar-benar menyakitkan. Sekarang saya harus melanjutkan langkah, terus berkembang, dan tampil lebih kuat di Australia dibandingkan di sini.
2: Kemenangan di New York membuat Alexander Zverev kini mengoleksi 53 kemenangan sepanjang musim 2026. Ia juga memangkas jarak dengan Jannik Sinner dalam persaingan menuju peringkat 1 dunia jelang akhir musim. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Ducati Lenovo tim Marc Marquez memenangi MotoGP San Marino 2026 di sirkuit Misano, Italia minggu malam setelah membukukan waktu 41 menit 13,013 detik selama 27 lap perlombaan. Sang adik Alex Marquez juga tampil kompetitif dengan finish di posisi kedua dan Pedro Acosta yang tergabung dalam Red Bull KTM Factory Racing melengkapi podium dengan berada di peringkat ketiga. Selain ketiga pebalap teratas dalam GP tersebut, Fermin Aldeguer, BK8 Gresini Racing menempati urutan keempat yang diikuti oleh Jorge Martin di posisi kelima. Marquez mengemas total 274 poin, sedangkan Martin dan Besecki mencatatkan 274 serta 241 poin. Marquez berhak di posisi pertama karena telah memenangi 5 kali GP dan 5 kali podium, sementara Martin hanya sekali memenangi seri dan 6 kali podium. GP San Marino merupakan seri ke-14 dan 22 seri MotoGP 2026. Balapan berikutnya berlangsung di Red Bull Ring Spielberg Austria 18 hingga 20 September 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses yang instan. Niar Abdul Itiloli melaporkan.
1: Sesi yang terakhir, bagaimana para juara liga dari berbagai cabang olahraga ini kemudian menjadi sesuatu.
2: Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Wamenpora RI Taufik Hidayat mengapresiasi kinerja manajemen sejumlah klub dari beberapa juara liga. Taufik yang ditemui usai forum diskusi Stage of Champions di Jakarta International Convention Center GICC Senayan kemarin menilai, keberhasilan sebuah klub menjadi juara tidak hanya ditentukan oleh kemampuan atlet saat bertanding. Menurut Taufik, prestasi klub membutuhkan dukungan ekosistem yang kuat. Kerja keras manajemen di balik layar dapat menjadi contoh bagi banyak pihak bahwa juara tidak lahir dari proses instan.
3: Kita tahu seorang juara nggak bisa hanya saja, tapi di situ dibutuhkan manajemen yang baik, di situ dibutuhkan staff dan pelatih yang lain yang sangat baik juga. Dan dalam diskusi tadi di situ ada juara-juara di liga di Indonesia, ada dari tadi ada dari Persib juga, dari Persebaya, dari Pertamina. Dan beliau juga Pak Osi sebagai wakil acara, dan beliau juga mengedit dari Rangkaian Poli, dan beliau juga sangat mendalami dan menjiwai juga. Jadi yang kita kaitin ini hanya sebagai pemanajer, tapi nggak paham tentang bola, poli tentang bola, dan tentang sama olahraga. Karena kita juga nggak mau ketua, jadi hanya ketua-ketuaan.
2: Melalui kesempatan yang sama, Direktur Utama Lembaga Pengelola Usaha Keolahragaan LPUK Kemenpora RI Muhammad Gustri Oktaviandi selaku pelaksana kegiatan mengatakan Stage of Champions memang dirancang untuk mengungkap perjalanan klub juara. Menurut Gustri, penggemar dapat mengetahui proses sebuah klub sejak awal musim hingga mencapai prestasi tertinggi. Melalui forum tersebut, pengalaman klub diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku olahraga dan masyarakat.
4: Dan ini menjadi wadah forum di mana para klub yang memang telah meraih juara itu kita pertemukan dengan para fans secara eksklusif, sehingga para fans itu tidak hanya bisa melihat klub-klubnya dari layar kaca atau dari pertandingan yang diselenggarakan di arena, tapi juga mengerti story behind dari setiap klub, juga pembicaraan diskusi bagaimana story behind the locker yang juga, sehingga fans juga lebih memahami dan menjiwai bagaimana journey dari sebuah klub dari mulai mereka bertarung dari awal musim hingga akan mencapai titik akhir dan menjadi juara.
2: Forum diskusi Stage of Champions sendiri menjadi kegiatan penutup dalam rangkaian 3 hari pelaksanaan agenda Indonesia Sports Summit 2026. Diskusi ini menghadirkan sejumlah pimpinan klub dan perwakilan atlet juara. Di antaranya, manajemen klub bola voli Jakarta Lavani, klub bola basket Bogor Hornbills, klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro, Persib Bandung, dan Persebaya Surabaya. Sementara atlet yang hadir meliputi Boy Arnes Arabi dari klub bola voli Jakarta Lavani, Daniel Wenas dari klub bola basket Bogor Hornbills, dan Tisha Amalia dari klub bola voli Jakarta Pertamina Enduro. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persebaya menang tipis 1-0 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada pekan kedua Super League musim 2026-2027 malam tadi. Kemenangan perdana ini menjadi modal penting bagi Bajul Ijo dalam mengarungi kompetisi yang masih sangat panjang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Thank you very much for the supporters come to the stadium. Was moments here that was a fantastic environment.
2: Persebaya mengawali laga kandang di Super League 2026-2027 dengan kemenangan. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam, Persebaya menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 1-0. Pertandingan berlangsung ketat pada babak pertama dan kedua tim saling menciptakan peluang. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Persebaya meningkatkan tekanan. Situasi semakin menguntungkan setelah PSIM harus bermain dengan 10 pemain karena kartu merah pada menit ke-49. Unggul jumlah pemain, Persebaya terus menggempur pertahanan PSIM. Namun kebuntuan baru pecah di menit ke-81 melalui sundulan Alex Martin dari jarak dekat. PSIM berusaha mencari gol penyeimbang hingga akhir laga, tetapi Hernando Ari tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan. Peluit panjang berbunyi dengan skor 1-0 hingga akhir pertandingan. Hasil ini menjadi 3 poin pertama Persebaya di Super League musim ini sekaligus membuka perjalanan kandang di GBT dengan kemenangan. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares memberikan apresiasi ke kedua tim sama-sama menunjukkan permainan yang baik. Namun Persebaya dinilai lebih banyak menciptakan peluang, umpan silang, serta kesempatan untuk melepaskan tembakan.
1: We create more chances, more possibility to shoot, sometimes we don't shoot. We have good crosses but nobody finish on the first half and second half also.
2: Kami menciptakan lebih banyak peluang, lebih banyak umpan silang, dan lebih banyak kemungkinan untuk melakukan tembakan. Hanya saja terkadang kami tidak melakukan tembakan. Saya percaya jika kami terus bekerja seperti ini, kami akan bisa berkembang dengan baik. Hari ini kami pantas mendapatkan ucapan selamat karena pertandingan ini sangat penting bagi kami. Di sisi lain, bek Persebaya Jefferson Silva juga turut menyambut positif kemenangan tersebut. Ia menilai hasil ini menjadi modal penting bagi tim untuk terus berkembang pada pertandingan-pertandingan selanjutnya.
3: Acho que a nossa equipe está de parabéns. A gente vem trabalhando a semana toda muito forte.
2: Saya sangat senang dengan tim dan juga penampilan tim hari ini. Saya juga senang membantu tim memberikan assist. Saya harap bisa membantu tim lebih banyak dengan menciptakan lebih banyak assist.
3: A cada jogo a gente tem muita coisa pela frente, então acho que nessa equipe está de parabéns.
2: Kemenangan ini juga membawa Persebaya sementara mengantongi 4 poin. Pada pertandingan selanjutnya, Persebaya akan kembali menjalani laga kandang melawan Garuda Yaksa pada 19 September mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pecinta olahraga, PSM Makassar meraih poin pertamanya di musim ini setelah menahan imbang Arema FC 3-3 dalam lanjutan Super League musim 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Ahmad Aprisudin melaporkan.
4: Proud of the team because
5: PSM Makassar meraih poin pertamanya musim ini setelah bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare sore kemarin. Pada pertandingan ini, Arema FC sempat unggul 2 gol melalui Gabriel Silva dan penalti Gustavo Franco di menit ke-29 dan 35. PSM kemudian memperkecil ketertinggalan melalui Stefan Javtoski dari titik penalti pada menit ke-45. Arema kembali menjauh setelah Ryan Derson da Costa mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 3-1. PSM tidak menyerah dan mampu bangkit pada babak kedua. Luka Kumik yang baru diturunkan pada babak kedua mencetak 2 gol pada menit ke-66 dan 90 untuk menyamakan kedudukan 3-3. Menanggapi hasil pertandingan tersebut, pelatih PSM Makassar dari Jack Kalesik mengaku cukup bangga dengan penampilan anak asuhnya yang menunjukkan semangat juang tinggi hingga menit-menit akhir pertandingan. Ia menilai, PSM memulai pertandingan dengan sangat baik. Pada babak pertama, permainan tim sudah sesuai dengan pola yang selama ini dilatih. Menurut Darige, PSM seharusnya bisa unggul beberapa gol pada babak pertama dan menciptakan sejumlah peluang. Tetapi, masih memiliki kekurangan di sepertiga akhir lapangan. Ia menyebut, ada 2 elemen penting yang masih perlu diperbaiki. Keduanya adalah kemampuan mencetak gol dan memberikan final pass atau umpan terakhir.
4: We was proud of the team because till the 10 minutes till the end we have a result.
3: Secara kita cukup bangga ya dengan penampilan tim. Saya
4: kita masih menunjukkan semangat juang yang tinggi untuk mencari gol penyamaan kedudukan pada saat kita tertinggal 2-1 sebelum akhirnya mereka mendapatkan kesempatan mereka untuk mencetak gol ketiga.
5: Sementara itu pelatih Arema FC Marcos Santos mengaku kecewa karena timnya gagal mempertahankan keunggulan. Ia menilai Arema sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk memastikan kemenangan. Marcos Santos juga menyinggung adanya situasi yang menurutnya berpotensi menghasilkan penalti untuk timnya. Namun keputusan tersebut tidak dijadikan alasan atas hasil imbang yang diraih Arema.
6: Mérito também do Macassar que não desistiu. É bom time, muito bem treinado.
7: Ada banyak situasi di mana kita bisa mencetak gol, mungkin 2-3 kali kita bisa keep the game, tapi kita nggak bisa.
5: Hasil pertandingan ini membuat PS Makassar mengoleksi 1 poin dari 2 pertandingan dan kini berada di posisi ke-13 klasemen sementara Super League 2026-2027. Sementara itu, Arema FC berada di peringkat ke-4 dengan raihan 4 poin.
0: Sementara itu, Semen Padang FC berhasil meraih 3 poin di laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 usai menaklukkan tuan rumah Persiraja Banda Aceh. Hans Primananda melaporkan.
8: Kemenangan ini 1-0 artinya sangat, sangat banyak buat tim Semen Padang.
9: Semen Padang FC mengawali laga perdana Liga 2 Championship 2026-2027 dengan hasil positif setelah meraih kemenangan 1-0 atas tuan rumah Persiraja Banda Aceh tadi malam. Gol kemenangan Kabosirah dicetak Risman Maring pada menit ke-72. Memanfaatkan umpan matang Zulkifli dari sisi kanan, Maring memenangkan duel udara di dalam kotak penalti dan mengarahkan sundulannya ke gawang Persiraja yang dikawal Andreas Francisco. Pelatih Semen Padang FC, Neil Maizar, mengapresiasi perjuangan para pemain yang tampil hingga menit akhir untuk mempertahankan keunggulan. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah karena Persiraja juga memberikan perlawanan kuat sepanjang pertandingan.
8: Saya alhamdulillah bisa menang dan perjuangan anak-anak sangat luar biasa. Sampai menit terakhir dia berjuang untuk bisa mempertahankan kemenangan ini. Walaupun sebenarnya Persiraja juga sangat bagus berjuang hari ini, tapi memang rezeki sama kita. Mudah-mudahan ke depan pemain Semen Padang tetap membumi karena ini baru langkah pertama. Mudah-mudahan langkah selanjutnya, anak tangga selanjutnya bisa kita lalui.
9: Neil mengakui Persiraja juga tampil bagus dan memberikan tekanan kepada Semen Padang FC. Namun ia menyebut hasil akhir menjadi rezeki bagi tim Kabosirah. Sementara itu pemain Semen Padang FC David Maulana menyebut kekompakan tim menjadi salah satu kunci kemenangan. Ia mengatakan seluruh pemain berusaha menjalankan instruksi pelatih sejak awal hingga akhir pertandingan.
10: Mungkin kunci dari kemenangan tadi kami tetap kompak dari menit awal sampai akhir dan instruksi pelatih kami terapkan di dalam lapangan dan kerja keras kami membuahkan hasil di babak kedua kami bisa unggul 1-0. Tapi seperti yang dikatakan pelatih tadi ini langkah positif, masih ada banyak anak tangga lagi yang kami harus daki, semoga kedepannya kami bisa menjadi lebih baik lagi.
9: Raihan 3 poin menjadi modal penting bagi Semen Padang FC dalam mengawali musim 2026-2027. Meski meraih kemenangan, Kabosirah harus menerima pengurangan 1 poin akibat sanksi yang diterima, sehingga mengoleksi 2 poin dan menempati posisi ketiga klasemen sementara grup A. Selanjutnya, Semen Padang FC akan menghadapi PSIS Semarang pada laga kandang pada Minggu 20 September 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Patriot Cadas Braga tersebut menjadi kesempatan bagi Kabosirah untuk kembali meraih poin sekaligus memperbaiki posisi di klasemen sementara grup A. Hans Permananda melaporkan.
0: Pendengar, dengan sampaikan informasi dari Padang tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapa. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, bersama

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Setelah tadi dinamika olahraga kita ikuti dari Pro 3 Jakarta ya. Cuaca panas, angin kencang ya untuk siang ini ya. Hati-hati untuk Anda yang ada di tempat terbuka, di luar ruangan dengan beragam aktivitasnya ya. Kita harus tetap waspada, hati-hati dengan angin kencang siang ini ya. Kalau arus lalu lintas di seputaran Tompelo aman lancar ya pendengar, untuk Anda yang ingin melintasi seputaran Tompelo. Kondisi terkini di seputaran Tompelo ya. Oke, okay, sambil Anda menikmati makan siang, karena memang masih jam makan siang dan juga istirahat ya, boleh dimanfaatin sebaik mungkin ya. Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda. Ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026 untuk hari Selasa besok 15 September 2026 mulai pukul 8.00 WITA. RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan mengambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis ya. Jadi mari datang ke RRI Kupang hari Selasa besok 15 September 2026 mulai pukul 8.00 WITA. Ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Puskesmas Oebobo.

0: Mako kita teka, nepehle monea amoneari.
1: Ailege tige.
0: Era palai domina hede, era palai matema kamara. Ihito kete ni ketileli, kudura itu koba. Lamua amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur, rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 14 September 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Warga Pota dan Dampek di Manggarai Timur apresiasi kebijakan Gubernur Melki penuhi kebutuhan dasar korban gempa Flores. Pemprov NTT pertimbangkan perpanjang tanggap darurat di titik para Flores. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Warga di wilayah Pota dan Dampek, Kabupaten Manggarai Timur mengapresiasi kebijakan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, melalui skema ambil dulu, bayar kemudian yang diterapkan di sejumlah kios untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa Flores. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran Gubernur NTT nomor BU.300.2.1/04/BPBD/2026 tentang pemenuhan kebutuhan makanan, minuman, tenda, dan selimut pada hari kejadian bencana sebelum adanya bantuan. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses distribusi bantuan dari pemerintah kepada masyarakat yang terdampak bencana. Jarak dan kondisi akses menuju sejumlah wilayah terdampak membuat tim dari pemerintah membutuhkan waktu untuk mengirimkan bantuan. Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan dasar masyarakat tidak selalu dapat menunggu sampai bantuan tiba. Karena itu, skema ambil dulu, bayar kemudian melalui kios-kios masyarakat menjadi salah satu solusi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Masyarakat dapat mengambil kebutuhan pokok terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara pembayaran dilakukan kemudian sesuai mekanisme yang telah ditentukan di dalam surat edaran tersebut. Sejumlah warga Pota dan Dampek menyebut kebijakan tersebut sangat berarti di tengah kondisi pasca gempa. Saprudin, salah seorang warga yang rumahnya rusak berat dan bertempat tinggal di Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi sulit akibat bencana. Hal senada disampaikan warga di Dampere, Hal senada disampaikan warga di Dampek, Ellen Senari, warga yang juga rumahnya hancur akibat bencana gempa bumi dan berdomisili di Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lambaleda Utara, mengatakan kondisi geografis menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan bencana di wilayah mereka. Menurutnya, masyarakat memahami bahwa pemerintah dan tim penyalur bantuan juga menghadapi tantangan dalam menjangkau daerah-daerah yang cukup jauh. Sementara itu, Florianus Harsan melalui Ketua RT 02 RW melalui Ketua RT 02 RT 01 di Desa Satar Padut menilai pendekatan tersebut menunjukkan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang menghadapi situasi darurat. Selain memastikan kebutuhan dasar tetap tersedia, kebijakan tersebut juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan sehari-hari tanpa harus menunggu distribusi bantuan dalam jumlah besar. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena memimpin rapat evaluasi penanganan tanggap darurat bencana gempa bumi Flores 7,7 magnitudo secara virtual Sabtu 12 September 2026. Rapat tersebut secara khusus mengevaluasi perkembangan penanganan di 7 kabupaten terdampak sekaligus memastikan kebijakan perpanjangan masa tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Rapat diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Franciscus Sales Sodo, Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Kupang, Arif Tiastama, jajaran Forkopinda dan pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, serta para bupati atau perwakilan dari 7 kabupaten terdampak bersama jajaran Forkopinda dan perangkat daerah masing-masing. Gubernur Melki menegaskan bahwa keputusan perpanjang masa tanggap darurat tidak dapat diseragamkan untuk seluruh wilayah. Di setiap kabupaten harus mencermati secara objektif kondisi di lapangan, terutama terkait dengan kebutuhan masyarakat.

seluruh pemerintah daerah mengoptimalkan dukungan anggaran bantuan Presiden yang telah dialokasikan untuk penanganan bencana, yakni 20 miliar rupiah bagi masing-masing kabupaten terdampak dan 40 miliar rupiah untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Para bupati di daratan Pulau Flores menyampaikan perkembangan penanganan wilayah di wilayahnya. Bupati Nagekeo, Siplicius Donatus melaporkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan masukan dari berbagai pihak, pemerintah Kabupaten Nagekeo memutuskan memperpanjang masa tanggap darurat selama 14 hari hingga 27 September 2026. Kabupaten Manggarai Timur masih memberlakukan masa tanggap darurat selama 7 hari hingga tanggal 19 September 2026. Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND dan Kabupaten Manggarai masih melakukan evaluasi sebelum mengambil keputusan terkait perpanjangan masa tanggap darurat. Kedua kabupaten ini telah menggelar rapat koordinasi bersama Forkopimda dan perangkat daerah untuk mengevaluasi kondisi terkini dan menentukan langkah selanjutnya. Kabupaten Sika resmi dan Kabupaten Manggarai Barat secara resmi telah mengakhiri masa tanggap darurat pada 12 September 2026 dan memasuki tahap transisi darurat ke pemulihan untuk 30 hari ke depan. Kalaksa BPBD Kabupaten Sika melaporkan bahwa kondisi secara umum telah jauh membaik dibandingkan masa awal bencana pada 15 Agustus 2026. Namun perhatian khusus masih diperlukan untuk wilayah Palue yang hingga kini memiliki kebutuhan penanganan tersendiri. Pemerintah Kabupaten Sika juga menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Melki atas dukungan untuk menghadirkan kapal feri pada rute Palue Maumere. Kehadiran moda transportasi tersebut diharapkan semakin memperkuat distribusi bantuan logistik ke wilayah-wilayah yang masih sulit dijangkau di Palue. Di Kabupaten Ngada, masa tanggap darurat diperpanjang selama 3 hari hingga 15 September 2026. Pemkab Ngada juga mencatat lebih dari 200 kepala keluarga mengalami kerusakan rumah kategori berat. Berdasarkan arahan BNPB, pembangunan hunian sementara ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat dalam waktu sekitar 1,5 bulan. Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Play Go di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membuka kemungkinan memperpanjang masa tanggap darurat bencana di sejumlah wilayah terdampak parah di Flores. Akan tetapi perpanjangan tidak akan diberlakukan untuk seluruh kawasan. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma mengatakan keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat masih menunggu hasil asesmen Gubernur NTT yang saat ini tengah meninjau langsung ke sejumlah titik terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah akan mengevaluasi kondisi di lapangan sebelum menentukan apakah status tanggap darurat perlu diperpanjang. Jika diperlukan, perpanjangan hanya akan dilakukan di titik-titik yang mengalami dampak paling parah. Pemerintah juga akan melakukan pembaruan dan verifikasi terhadap data kerusakan, termasuk rumah-rumah warga yang terdampak. Wagub Joni Asadoma menjelaskan hasil asesmen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pemerintah daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah memastikan keputusan tersebut akan mempertimbangkan hasil asesmen terbaru di lapangan agar penanganan pasca bencana dapat dilakukan secara tepat sasaran. Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena menghadiri penghabisan dan peresmian Gedung Kebaktian Jemaat Gemit Genesaret Danau Ina Klasis Kota Kupang. Masuk kami Klasis Kota Kupang Timur di Lasiana Kota Kupang Sabtu kemarin. Acara tersebut berlangsung dalam suasana sukacita bersama para pelayan dan seluruh jemaat.
Gubernur berharap penabisan gedung kebaktian tersebut

menjadi awal pelayanan yang semakin berkualitas. Menurutnya, gedung gereja ditabiskan diharapkan menjadi tempat nama Tuhan dimuliakan, keluarga diperkuat, generasi muda dipersiapkan, dan masyarakat sekitar merasakan manfaat kehadirannya. Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani di, maksud kami, yang telah melayani jemaat Gemit, Genesaret, Danau Ina dari waktu ke waktu hingga gedung kebaktian tersebut dapat ditabiskan dan diresmikan. Gedung merupakan tempat untuk membantu untuk membangun kehidupan umat yang beriman dan menghadirkan pelayanan. Karena itu ia berharap gereja tersebut menjadi ruang yang melahirkan doa, memperkuat keluarga, membina anak-anak, serta mempersiapkan generasi muda. Gubernur juga mengutip 1 Korintus 3 ayat 9 tentang umat sebagai ladang Allah dan bangunan Allah. Ia mengungkapkan bangunan yang paling indah bukan hanya gedung yang berdiri kokoh, tetapi kehidupan manusia yang dibangun di atas iman kepada Tuhan. Karena itu gereja harus menjadi rumah yang menghadirkan kasih dan pengharapan. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Warga Pota dan Dampek di Manggarai Timur apresiasi kebijakan Gubernur Melki penuhi kebutuhan dasar korban gempa Flores. Pemprov NTT pertimbangkan perpanjang tanggap darurat di titik parah Flores. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila.

Ya, persatukan informasi dan inspirasi dari miliknya elemen tadi, hentikan aku untuk mencintaimu. Selamat siang pendengar, apa kabar? Angin masih kencang sekali ya, pendengar. Jadi kalaupun ada aktivitas di tempat terbuka, tetap bisa disiasati juga sih ya, biar kita aman, nyaman walaupun angin kencang ya. Kita boleh siasati ya. Ya, dengan memperhatikan pakaian, terus keamanan dan kenyamanan kita gitu ya. Nah, ini bisa membuat kita jadinya nyaman dalam beraktivitas walaupun di tempat terbuka ya. Oke, pendengar, kembali satu informasi ya. Untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 besok Selasa 15 September 2026 pukul 17.00 WITA di RRI Kupang. Nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Mari su ketong aja keluarga dan saudara semua untuk hadir besok malam. Ketong tunggu di RRI Kupang. Ya, kita tunggu ya. Ajak ajak keluarga, ajak sahabat, ajak pacar ya, ajak semuanya ya untuk menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 besok 15 September 2026 pukul 17.00 WITA.

Merdeka. Rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one, get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari, mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan, ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini. Kembali satu informasi dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengumumkan rencananya untuk merevitalisasi Galeri Nasional Indonesia Jakarta. Dan nanti diumumkan yaitu pameran terakhir sebelum Galeri Nasional direvitalisasi, ya. Setelah pameran tersebut selesai, revitalisasi Galeri Nasional Indonesia akan langsung dilakukan. Ini diungkapkan setelah revitalisasi Galeri Nasional Indonesia nanti akan terlihat lebih representatif. Jadi pameran ini akan berlangsung kurang lebih 1 bulan. Nantinya penataan ulang tersebut akan memperluas area ruang pamer serta menyediakan ruang untuk pameran tetap. Bahkan gedung A ini nanti menjadi diproyeksikan etalase utama karya-karya terbaik koleksi negara dan istana kepresidenan. Ruang pamer nanti akan semakin banyak dan beberapa diantaranya itu untuk pameran tetap. Sebelumnya Menteri Kebudayaan meresmikan pameran lukisan bertema Nasirun tahun 1965 sampai 2026 bersimpu di kaki para guru. Kegiatan ini diadakan sebagai wujud penghormatan bagi maestro seni lukis Nasirun yang berpulang beberapa waktu lalu. Pameran ini juga menjadi ikhtiar para kurator serta insan seni untuk mengabulkan impian Nasirun yang belum tuntas, yakni memamerkan karyanya berdampingan langsung dengan karya para gurunya. Ini informasi selanjutnya, pendengar, menjelang pukul 14 nanti ada cek fakta dihadirkan untuk Anda.

0: Pro1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro1 RRI.
2: Ya, pendengar, kembali dihadirkan untuk Anda Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Instagram berupa informasi sebanyak 1.900 pegawai Kementerian Sosial Kemensos di pusat maupun daerah terindikasi terlibat transaksi judi online. Setara dengan 70% total pegawai dengan cover unggahan berita menggunakan foto Menteri Sosial dan gedung Kementerian Sosial. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliadi mengklarifikasi bahwa setelah dilakukan pengecekan, unggahan tersebut berisi informasi yang salah atau menyesatkan. Informasi yang benar adalah lebih dari 70%. Maksud kami, informasi yang benar adalah lebih dari 70% yang dimaksud merujuk pada pegawai yang sebelumnya terindikasi berdasarkan laporan hasil analisis PPATK, lalu mengakui pernah terlibat judi online saat klarifikasi. Persentase ini tidak merujuk pada seluruh pegawai Kemensos. Kemensos masih melakukan pendalaman dan verifikasi alur transaksi, termasuk menelusuri kemungkinan penyalahgunaan dana kedinasan oleh oknum pegawai. Pendengar, demikian Cek Fakta mengenai 70% pegawai Kemensos terlibat judol adalah tidak benar dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro1 RRI.
3: Pro1 RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan

0: nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Iya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari miliknya Keisha Alvaro tadi dengan maaf ya kalau ada perbuatan atau ada perkataan kita yang salah, mohon dimaafkan ya. Ya itu tadi ya, judul lagunya ya, dengan maaf ya, benar ya, kalau kita berbuat satu kesalahan misalnya ya, kita harus harus gentleman gitu ya, minta maaf begitu ya, walaupun kita sebagai orang tua, walaupun kita punya jabatan gitu ya, walaupun kita yang lebih tua dari kita ya, ya harus begitu ya, harus ada dalam diri kita itu sikap rendah hati, ya enggak sih? Oke, ini saya kembali mengingatkan para peserta Lomba Bintang Radio 2026, jangan sampai lupa hari ini Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA bertempat di Studio Santo RRI Kupang akan diadakan pengambilan nada untuk pengambilan nada dan gladi ya, untuk malam final ya, di hari ini Senin 14 September 2026 pukul 15.00 WITA. Nama-namanya ya, untuk peserta putra dengan nomor undian 17 atas nama Yeter Elon Tafuli peringkat pertama, nomor undian 16 Berseli Julianus N. Konsesao peringkat kedua, dengan nomor undian 08 Petrat Mano peringkat ketiga, 01 Brili Ujuratu peringkat empat, 07 Isak Obidaka peringkat lima, dan nomor undian 09 Mariano Rafim peringkat enam. Sedangkan untuk peserta putri dengan nomor undian 06 Jessica C peringkat pertama, 07 Listiani Avilia Kapitan peringkat dua, nomor undian 10 Stefani Alista Isak peringkat 3, dengan nomor urut, masuk kami dengan nomor undian 04 Queen Jara Liwe peringkat 4, nomor undian 13 Kalsa Rensini peringkat 5, dan nomor undian 17 Yureta Benu peringkat 6. Nah, jangan sampai lupa hari ini, sedikit lagi kok waktunya ya. Siap-siap segera meluncur ke RRI Kupang ya. Akan diadakan pengambilan nada dan juga gladi untuk malam final ya, yang akan dilaksanakan besok ya. Besok bisa Anda saksikan juga malam final Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya, finalnya besok Selasa 15 September 2026 pukul 17.00 WITA di RRI Kupang. Anda boleh menikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis. Mari Katong ajak keluarga dan pak saudara semua untuk hadir besok malam. Katong tunggu di RRI Kupang ya. Katong tunggu di RRI Kupang. Jangan lupa oh begitu. Jangan lupa untuk menyaksikan final ya, final Bintang Radio RRI Kupang 2026 besok tanggal hari Selasa besok 15 September 2026 pukul 17.00 WITA ya. Tapi kalau untuk pengambilan nada dan juga gladinya itu hari ini pukul 15.

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya. Kita masih di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini. Jumpa lagi begitu ya. Edisi hari ini hari Senin 14 September 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya, sampai nanti di jam 4 sore. Seperti biasa di request dan juga seri informasi sampai nanti di jam 4 sore. Ada lagu pop Indonesia. Ada lagu pop Indonesia yang saya siapin. Tadi sudah diawali dari miliknya Yofi Widianto featuring Tiara Andini, Tanpa Cinta. Terus yang lagu berikutnya adalah Tisa Biani, Tegar, Vidi Aldiano, Pelukmu Sementara, Hatiku Selamanya. Terus ada Tiara Andini juga, Cinta Seperti Aku. Ada Teddy Aditya, Bayangkan Ku Hilang. Ada Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku, dan Tak Satu Cerita dari Rizwan Fadila featuring Nabila ya. Ini lagunya di sesi pertama sampai nanti di jam 15. Oke. Terus topik yang kita bicarakan ya, personality Anda termasuk yang mana nih? Perencanaankah atau spontan? Kepribadian kita itu seperti apa ya? Jadi ini personality ini adalah kepribadian begitu ya, kepribadian, pola pikir ya, yang harus merencanakan sesuatu dulu kah, atau memang harus ya lebih baik spontan aja, tidak mikir-mikir begitu ya, tidak mikir panjang gitu, jadi langsung actionnya begitu ya. Nah, jadi Anda termasuk yang mana sih sebenarnya begitu ya? Orang yang terencana itukah atau orang yang spontan begitu ya? Jadi kalau orang yang terencana itu bisa diartikan orang yang suka mengatur segala sesuatu hal-hal yang akan dilakukan secara teratur dan rinci. Jadi ada planningnya begitu ya, dibuat, ditulis begitu ya. Nah, terus kalau yang spontan itu adalah orang yang spontan, ini bisa diartikan orang yang tidak menjadwalkan mengenai rencana yang akan dilakukan dan bertindak mengikuti apa yang terjadi pada saat itu juga, begitu ya. Misalnya, kita kan ketemu teman, begitu ya. Jadi tanpa direncanakan, yuk kita kesana nonton gitu misalnya ya. Nonton yuk, nonton. Itu kan tanpa direncanakan, jadi langsung Okay, actionnya gitu ya. Lain lagi dengan ya kalau direncanain sih, oh ya, direncanain dulu, janjian dulu begitu ya. Okay, kalau sudah janjian dulu berarti terencana kan. Jadi kita bisa menyiapkan segala sesuatunya. Tapi kalau yang namanya spontan ini ya, spontan ya harus itu juga, hari itu juga dan saat itu juga gitu ya. Nah, Anda termasuk yang mana? Jadi perencanaan versus spontan begitu. Bisa dikatakan seperti itu ya. Oke, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya. 0380825444843-1152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang ya pendengar ya, untuk Anda yang mau chat juga boleh ya. Boleh komentarnya juga di live TikToknya RRI Kupang ya. 0825444843-1152. Siang kakak cantik gitu ya, Adina Scorpio. Terima kasih ya. Ini memang harus begitu ya. Tidak ada salahnya juga sih kalau misalnya kita untuk menyapa dengan begitu ya, itu kan memberikan apa ya, semangat ya, memberikan semangat untuk saya dan memberikan semangat juga untuk Anda yang menonton, yang menyaksikan gitu. Iya enggak sih? Oke, saya coba terima dulu ini penelponnya. Ya, penelpon yang pertama di live request dan juga share informasi kita ya untuk hari ini ya. Saya coba terima dulu ini, tapi sabar dulu. Sabar, orang sabar itu ya, orang sabar itu ya kekasih Tuhan gitu ya. Saya coba terima. Tadi saya ini kasih pas dulu ini line teleponnya tadi. Halo, selamat siang.
1: Siang Kak Erika.
0: Siang Cecilia.
1: Saya bukan sabar-sabar, saya sabar-sabar.
0: Yang sabar. Aduh, Kak Erika. Oh, yang sabar-sabar. Ya harus sabar. Sabar itu subur.
1: Iya, betul Kak Erika.
0: Cecilia, boleh komentarnya sayang?
1: apa tuh?
0: Oh ya, ini Cecilia termasuk punya kepribadian yang suka merencanakan sesuatu kah atau yang spontan begitu tanpa terencana begitu ya? Orangnya yang suka.
1: Saya sih ada juga merencanakan sesuatu, enggak ada sih kayaknya.
0: Jadi orang yang suka merencanakan sesuatu ya.
1: Iya.
0: Jadi segala sesuatu.
1: Jadi segala sesuatu pasti ada Kakak Rika.
0: Jadi yang orang yang suka merencanakan, misalnya ada sesuatu hal yang ingin dilakukan, suka merencanakan atau mau kemana dulu, ya harus direncanakan dulu, mau kesana dulu nih gitu ya.
1: Iya, jadi kalau mau kemana pasti dipikirkan dulu, disiapin diri, siapkan segala sesuatu yang mau dibawa gitu kan. Contohnya kita mau jalan ke tempat, ke satu tempat yang ada satu apa satu acara misalnya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita harus persiapkan sesuatu itu dari awal gitu.
0: Iya. Kalau misalnya ada undangan, ya Cecilia.
1: Undangan nikah misalnya. Itu kita persiapan diri.
0: Iya, mau pakai baju warna apa begitu ya?
1: Iya, kita pikir mau pakai yang mana gitu kan. Baju merah atau putih atau baju biru atau pokoknya yang macam-macam lah.
0: Tapi dalam segala hal ya memang harus harus direncanakan dulu ya Cecilia ya.
1: Iya, iya betul.
0: Okay, deh.
1: Jadi itu kan dari hati ke hati kan kita sudah pikir dari kemarin kita sudah siap memang supaya kalau pada hari hal kita mau jalan kan kita tidak perlu repot.
0: Sudah lah, terlalu kan, pikir apa-apa lagi ya begitu ya.
1: Jadi kemarin dari hari misalnya hari ini atau besok hari ini kita dapat undangan untuk besok kita hari ini siapin memang besok kita tidak perlu repot lagi.
0: Iya iya iya. Oke deh. Oke deh. Terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari
0: siapa?
1: Wali baik-baik sayang Mama Erika.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya. Salamnya silakan untuk 5 orang. Salam Cecilia.
1: Opa Emi, Bung Peri. Dan semua yang lagi monitorir Perhatu RRI Kupang buat Ibu Bigati di Wonosobo gabung sudah Ibu biar ketemu bisa dengar Ibu pun suara lagi.
0: Oke deh, siap.
1: Dan buat Ma Erika sebentar pulang hati-hati jalan, soalnya angin cukup kencang ya di
0: putaran
1: cukup kencang kali.
0: Kencang sekali sayang.
1: Kalau di Ma Erika tempel bagaimana angin?
0: Kencang, angin kencang sampai oseng nih berbunyi-berbunyi.
1: Merata
0: ini.
1: Iya, panas sekali ya Marika ya.
0: Panas, oke deh. Terima kasih Marika, Cecilia. Yuk, dadah, bye-bye. Cecilia di Mantasi, terima kasih ya. Jadi segala sesuatunya itu memang harus direncanakan begitu ya. Misalnya ada undangan, oke terima kasih. Halo Ibu Erika, ya halo juga ya. Ya memang harus direncanakan dulu ya. Misalnya ada undangan nikah misalnya begitu ya. Ini undangan nikahnya ini 3 hari lagi begitu ya. Kita bisa rencanakan kan. Mau pakai baju apa, terus mau pakai sepatu warna apa, baju warna apa begitu ya. Nah, berarti Anda suka berarti orang Anda orang yang memang termasuk orang yang suka merencanakan begitu ya. Nah, tapi kalau yang spontan itu Anda juga termasuk juga kah? Boleh berkomentar ya di line teleponnya +1 0380 825 444 843 1152. Yang mana nih line teleponnya? Oke. Ya, halo selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Selamat siang Om Endang di cabang Ragnamo.
2: Betul sekali Kak Erika.
0: Ya. Om Endang mau komentar. Iya, siapa nih yang komentarnya nih? Oh iya, Jogan. Dikirain angin apa nih? Dikirain kencang apa nih gitu ya. Anginnya yang kencang nih. Ya, Om Endang, kita boleh kita ada di request dan juga sharing informasi. Komentarnya boleh Om Endang.
2: Oh, yang mengenai apa?
0: Ya, Om Endang termasuk Om Endang termasuk punya kepribadian yang suka merencanakan sesuatu kah atau suka yang spontan begitu?
2: Tergantung dari sesuatu itu.
0: Oh ya, tergantung dari sesuatunya begitu.
2: Iya, betul. Kalau jadi spontan itu sekali mendadak-mendadak gitu ya kita.
0: Iya.
2: Spontan. Tapi kalau yang masih direncanakan jauh hari baru kita punya rencana.
0: Oke. Okay. Jadi punya kepribadian yang memang harus merencanakan sesuatu dulu begitu ya.
2: Iya, artinya 2-3 hari begitu kan kita rencana dulu, misalnya ke pesta, nanti pestanya nikah, kita punya rencana pakai pakaian yang seperti apa, nah begitu.
0: Iya.
2: Tapi kalau seperti acara duka begitu kan beda lagi, Erika.
0: Iya. Kalau yang duka ya memang itu kan tidak terencana ya, itu kan spontan ya, begitu ya.
2: Itu spontan.
0: Jadi melihat situasi dan kondisinya ya.
2: Iya betul.
0: Okay,
2: artinya kita sesuaikan dulu dengan keadaan, beradaptasi lah begitu.
0: Ya. Oke deh. Ya terima kasih Om Endang untuk komentarnya. Mau dengar lagu apa nih Om Endang?
2: Kita pilih sendiri kok.
0: Mau dengar lagu apa juga boleh. Kalau yang di boleh-boleh.
2: Judika Shah Jubair.
0: Yang mana tuh?
2: Itu Rayon Gombalik.
0: Oh ya udah. Salamnya silakan untuk 5 orang.
2: Oke. Okay. Salam yang pertama buat Opa Indi Silong. Opa ini sudah gabung kok?
0: Oh, belum belum. Om Endang orang kedua, tadi Cecilia orang pertama.
2: Oh ya, Opa ini di Silong yang kedua. Ada Bapak Botus, yang ketiga ada Bunda Asmi, yang keempat ada Bunda Natalia di
0: Toli-Toli,
2: yang terakhir ada Mama Jessie Lelogama.
0: Oke.
2: Buat
0: terima kasih.
2: Kita sukses selalu dan selalu dekat Tuhan.
0: Makasih ya.
2: Erika,
0: salam. Salam. Terima kasih Om Endang di cabang Ragnamo ya. Tergantung situasi dan kondisinya begitu ya. Ya, kembali saya ingatkan untuk Anda ya, peserta Lomba Bintang Radio 2026 jam 15 ada pengambilan nada dan juga gladi ya untuk malam final yang akan dilaksanakan besok hari, malam finalnya hari Selasa 15 September 2026 pukul 17.00 WITA ya. Anda juga boleh menyaksikan ya pendengar ya, menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 ini ya, besok 15 September 2026 pukul 17.00 WITA ya. Anda bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik NTT dan juga bisa memberikan dukungan langsung ya pada jagoan-jagoan Anda menuju panggung nasional nanti. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis ya. Ajak keluarga ya, sahabat, teman, pacar untuk menyaksikannya besok ya. Oke, siang kakak, salam kenal dari Timor, Timor Leste begitu ya, dari Tavares. Terima kasih, salam kenal juga ya. Salam kakak, salam kenal dan salam sehat, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Oke. Okay. Ya, terima kasih ya untuk Anda yang sudah chat di live TikTok-nya RRI Kupang ya. Timor TV Sikumana monitor. Terima kasih. Selamat siang Kak Erika, selamat siang juga dari Evan Uruhue ya. Terus oh iya, jadari juga kan. Kirain kencang apa nih? Angin kencang di seputaran Tompelo. Ternyata ini merata juga ya di tempat lain juga ya. Itu maksudnya. Halo, ya halo juga ya untuk Anda yang berhalo-halo. Ya, kita buka lagi line teleponnya pendengar untuk Anda yang mau bergabung. Di line teleponnya Pro 1 komentarnya boleh. Personality Anda termasuk yang mana ya? Perencanaan kah atau spontan? Ya, tadi ada Om Endang katanya ya lihat situasi dan kondisinya, sikonnya begitu ya. Kepribadian spontan itu tidak membuat perencanaan, tanpa adanya perencanaan ya membuat seseorang itu menjadi lebih fleksibel begitu ya. Jadi lebih terasa bahkan ya memancing sisi kreativitas begitu ya. Ya jadi kalau memang ada sesuatu yang memang harus itu saat itu juga harus itu ya, kita memang ya cenderung begitu ya. Cenderung begitu ya. Oke, yang mau bergabung kasih komentar boleh 825-444-843-1152. Ada Wali, baik-baik sayang.

0: Ya, Prof, satu kanal informasi dan inspirasi dari grup musik Wali tadi, baik-baik sayang. Baik-baik sayang semuanya ya. Mak Sherly Riu, terima kasih. Semangat Mama Ika sayang. Terima kasih, semangat, semangat, semangat untuk saya, semangat juga untuk Mama Sherly ya. Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Kupang ya, masih di request dan juga seri informasi sampai nanti di jam 4 sore. Line teleponnya kembali saya buka untuk Anda ya. Personality Anda itu termasuk yang mana? Yang pribadi yang perencana kah? Yang punya harus punya rencana dulu, atau pribadi yang memang nggak perlu perencanaan, yang perlunya itu ya spontan saat itu juga ya, oke okay, gitu ya, oke okay, terima kasih ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya, 825-444-843-1152 ya. Jadi ini yang orang-orang yang spontan ini bisa diartikan orang yang tidak menjadwalkan mengenai rencana yang akan dilakukan ya, dan bertindak mengikuti apa yang terjadi pada saat itu juga, itulah yang spontan ya. Boleh untuk request lagu, boleh ya, untuk Anda yang mau request lagu ya, nanti kita cari lagunya pop Indonesia ya. Bisa mau Anda mau dengar lagu apa silakan ya, nanti kita coba cari. Terus kalau orang yang punya kepribadian perencanaan, yang punya harus terencana dulu nih, segala sesuatunya itu harus terencana baru bisa dilaksanakan begitu ya, boleh juga ya. Jadi memang ada yang nggak punya kepribadian seperti itu, ada juga yang punya kepribadian yang spontan, tidak perlulah itu yang terencana, perlunya itu saat itu juga, oke okay, gitu ya. Halo, selamat siang. Halo,
1: halo ya. Selamat sore,
0: ya.
1: Bunda Erika.
0: Oh iya, di Maroko sudah sore ya, Ibu Utri ya.
1: Iya,
0: sudah sore ya.
1: Sudah setengah 4 ini, hampir jam 4.
0: Hampir jam 4. Okay.
1: Bunda sehat?
0: Puji Tuhan sehat, semuanya di Tompelo 8. Ibu Utri, gimana kabarnya bersama keluarga?
1: Saya dan keluarga sehat juga, Bunda.
0: Oke, okay, memang
1: jadi,
0: harus.
1: Jadi, iya, kita di Merauke ini sudah 3 bulan lebih belum hujan-hujan. Bagaimana di
0: kalau
1: Kupang?
0: Kalau di Kupang juga begitu ya, karena memang sudah masuk sudah di musim kemarau ya. Malah siang
1: iya,
0: ini
1: betul.
0: Panas, angin kencang sampai suara-suara seng kita itu duk duk duk duk gitu loh. Bunyinya duk duk duk duk gitu ya. Angin kencang
1: bahaya
0: sekali, Ibu Utri.
1: Kalau kita di sini pagi-pagi tadi sekitar jam 9 tuh angin, tapi tidak kencang.
0: Tidak
1: cuma
0: kencang ya.
1: Ini saja ya. Tapi panasnya tidak terlalu panas, kayak panas mendung lagi, panas lagi, mendung lagi begitu.
0: Iya. Oke, terima kasih informasinya Ibu Utri. Ibu Utri boleh komentarnya Ibu Utri. Ibu Utri, personality Ibu Utri itu seperti apa? Orang yang punya pribadi yang suka merencanakan sesuatu atau suka yang spontan begitu?
1: Tidak. Rencana apa kalau saya tuh rencana dulu.
0: Rencana dulu. Jadi
1: ya rencana dulu. Okay. Tapi kalau sudah tiba-tiba ya sudah langsung saja. Kalau kalau rencananya kan itu kita berapa hari kemudian gitu ya, kita
0: bisa.
1: Ada mau bikin sesuatu itu kita ada rencana dulu.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kayak mendadak-mendadak tidak ada rencana langsung. Gitu.
0: Yeah.
1: Iya. Jadi ada dua versi.
0: Ada dua pilihan begitu ya.
1: Jadi kalau ada kegiatan yang apa yang mendesak itu harus diharuskan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau tidak mendesak, umpama ada saya mau bikin acara apa begitu itu, atau arisan keluarga ya, itu kan terjauh-jauh hari
0: iya,
1: kita sudah
0: itu terencana ya, sudah direncanain.
1: Apa-apa begitu kita sudah programkan. Tapi kalau mendadak-mendadak kayak ada keluarga kenapa-kenapa gitu, langsung.
0: Iya. Atau begitu. Atau misalnya ketemu teman di mall begitu ya. Yuk makan yuk langsung. Yuk gitu ya. Itu spontan aja ya. tanpa iya, direncanain ya. Oh ya, ini kan baru pertama kali ketemu gitu ya. Wah, heboh lah ya ceritanya gitu ya.
1: Itu lain ceritanya. Kalau iya, itu sudah yang saya katakan ada versi.
0: Iya.
1: Kalau kita mendadak-mendadak kayak teman gitu ya, baru kita baru lihat
0: ketemu,
1: sudah lama. Ibu tuh ayo kita makan. Iya. Ayo gitu.
0: Itu spontan ya.
1: Atau ibu tuh kita ini apa nonton film. Ayo. Begitu, Bunda.
0: Iya. Nah, jadi tergantung kondisi, situasi dan kondisinya ya, Ibu Utri. Oke, deh, terima kasih. Ibu Utri mau dengar lagu kah, Ibu Utri?
1: Ada lagu apa, Bunda?
0: Oh ya, ada Tisa Biani dengan Tegar, Vidi Aldiano pelukmu sementara, hatiku selamanya, Tiara Andini, Vidi Aldiano.
1: Vidi Aldiano. Oke, kirim-kirim boleh.
0: Ya, salamnya silakan Ibu Utri untuk siapa?
1: Iya. Saya kirim pertama sekali undang Bunda yang sedang bertugas.
0: Semoga
1: Bunda selalu sehat bersama keluarga di rumah, diberikan rezeki yang banyak. Amin. Yang penting Bunda berbahagia bersama keluarga.
0: Okay, deh.
1: Dan juga untuk Bunda Asmi ya, Opa Miller, Opa Emi dan Opa Endang. Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Pendengar setia RRI Kupang di mana saja berada, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Bunda,
0: ya, Ibu Utri.
1: Satu suara sejuta telinga sekali di udara.
0: Tetap di udara. Terima kasih Merdeka. Terima kasih Bu Utri. Dadah, bye bye.
1: Yo, sore.
0: Yep. Ibu Utri di Merauke sudah hampir 3 bulan katanya ya, 3 bulan tidak turun hujan gitu ya. Jadi panasnya luar biasa. Oke, kita juga live TikToknya RRI Kupang ya, pendengar ya, boleh bergabung ya. Ada juga mau request lagu apa juga boleh, salam-salamnya juga boleh ya. Yang mau bergabung di live TikToknya RRI Kupang silakan ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya dengan Pro 1 RRI Kupang, sudah dari pagi sampai saat ini masih terus dengerin Pro 1, terima kasih ya. Oke, pendengar, saat ini pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di request dan juga sharing informasi.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang, masih di Rukes dan juga sering informasi. Personality Anda itu termasuk yang mana? Perencanaankah atau spontan? Judika dengan Bukan Rayuan Gombal. Itu tadi ya judul lagunya ya. Lagunya sudah cukup lama sih. Tapi saya suka sekali dengan suara Judika karena kita sama-sama orang Batak. Sama orang Bataknya ya. Emang sih kalau suara-suara orang Batak itu kan apa ya? Waduh, menggelegar. Tapi suara-suara penyanyi yang lain juga ya. Anda pasti penasaran kan untuk suara pengen dengar suara-suara manis orang NTT ya. Nah, besok jangan lupa untuk menyaksikan final Bintang Radio 2026 ya. Tidak kalah serunya juga suara dari suara-suara orang NTT, ya enggak sih? Jadi ada loh ya, ada 6 yang masuk final ya, yang masuk babak final ya besok. Ada 5, ada 6 putra, ada 6 putri. Jadi besok bisa disaksikan langsung pukul 17.00 WITA. Jangan sampai Anda lewatkan ya. Jangan sampai tidak datang ke RRI Kupang. Ajak sahabat, keluarga, saudara, orang. Pokoknya ajak semuanya untuk menyaksikannya ya. Oke, kita masih di request dan juga share informasi. Saya coba terima lagi penelpon yang berikut. Sedikit promosi tadi orang Bataknya itu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan kamu, orang Kampung Aman Soe yang lagi
0: oh, iya. Situ, kenapa ya suaranya kok setiap masuk di ini di line teleponnya Pro 1 berbeda-beda begitu. Kemana itu? Oke, okay. Ini kemana? Oh, di Soe kemana? Di situasi oh kondisi ya, cuacanya.
1: Karena dia ada terdampar di Kupang, di belakang.
0: Oh, lagi di Kupang, di belakang BCA sini. Oh iya. Berarti tahu dong di Kupang Tompelo itu ya angin kencang kan?
1: Aduh. Ngeri
0: sekali kan?
1: Rasanya ingin pulang cepat nih kak.
0: Pengen pulang cepat. Oke. Okay. Oh, Ferry.
1: Sampai kerongkongan sesakin terlalu panas.
0: Oh, terlalu panas ya memang ya. Tapi memang biasa begitu. Kalau dari orang Soe mau ke Kupang pasti tidak terlalu betah. Tetapi ya begitu juga sebaliknya. Orang Kupang ke Soe tidak terlalu betah juga karena dingin. Kita kan orang Kupang tidak kuat untuk dingin begitu cuacanya ya gitu ya.
1: Iya.
0: Iya kan begitu toh Om Ferry?
1: Iya.
0: Oh. Oke. Okay. Om Ferry boleh komentarnya. Om Ferry ini termasuk punya kepribadian yang mana nih? Perencanaan orang yang suka merencanakan sesuatu kah atau orang yang suka spontan begitu?
1: Saya tidak mau suka istilahnya beta mau tuh langsung itu saya mau suka putar balik.
0: Oh, tidak.
1: Beta mau tuh berbicara fakta dan nyata.
0: Fakta dan nyata action iya. Gitu ya.
1: Beta sendiri suka kita omong ini istilahnya orang bilang tong kosong bunyi nyaring.
0: Tong kosong.
1: Iya, tong kosong bunyi nyaring.
0: Oh, ya. Jadi orang
1: istilahnya orang bilang hidup apa adanya yang jelas lah. Yang tidak ya tidak. Ya ada. Yang kota sendiri ada, kota bilang ada.
0: Oh ya. Jadi orangnya yang spontan ya, tidak perlu untuk yang janji-janji atau yang harus direncanakan dulu. Tapi ya. Langsung-langsung begitu.
1: Langsung-langsung. Okay. Karena istilahnya ke utang itu ke karmana, membuat tantan juga.
0: Oh ya.
1: Kok karmana?
0: Oh ya. Benar.
1: Jadi kita mau itu yang pasti-pasti.
0: Yang pasti-pasti ya. Saat itu juga, Su. Begitu. Oke deh. Ini berbahaya nih punya pribadi yang begini nih. Harus.
1: Soalnya kita senang untuk kita ini putar balik yang aneh-aneh itu sabantar. Istilahnya begini. Kita satu kali kecil kita turun di Jawa. Tiba-tiba beta mau kenal yang hari di sana di Jawa sana. Beta kestau sesuai apa adanya.
0: Ini. Jujur begitu ya.
1: Sesuai apa adanya.
0: Sesuai apa adanya.

0: Tapi ternyata
1: beta kata memang beta punya kehidupan
0: merana
1: di Timor ini begini-begini mau dan beta ya
0: okay. Kalau sonde-sonde begitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata
1: jangan yang kelayan dia pilih bahwa itu kumpul itu kunci-kunci nomor di sana dia putar balik bahwa ini kunci gudang, itu kunci garasi.
0: Jadi tidak sesuai dengan fakta begitu ya.
1: Iya, sesuai dengan fakta dan kenyataan yang
0: dan kenyataan yang ada begitu.
1: Iya.
0: Wah, bahaya. Jadi Om Ferry orangnya memang apa adanya, terbuka, jujur, begitu ya. Ya spontan juga sih, harus spontan juga begitu ya. Oh, ya terima.
1: Adalah hidup apa adanya daripada hidup ada apa-apanya.
0: Hidup gitu. Apa adanya, jangan hidup
1: daripada hidup ada apa-apanya.
0: Ada apa-apanya.
1: Iya.
0: Wah, prinsip hidup yang seperti ini nih. Parah, kalau kata orang Kupang.
1: Satu kali, jadi mau-mau, sonde-sonde.
0: Oh, iya.
1: Istilahnya juga barang, juga tawar-menawar. Beto suka ditawar penghargaan, begini tidak ada yang ini lain.
0: Iya.
1: Karena waktu beta tanam juga, beta rugi pupuk, beta cari air, baru bayar air, kalau siram. Jadi beta suka tahu harga begini ya sudah. Karena mau sudah beta pulang kopi tumis kembali. Itu contoh kecil.
0: Iya, itu contoh-contoh kecilnya ya begitu ya. Jadi kita sudah bisa menarik kesimpulannya bahwa Om Ferry itu adalah orang yang apa adanya, jujur dan terbuka. Oke. Terima kasih Om Ferry. Mau dengar lagu apa ini?
1: Pilih sendiri atau?
0: Boleh, mau pilih sendiri mau dengar lagu apa? Coba.
1: Identitas
0: yang mana nih?
1: Satu ini apa nih? Netisi Tompo Merah Menahan Deni.
0: Oke, salamnya silakan untuk siapa?
1: Salam pertama Opa Emi di Tilong, Opa Miller di Oipura, Ella Alak di Silemantasi, Ibu Besi Manutapen, Ibu Arti Perumnas, Kapuja Bintuni, Kadione Osapa, Ibu Dewi Esau Manita Oepeta, Bapak Bortus Fatufeto, Maima Fatululi, Majesti Lelogama, dan semua-mua yang lagi stay.
0: Siap.
1: Kak Erika dan siapa?
0: Saya dengan Kak Riana.
1: Aduh Kak Riana, terjasa, salam. Untuk Kak Erika dan Kak Riana.
0: Siap. Oke.
1: Selamat sore.
0: Yuk dadah, bye-bye. Terima kasih Om Ferry di belakang BCA sini ya, Tompelo ya. Terima kasih sudah kasih komentarnya ya. Dan kita juga pendengar live TikToknya RRI Kupang ya. Boleh berkomentar juga, mau request lagu juga boleh, salam-salam juga boleh ya. Tidaknya di line telepon ya. Ada lagi kah? Oke, sebelum kita ke lagu ya. Ada lagu Vidi Aldiano, Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya. Terus ada Netisi Tompul. Ini lagu Netisi Tompul, ini Merah Menahan Benci. Ini aduh, ini lagu, ini kemana su? Wow. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Mbak Mary 03.
2: Iya.
0: Ya. Angin kencang juga kah di sana Mbak Mer?
2: Kencang
0: sekali ya. Ya, Mbak Mer?
2: Angin kencang, apalagi panas.
0: Angin kencang
2: kalau
0: panas
2: ya. Kalau di kampung saya dengan lagi itu angin terlalu kencang.
0: Terlalu kencang ya.
2: Di mana pun sana kok murid.
0: Oh ya. Merata memang karena memang sudah kita ada di musim kemarau sih. Oke, terima kasih Mbak Mer. Mbak Mer mau komentar kok Mbak Mer?
2: Iya, oke.
0: Mbak Mary ini punya kepribadian yang suka merencanakan sesuatu kah atau suka yang spontan-spontan, yang kaget-kaget begitu?
2: Rencana dulu, Kak
0: Mary. Rencana dulu.
2: Mbak Mary dengan dua orang anak, dua orang
0: rencana. Oh ya, jadi segala sesuatunya perlu direncanakan dulu ya.
2: Kak Mary sana.
0: Ya?
2: Oke, bakat nafulang sudah.
0: Ya kalau yang seperti itu memang kita harus rencanakan dulu ya. Jadi kalau memang yang mau kesan memang harus direncanakan dulu. Tapi kalau yang nggak ada juga tergantung situasi dan kondisi juga sih, Mbak Mer.
2: Di angin masih kencang terus ya.
0: Oke deh. Siap, Mbak Mer. Mbak Mer mau dengar lagu apa, mau salam-salam ya Mama sayang? Oh ya udah, salamnya silakan, Mak. Iya, salamnya silakan, Mak.
2: Salam yang pertama untuk Kak Ceris dan kalian yang bertugas.
0: Iya.
2: Tuntas sampai habis semua.
0: Iya, siap.
2: Sehat-sehat di jalan.
0: Oke deh.
2: Kak Ceris, Cecilia, Opa Yeni, 01. Bapak putus 01, Mbak Merida 01, Mbak Nana 02.
0: Ya, oke.
2: Terima kasih banyak Kak Ferry.
0: Makasih. Shalom, Mbak Mary 03 di WhatsApp. Sapa ya, yang baru bergabung selamat sore. Kita ada di request dan juga seri informasi untuk edisi hari ini ya. Jadi besok itu banyak sekali kegiatan-kegiatan di RRI Kupang, boleh Anda saksikan ya. Untuk jadi sekarang ini lagi apa ya, lagi pengambilan nada dan juga geladi ya untuk peserta Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya. Ada 5 cewek, 5 cowok ya. Ini finalnya besok, besok jam 17 ya. Anda boleh saksikan besok, datang ke RRI pukul 17.00 WITA ya, sampai selesai ya. Untuk menyaksikan ya final Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ya. Boleh, nanti langsung kita kita lihat penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur ya. Kita bisa langsung dukung juga jagoan kita untuk ya menuju panggung nasional nanti. Oke. Terus, nah yang mau bergabung lagi silakan di 825-444-843-1152 ya. Kita juga live TikToknya RR Kupang ya. Jadi punya kelebihan dan juga punya kekurangan ya kalau untuk personality yang ada dalam pribadi kita, perencanaan atau spontan itu ya. Jadi kalau pribadi yang spontan itu ya, itu kelebihan utamanya itu sangat fleksibel gitu ya, sangat fleksibel, kreatif ya, dan mudah beradaptasi dengan perubahan mendadak ya. Jadi kita bisa menyesuaikan kalau ada dadakan-dadakan begitu, misalnya acara-acara apa dadakan begitu, kita bisa langsung menyesuaikan diri dan menyesuaikan waktu gitu ya. Kalau pribadi yang merencanakan itu ya terorganisir begitu ya, terus minim stres akibat ketidakpastian dan memiliki target yang jelas gitu ya. Ini pribadi yang merencanakan ya, itu kelebihannya. Terus kalau untuk gaya hidupnya pribadi yang spontan ini ya, mengikuti arus begitu ya, menyukai kejutan dan cepat mengambil peluang baru begitu. Sementara kalau pribadi yang merencanakan itu ya terjadwal, menyukai rutinitas dan juga melakukan persiapan yang matang sebelum bertindak. Ya, kita yang direncanakan begitu, misalnya pesta tadi ya direncanakan. Jadi kita banyak persiapan-persiapannya begitu ya. Oke. Terus nanti kita lanjut lagi kalau begitu ya. Kita coba ke lagu dulu ya. Nanti kita lanjut lagi bagaimana untuk pribadi yang spontan ini manajemen waktunya seperti apa. Begitu juga sebaliknya, pribadi yang merencanakan itu manajemen waktunya seperti apa. Nanti kita lanjut ngobrolnya ya. Anda juga boleh ya, boleh komentar di live TikToknya RRI Kupang. Mau dengar lagu juga boleh, mau request lagu juga boleh, mau salam-salam juga boleh ya. Kita ke lagu dulu, ada Vidi Aldiano, Pelukmu Sementara Hatiku Selamanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

0: Iya, sekali-sekali lagu galau nggak apa-apa sih, suasana hati. Saya juga suka lagunya tadi. Selamat sore yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Kupang, di request dan juga sharing informasinya ya. Personality Anda termasuk yang mana? Perencanaankah atau spontan? Ya, 8254448431152 ya. Masih terus saya buka untuk Anda. Jumpa lagi RRI Kupang, Kak Ahmad, apa kabar? Pro Dangdut jam berapa? Oh, Pro Dangdut itu adanya di program 4 ya, di Pro 4. Itu jamnya jam 16. Habis dari sini ke sana gitu ya. Oke, Kak Ahmad, terima kasih ya. Terus terima kasih untuk Om Ans Netu ya. Selamat sore, lagu galau sore ya. Iya, benar-benar sekali-sekali enggak apa-apa ya. Ke Aksamina Sao ya. Ke pasar membeli pepaya, peluangnya singgah membeli kembang. Terus lanjutannya apa nih? Oke. Okay. Aduh, perundang itu di pro 4 sih ya, Kak Ans ya. Oke, okay, terima kasih. Ya, semangat selalu. Dan Pro 4 tetap jaya di udara. Terima kasih ke Aksamina Sao ya. Ya, siap-siap sah kalau mau ke Pro Dangdut ya. Tidak apa-apa sih, kenyataannya memang menyala katanya begitu ya. Aduh, sudah dote. Oke. Masih ada yang mau bergabung 8254448431152. Saya lanjut lagi ya, pendengar, untuk obrolan kita tadi ya. Ini mengenai personality Anda itu termasuk yang mana, perencanaankah atau spontan? Tadi kan sudah saya sampaikan juga ya, untuk pribadi yang spontan itu kelebihan utamanya itu tadi sangat fleksibel, kreatif begitu ya, dan mudah beradaptasi dengan perubahan mendadak. Itu ya kalau pribadi yang spontan ya. Sedangkan kalau pribadi yang merencanakan itu terorganisir begitu ya, minim stres akibat ketidakpastian dan memiliki target yang jelas begitu ya. Terus kalau gaya hidup ya, ini untuk pribadi yang spontan, gaya hidupnya itu ya mengikuti arus begitu ya, mengikuti arus, menyukai kejutan begitu, dan cepat mengambil peluang baru. Sedangkan kalau untuk yang pribadi yang merencanakan itu terjadwal ya, menyukai rutinitas dan juga melakukan persiapan matang sebelum bertindak. Nah, saya lanjut lagi untuk manajemen waktunya. Pribadi yang spontan itu fleksibel namun beresiko menunda-nunda jika tidak ada tenggat waktu yang ketat ya kan, itu manajemen waktunya dadakan begitu ya. Kalau pribadi yang merencanakan yang pasti efisien lah ya kan, disiplin, terus pandai membagi waktu untuk jangka pendek maupun jangka panjangnya karena memang sudah terencana begitu ya. Sedangkan untuk tantangan ya, kalau yang untuk tantangan pribadi yang spontan itu kadang kurang persiapan, berisiko membuat keputusan impulsif atau melupakan detail pentingnya begitu. Sedangkan kalau yang untuk pribadi yang merencanakan itu tantangannya itu sulit menerima perubahan mendadak ya, mudah cemas jika rencananya gagal dan kurang fleksibel itu ya. Nah, kalau ditanya mana yang terbaik begitu ya, antara perencanaan atau spontan, tidak ada yang lebih unggul sih sebenarnya. Faktanya pribadi yang paling tangguh seringkali adalah mereka yang bisa menyeimbangkan keduanya begitu, atau fleksibel tapi terstruktur begitu ya. Kita bisa merencanakan hal-hal besar ya, seperti keuangan atau masa depan, tetapi tetap menyisakan ruang kosong untuk spontanitas seperti ya liburan begitu ya, liburan mendadak atau mencoba hobi baru itu ya kalau dadakannya ya. Jadi ini ya, kalau ditanya mana yang terbaik, semuanya sih baik sih sebenarnya ya, ya tergantung lagi pada situasi dan kondisinya begitu ya. Jadi di situasi apa kita bisa merasa paling nyaman ya gitu ya, nah kita bisa memilih begitu ya. Jadi pilihan antara menjadi pribadi yang spontan atau pribadi yang merencanakan ya tergantung pada situasi ya, situasi terus kenyamanannya dan juga tujuan hidup kita itu ya. Kedua tipe kepribadian ini memiliki kelebihan dan tantangannya masing-masing, itu yang saya sampaikan tadi, itu loh ceritanya. Oke, yang mau bergabung lagi silakan. Menurut Anda yang mana nih ya, Anda termasuk orang yang masuk dalam punya kepribadian perencana kah atau punya kepribadian spontan. 8254448431152. Kita juga live TikToknya RRI Kupang, boleh untuk Anda yang mau berkomentar, boleh ya. Kita ke lagu dulu ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Tapi sebelum ke lagu, saya mau sampaikan lagi, ada ya? Oh ya, ada penelpon ini. Sebelum itu nanti saya ada informasi ya untuk kegiatan besok juga di RRI Kupang ya. Oke, saya terima dulu nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, sore.
0: Oh, sore. Sore sama Mary 02.
1: 2.
0: Mameri 02. Waduh, kalau di Pasir Panjang ya pasti sama juga ya, panas, angin kencang
1: panas,
0: juga.
1: Panas, angin.
0: Malah lebih panas lagi karena sudah dekat pantai nah laut, begitu. Ya. Benar, benar. Oke, Mak Mer, boleh komentarnya, Mak? Kepribadian Mama itu yang mana nih, yang punya harus direncanakan segala sesuatunya kah atau spontan kah, Mama Mary?
1: Punya rencana.
0: Rencana dulu begitu ya. Oke.
1: Okay. Apa dilaksanakan ke depannya seperti apa, itu harus punya perencanaan.
0: Harus direncanakan dulu ya.
1: Jadi pas hari hanya ya sudah lah.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau spontan-spontan itu amburadul.
0: Kalau spontan-spontan amburadul. Tapi kadang-kadang spontan itu yang pasti nah. Kalau misalnya
1: pasti-pasti saja.
0: Oke, ini apa nih? Oh, ini ada salam ini Mak Mer dari Aksamina Sau ya. Salam buat Mama Mary Paspan, salam dari Mama Nevi Kelapa 5 ya, Kak. Oke, terima kasih.
1: Makasih, salam balik.
0: Oh ya, salam balik ya dari Mama Mary untuk
1: Mama Nevi Kelapa 5 itu.
0: Mama Nevi Kelapa 5, benar-benar. Oke.
1: Tahu, kenal.
0: Kenal ya Mama M. Ya, jadi harus direncanakan dulu ya segala sesuatunya ya Mak Mer ya. Kalau yang spontan-spontan itu
1: direncanakan dulu.
0: Oke deh. Mak Mer, jangan lupa besok datang-datang ini ada cek kesehatan gratis ya. Iya pendengar ya, besok ya 15 hari Selasa 15 September ya.
1: Mau pergi tapi ada penguburan.
0: Oh iya, pemakaman ya. Oh iya, sekedar mengingatkan Mama jam 8 itu ada donor darah, terus ada cek kesehatan gratis ya. Ini dari PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Oi Bobom. Nanti Mama kasih tahu di keluarga ya Mama ya. Iya Mama.
1: Tapi peko apa persyaratannya?
0: Di sini ini sudah ada persyaratannya sih. Mama datang sah. Mama datang sah. Bawa uang sah nanti kasih saya dong.
1: Ah oh, boleh. Beli roti.
0: Oke deh, soalnya Mama bercanda, jangan sampai iya. Oke Ma, terima kasih.
1: Sore biar jangan mengantuk.
0: Jangan mengantuk, benar. Salamnya untuk siapa Ma? Mau dengar lagu apa nih Ma?
1: Salam buat Mama Nevi.
0: Iya Mama Nevi, Kelapa 5. Iya.
1: Buat Bunda Natalia di Toli-Toli.
0: Toli-Toli, ha.
1: Buat Mami Rino Meleni, Mami Ridetan, Bunda Asmi, iya. Opa Emi, Opa Miller, Bapak Entan, dan buat semua-semua sa, Bapak Botus.
0: Siap.
1: Buat Bunda Ayu, Putri Ayu.
0: Putri Ayu di Oeba.
1: Iya.
0: Benar, oke.
1: Putri Ayu, jadi buat Ma Ima. Salam Kak Riana.
0: Oh, siap. Ada angkat tangan begitu Mama.
1: Saya ada nonton TikTok tadi, cuma tidak
0: connect
1: jadi.
0: Oh gitu. Oke deh,
1: makasih.
0: Ya, makasih Mama sayang. Ya dadah, bye bye. Mama Mary 02 di Pasir Panjang. Oh iya pendengar ya, untuk besok juga ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam dalam rangka RRI Fest 2026 ya. Jadi besok itu pukul 8.00 WITA RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis ya. Mari datang ke RRI Kupang besok hari Selasa 15 September 2026 pukul 8.00 WITA ya. Ajak keluarga, sahabat ya, pacar ya, untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan juga Puskesmas Oibobo. Jadi Anda periksa kesehatan, terus donor ya besok ya. Terus besoknya di jam 5 sore bisa juga menyaksikan final Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya. Oke, kita ke lagu dulu deh ya biar suasananya enak. Ah, dari tadi kita ngobrol terus ini. Kita ke lagu dulu nih dari Liodra ya, Malu-Malu Tapi Nyaman.

Ya, Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Leodra, malu-malu tapi nyaman. Ya, okay. Terima kasih. Lagu dulu kakak. Iya, itu tadi udah diputerin lagunya ya, dari Wung Belen. Ya, Sayangi Aku, Yuli NTT Alor ya. Okay, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di live TikToknya RRI Kupang ya. Selamat sore Mams Erika dan Bunda Riana. Selamat sore Mama Mary, Dona Kakak. Sudah terhubung ya. Oke, 825-444-843-1152. Masih saya buka untuk Anda di menit-menit terakhir menjelang pukul 16. Nanti di pukul 16 ya kita ada di Sajian Kupang sore ini ya, dengan beragam informasi ya. Setelah itu nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan, nanti yang menjadi hostnya itu RRI ND untuk hari ini. Jadi jangan sampai Anda lupa atau kelewatan ya, besok ya pendengar ya. Jadi cepat-cepat kerja, cepat-cepat nyiapin makan untuk keluarga. Terus setelah selesai boleh datang ke RRI Kupang untuk cek kesehatan gratis ya. Setelah itu boleh donor darah kalau memang persyaratan Anda itu nanti diperiksa, kalau memang sehat betul bisa donor darah begitu ya. Jadi bisa diajak keluarga, sahabat, teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Jadi ada kegiatan donor darah dan juga kesehatan gratis ya, pukul 8 sampai selesai nanti. Setelah itu ya sorenya final Bintang Radio RRI Kupang 2026. Jadi bisa Anda nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung ya jagoanmu untuk menuju panggung nasional nanti ya. Jadi ini terbuka untuk umum alias gratis ya, gratis ya. Jadi diajak keluarga ya, diajak keluarga, sahabat, kenalan ya, pacar untuk menyaksikannya ya. Oke pendengar, di 825-444-843-1152 silakan ya. Jadi itu tadi informasinya mengenai personality Anda itu termasuk yang mana, perencanaankah atau spontan ya. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya ya, tergantung dari situasi dan kondisi seperti yang sudah saya informasikan tadi ya pendengar ya. Pribadi yang spontan ya, ini pribadi yang ya memang mau ya, pilihan antara menjadi pribadi yang spontan atau fleksibel, atau pribadi yang merencanakan atau terstruktur ya, tergantung pada situasi dan juga nilai personal ya. Karena kedua kepribadian ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, seperti yang saya sampaikan tadi ya pendengar ya. Jadi kalau ditanya mana yang terbaik ya, kombinasi terbaik itu adalah menjadi pribadi yang seimbang begitu ya. Terlalu kaku berencana itu juga bisa membuat kita itu stres saat hidup tidak berjalan sesuai rencana. Ya sebaliknya juga sih, terlalu spontan ini bisa membuat hidup kita itu juga berantakan tanpa arah yang jelas begitu ya kan. Jadi punya kelebihan dan juga punya kekurangan ya, makanya tadi itu tergantung situasi dan kondisinya. Oke pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dari awal sampai akhir di sekarang ini ya, di jam ini. Terima kasih untuk Anda yang ada di live TikToknya RRI Kupang, yang ada di line teleponnya Pro Sato tadi ya. Ya banyak cinta untuk kita semuanya sih. Oke, saya sudahi sajian request dan juga sharing informasi kita untuk edisi hari ini. Terima kasih ya, besok kita ketemu lagi. Oh iya, besok kita ketemu tapi ada 100% Indonesia ya. Jadi besok-besoknya lagi kita ketemu ya, karena besok kita akan ikut 100% Indonesia Berjaringan ya, besok sore. Jadi tidak ada besok sore untuk request dan juga share informasi, adanya 100% Indonesia. Oke, sekali lagi terima kasih, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
2: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
1: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Di Kupang sore ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Ya, kita jelang nanti di pukul 17 Warta NTT Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI ND. Ya, satu informasi pendengar untuk Anda pendengar setia Pro 1. Ada kegiatan menarik dan bermanfaat dalam rangka RRI Fest 2026 Selasa 15 September 2026 mulai pukul 8.00 WITA. RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi, mari datang ke RRI Kupang Selasa 15 September mulai pukul 8.00 WITA. Ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Puskesmas Oebobo.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Gigitan nyamuk sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Ya, kembali satu informasi untuk Anda di sore hari ini. Untuk Anda yang punya jiwa seni, suka menggambar atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna, ini saatnya Anda menuangkan kreativitas dalam lomba mural RRI Kupang dengan tema utamanya radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah dapat mengirimkan satu kelompok terbaiknya. Buat mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami. Anda juga bebas memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus original, kreatif, dan sesuai dengan tema. Jadi buat Anda yang punya bakat menggambar, punya ide kreatif, dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftaran masih dibuka sampai hari ini, Senin 14 September 2026. Info selengkapnya bisa menghubungi admin di nomor WA 0878-7447-7509. Siapkan tim terbaik dari sekolahmu dan jadilah bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan. Karena menurut mereka, bayi kembar buncing baru.

kamu yang lagi cari tempat nyaman buat staycation, meeting, atau sekedar recharge di Kota Kupang, Sahid Timur Hotel Kupang jawabannya. Ada kabar seru buat kamu. Nikmati Just Stay Deals periode Juli, Agustus sampai September. Menginap nyaman mulai dari Rp275.000 per kamar per malam. Mau sekalian sarapan? Pilih paket Rp375.000 sudah termasuk breakfast untuk 2 orang, free wifi, akses kolam renang, dan airport shuttle. Dan buat kamu yang punya acara spesial, arisan, wedding, atau birthday party, semuanya bisa digelar di Sahid Timur. Paket mulai dari Rp75.000 per pax, dengan pilihan venue, resto, atau pool, sound system, dan menu opsional. Minimal 15 pax. Jadi, tunggu apa lagi? Bikin momen biasa jadi lebih spesial di Sahid Timur Hotel Kupang. Reservasi melalui kontak person Fahmi di 0857-9205-4414 atau Ati di 0813-6270-4843 atau kunjungi sahidtimorkupang.com. Sahid Timur Hotel Kupang, stay more, enjoy more.

0: RRI Attambua.
1: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Edisi Senin 14 September 2026 dengan berita utama. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Palang Merah Indonesia, PMI Cabang ND menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musim Mas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Laporan Rufinus Wula.
2: Kehadiran tim kemanusiaan itu disponsori PT Musim Mas dengan melibatkan 9 personel PMI Sumatera Utara dan 10 personil dari PT Musim Mas. Tim tersebut dipimpin langsung General Manager PT Musim Mas Yuandi untuk menjalankan pelayanan kemanusiaan di wilayah terdampak. Bantuan hasil kolaborasi PT Musim Mas dan PMI Sumatera Utara tersebut tidak hanya menyasar di Kabupaten ND, tetapi juga di Kabupaten Nagekeo dan Sika. Bantuan diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa Flores. Jenderal Manajer PT Musim Mas Yuandi mengatakan penyaluran bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di Kabupaten ND telah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan PMI Cabang ND. Penentuan lokasi penyaluran juga mengacu pada rekomendasi PMI Cabang ND agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
3: Dan kita sudah berkoordinasi dengan PMI di ND, jadi lokasi-lokasi memang atas rekomendasi dari PMI ND kita akan fokus di 3 kecamatan.
2: Yuandi mengatakan berdasarkan hasil koordinasi tersebut, bantuan PT Musim Mas bersama PMI Sumatera Utara di Kabupaten ND difokuskan di Kecamatan Maukaro, Maurole, dan Lio Timur. Selanjutnya, tim menjalankan rangkaian pelayanan kesehatan, PSP, serta distribusi bantuan sesuai jadwal yang telah disiapkan. Sementara itu, Ketua PMI Cabang ND Nyonya Cici Badeoda mengatakan kedatangan PMI Sumatera Utara bersama PT Musim Mas menjadi dukungan berarti bagi upaya penanganan warga terdampak gempa di Flores, khususnya di Kabupaten ND. Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan di sejumlah wilayah terdampak.
4: Bantuan dari PMI Sumatera Utara dan juga Musim Mas bisa membuat masyarakat kita mulai bisa kembali pulih, khususnya untuk trauma terhadap gempa. Dan juga bantuan juga bukan hanya psikososial, tapi juga ada bantuan logistik, yaitu berupa sembako ya Pak ya. Berupa sembako juga yang dibawa dan akan diserahkan kepada masyarakat yang ada di sana.
2: Cici mengatakan selain menyalurkan paket sembako dan bantuan non-pangan, tim PMI Sumatera Utara juga akan memberikan pelayanan kesehatan dengan melibatkan tim medis dari Kabupaten ND. Pelayanan kesehatan dan PSP dijadwalkan berlangsung selama 2 hari di Kecamatan Maukaro, 1 hari di Kecamatan Maurole, serta 2 hari di Kecamatan Lio Timur. Cici berharap bantuan pangan, non-pangan, pelayanan kesehatan, dan dukungan psikososial tersebut dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pasca gempa sekaligus memulihkan kondisi psikologis warga. RRI Endorfin Svula melaporkan.
1: Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Laporan Indri Iskandar.
5: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
6: Ini juga salah satu
0: program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
5: Ya. Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
6: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak seperti itu. Kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program ketahanan pangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
5: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara, untuk Indonesia.
1: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak Belu, keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat. Laporan Ferdi Asi.
7: Proses jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Buah ini, kurang lebih 500-an meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu, sempat membangun rabat jalan, melakukan semenisasi, sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi, menuju ke Desa Leosama harus juga melewati alur sungai memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama

0: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rabat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
1: Jembatan ini dari BU sudah pernah datang uji lab tanah. Mereka sudah datang uji lab, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak uji lab tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari Desulaus sampai dengan di sini. Nah, kita pun di sini, kita mau, kita hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang setengah mati.
2: Bagaimana intervensi Dinas PUPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
1: Ini tidak tahu lagi.
2: Karena efisiensi juga?
1: Iya.
0: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan belum kunjung terjawab.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Sebanyak 9 orang penjabat kepala desa resmi dilantik Bupati Belu. Laporan Febi Leolede.
1: Dan seadil-adilnya. Tuhan menolong saya.
2: Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan. Dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
3: Berlantik pejabat desa 9 orang. Dan desa itu saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belajar, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita punya uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
2: Menurut Bupati Wililai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala

0: Desa Renrua, Penjabat Kepala Desa Dua Koran, dan Penjabat Kepala Desa Persiapan Weluli, RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Pembukaan Pekan Wisma Raya 2 Alor buka peluang UMKM promosikan produk lokal dan perkuat ekonomi kreatif masyarakat menuju kesejahteraan yang berkelanjutan daerah. Laporan Stefani Libu.
2: Pekan Wisma Raya 2 tahun 2026 dan Festival Aladin Kabupaten Alor resmi dibuka sebagai bagian dari upaya mendorong sektor pariwisata sekaligus pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Alor Muhammad Baisaku mengatakan pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 memberikan dampak terhadap pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi daerah. Menurutnya, kegiatan tersebut membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan peluang usaha dan mempromosikan berbagai hasil olahan lokal.
3: Pekan Wisma Raya, Wisata Maju Raya Sejahtera 2 tahun 2026 berdampak pada pertumbuhan UMKM dan transformasi ekonomi. Uang beredar di masyarakat, kesempatan untuk berusaha dan berkreasi dengan memanfaatkan peluang untuk mempromosikan hasil olahan masyarakat pada acara ini sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli mengatakan pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah. Kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat serta beragam destinasi wisata dinilai menjadi modal besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang juga terakumulasi dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
4: Pemerintah Kabupaten Alor terus mendorong pariwisata sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah karena Alor memiliki kekayaan alam, laut, budaya, adat istiadat dan destinasi wisata yang menjadi modal besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terakumulasi juga di dalam Tripalawa Kabupaten Alor.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena yang diwakili Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi NTT Alexon Lumba mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti setelah festival berakhir. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital.
5: Saya mendorong agar semangat Pekan Wisma Raya tidak berhenti ketika festival ini berakhir. Harus ada keberlanjutan dalam pembinaan UKM, pengembangan produk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengemasan, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital. Hadirin yang saya hormati, pariwisata yang maju membutuhkan kolaborasi semua pihak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kita membutuhkan keterlibatan pelaku usaha, komunitas kreatif, pelaku UMKM, generasi muda, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh masyarakat. Saya secara khusus ingin mengajak generasi muda Alor untuk mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah ini.
2: Kegiatan ini diharapkan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan dan memasarkan produk lokal sekaligus meningkatkan kreativitas serta kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Palang Merah Indonesia PMI Cabang Ende menyambut tim PMI Sumatera Utara dan PT Musimas yang hadir membawa misi kemanusiaan untuk membantu warga terdampak gempa bumi Flores. Keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Saudara, sekian warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

0: 01 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

0: Ling-Ling. Biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling-Ling.
1: Kakak.
0: Tak ada yang lain, kakak. Cuma kau.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,
2: ya benar, itu dia ada malu-malu dong dari miliknya Titu dan Vero menemani Anda lagi kali ini pendengar dalam rangkaian Kupang Menyapa Sore hingga malam nanti ya. Berbagai acara menarik akan kami hadirkan untuk Anda tentunya, dan juga lagu-lagu bagus untuk memberikan semangat Anda di hari ini. Hari ini hari apa ya? Bentar. Hari ini hari Senin dong, tanggal 14 September 2026. Anyway, jangan lewatkan ya acara yang seru banget esok hari di hari Selasa tanggal 15 September tuh, mulai jam 8 pagi nih. Mulai jam 8 pagi tuh RRI Kupang mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi ayo besok datang ke RRI Kupang mulai jam 8 pagi ya, ajak keluarga, sahabat dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oe Bobo. Juga pada esok hari nih ada kegiatan yang seru banget, yaitu final Bintang Radio RRI Kupang 2026. Jam berapa? Jam 17 WITA atau jam 5 sore nih di RRI Kupang. Kamu bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Jadi ayo semuanya ajak keluarga dan saudara untuk hadir besok malam, ditunggu ya. Selain itu juga besok akan ada lomba mural. Jadi buat yang mau lihat gambar-gambar yang keren-keren dari adik-adik kita, besok akan ada lomba mural. Kita mulai dari pukul 15 atau jam 3 siang hingga jam 6 sore nih ya, untuk pewarnaannya. Kalau hari ini teman-teman tadi udah pada desain ya, jadi tinggal besok pewarnaannya aja. Pokoknya seru-seruan deh pada esok hari di tanggal 15 September 2026 bersama RRI Kupang.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya.

1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Itu suara apaan, Yok?
1: Masa di sini ada...
2: Aku juga gak paham ini.
3: Bener juga ternyata, Lin. Bunyinya memang mirip kuntilanak ketawa ya. Langsung browsing aku tadi. Suara musang betina birahi.
0: Vino!
4: Vino!
2: Vino!
3: Wait, santai. Lah kan aku cuma penasaran tadi cerita si Lina itu loh. Sorry.
0: Bikin kaget tau.
4: Ancane kamu ini nemen, Kovin. Ngilang ke belakang tiba-tiba aja balik sambil motor suara serem gitu.
2: Temenan ya, Vin. Tadi tuh loh aku sempat ngeblank. Tapi, nice lah.
4: Kalau dipikir-pikir, dari tadi kita selalu berusaha saling nakutin juga ya. Secara sadar atau enggak.
3: Ya aku gak niatan loh.
0: Iya, tapi justru itu bikin kaget tau.
2: Wes jadi panjang. Durasi.
3: Loh iya, sudah malam juga ini. Kamu terakhir, Yok?
2: Yes, cerita terakhir dari aku ya. Di kampus loh ini ceritanya.
0: Wah, hantu kampus apa lagi kali ini?
4: Yuk, mulai, gak sabar nih.
2: Oke, sekarang giliranku. Aku dapat cerita ini dari kakak tingkat. Jadi gini.
5: Wih, besok masih lanjut rapat lagi kah?
6: Ya, tunggu aja nanti di WA grup, Kak.
5: Udah, gak ada yang ketinggalan.
6: Enggak, yuk ah, cus. Raka, lihat deh. Jam segini di papan pengumuman ini ada kertas baru lagi. Padahal gak ada staf malam, kan?
5: Iya ya, dosen rajin kali.
2: Nah, setelah mereka bilang gitu, mereka berdua tuh pulang. Gak kepikiran apa-apa.
3: Lah selesai dong ceritanya.
0: Vino terus Yok.
6: Raka, sini deh.
5: Apa? Kenapa kamu matung gitu, Ti?
6: Kertas di papan pengumuman itu, coba kamu baca.
5: Hah? Kenapa sih? Ada yang aneh?
6: Aku...
5: Raka, datang terlambat di rapat panitia. Hah? Apaan?
6: Iya kan?
5: Ini apa sih? Kan rapat tadi tertutup. Cuma berenam yang hadir. Ah, pasti ada yang ngerjain kita ini.
6: Kak, ini ada apa ya? Aku takut.
5: Udah, kamu tenang aja. Ini pasti ulah anak-anak.
6: Raka, apa ini juga ulah anak-anak? Ini kok cabut sebelum kamu datang?
5: Hah? Ini apa? Tika, menangis di toilet lantai 3. Beneran, Ti?
6: Iya, tapi nggak ada yang tahu, Kak.
5: Sialan, ini ada apa sih sebenarnya? Siapa yang nempel ini?
3: Merinding juga ya. Terus siapa dong?
2: Nah, besoknya ada lagi kertas ditempel selesai mereka rapat.
0: Lah, iseng banget sih satpamnya.
4: Tapi masa ya seiseng itu sih? Sampai mata-matain si Tika itu.
2: Nah, masalahnya setelah di cross-check, satpam gak nempel yang isinya aneh-aneh itu. Dan di rekaman CCTV, memang ada bagian yang error di jam lewat tengah malam.
3: Emang mereka gak lapor dosen? Atau siapa gitu?
2: Udah, katanya pasti ada yang ngeprank aja. Jadi, mereka berdua memastikan.
6: Raka, balik aja yuk. Aku takut.
5: Tunggu sebentar lagi. Aku udah kontak anak-anak. Aku penasaran siapa yang bikin ulah ini. Kamu juga katanya mau tahu.
6: Iya. Tapi kita ngawasin dari sini udah lama. Udah capek banget aku. Ngantuk.
5: Sabar dong, Ti. Cuman dari sini kita bisa mantau jelas papan pengumuman itu.
6: Kak. Kamu denger itu?
5: Apaan?
6: Itu. Seperti ada suara berderit di ujung ruangan itu kan?
5: Gak begitu jelas sih. Kamu kayak suara printer ya?
6: Iya, itu di ruangan TU lama.
5: Aku udah ngerasa nih, ternyata di situ.
6: Pelaku?
5: Belum yakin sih aku. Yuk ah.
6: Kak, kita lapor satpam aja yuk.
5: Ya, orang kita di sini aja satpam nggak tahu, nyari masalah dong. Ayo ah. Tapi kok ruangannya gelap ya?
6: Raka, pulang aja yuk.
5: Enggak, kita tangkap bahasa dia. Hah? Terkunci.
6: Kak, ada kertas nyelip di bawah.
5: Hah? Apa ini?

0: Ih, merinding eh.
1: Dan di history file, nama yang terakhir login, admin monitoring.
2: Jadi ada orang entah siapa yang mengawasi mereka dari jauh, atau meretas sistem, mantan IT barangkali.
0: Ini, yang beginian justru lebih serem dari hantu dong. Iya kalau bukan orang jahat tuh.
1: Nah, itu.
0: Jadi bikin parno aja ya.
2: Yok, itu printermu nyala.
1: Nah, iya. Tapi komputerku kan mati.
0: Halah, Yoga udah setting kali. Iya, pengen ngerjain kan?
1: Tapi...
2: Apa nih tulisannya? Cerita kalian seru ya? Boleh gabung.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya benar tuh, dia ada Brice ya Jody dengan kisah baru orang lama. Dan berikut ini kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda pendengar, bahwa jangan lupa besok tanggal 15 September Anda bisa menyaksikan final Bintang Radio dari Kupang 2026 pukul 17 waktu Indonesia Tengah atau jam 5 sore ya di RRI Kupang. Jadi bisa nikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoanmu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Jadi bisa ajak keluarga dan bawa saudara semua untuk hadir besok malam. Ketong tunggu di RRI Kupang. Selain itu, pada esok hari ini juga paginya di pukul 8 pagi tuh RRI Kupang punya kegiatan yang seru banget di tanggal 15 September 2026. Dalam rangka RRI Fest 2026 ya, yaitu mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, pendengar juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi, mari datang ke RRI Kupang hari Selasa 15 September mulai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bisa ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Owebobo. Satu lagi nih, untuk semuanya yang punya jiwa seni, jangan lewatkan juga besok akan ada lomba mural. Nah, besok ini lomba mural dengan tema utamanya radio. Lomba ini terbuka bagi pelajar aktif SMA, SMK, MA, dan sederajat secara berkelompok. Anggotanya 3-5 orang ya. Dan besok akan ada, besok sudah mulai mereka pewarnaan. Hari ini adik-adik udah pada desain ya gambarnya di tembok futsal halaman belakang RRI Kupang nih. Jadi besok kita akan lihat nih penampilan mural mereka yang setelah diwarnai dan setelah itu akan dinilai oleh dewan juri untuk memperoleh juara, untuk mendapatkan juaranya yang nanti akan diumumkan di tanggal 16 penutupan RRI Fest ya. Oke deh, kalau gitu itu dia informasi yang bisa Vero hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap setia terus dengarkan Pro 1 Kalau Informasi dan Inspirasi, karena nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Berjaringan Nasional. Tetaplah bersama kami.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara.
2: The issue therefore is not where the dollar remains relevant, but how ASEAN can make more strategic and effective use.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 14 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik, Suhasil Nazara, untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Mengangkat Profesor Suhasil Nazara PhD sebagai Menteri Keuangan.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah jabatan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan berlangsung di Istana Negara Jakarta sore tadi.
5: Demi Tuhan saya berjanji.
6: Bahwa saya.
5: Akan setia kepada.
6: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Tahun 1945.
6: Serta akan menjalankan.
5: Segala peraturan perundang-undangan.
6: Dengan selurus-lurusnya.
5: Demi Dharma Bakti saya.
6: Kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus agar menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara. Suhasil menjelaskan akan menjalankan APBN secara sehat, kredibel, untuk mendukung program prioritas pemerintah. Penjelasan itu disampaikan Menteri Suhasil kepada wartawan usai pelantikan di Istana Negara Jakarta sore tadi.
7: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi Indonesia.
4: Suhasil mengatakan dihubungi pihak istana untuk pelantikan pada pagi tadi. Turut hadir dalam pelantikan diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekjen ASEAN menyoroti pentingnya memperkuat ketahanan energi dan keamanan ekonomi menghadapi ketidakpastian global yang semakin kompleks. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
8: The issue therefore is not where dollar remains relevant,
2: But how Asin can make more strategic and effective use.
8: Ketahanan energi dan keamanan ekonomi menjadi perhatian ASEAN karena kawasan menghadapi berbagai tekanan ekonomi, energi, serta perubahan lingkungan global. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hun menyebut, lebih dari 100 peserta dari negara ASEAN dan mitra eksternal membahas langkah praktis untuk memperkuat ketahanan kawasan. Ia menekankan peran lembaga pemikir dalam membantu ASEAN mengantisipasi perubahan dan memperkuat ketahanan. Menurutnya, kontribusi komunitas lembaga pemikir semakin penting seiring ASEAN mempersiapkan visi komunitas ASEAN 2045.
2: The issue therefore is not where dialogue remains relevant.
9: Saat ASEAN menatap ulang tahun ASEAN yang ke-60 dan memajukan visi komunitas ASEAN 2045, kontribusi dari komunikasi lembaga pemikir kita akan tetap penting dalam membantu ASEAN dalam mengantisipasi perubahan, memperkuat ketahanan, dan mengarungi masa depan kita bersama.
2: Centrality, after all, cannot rest on institutional inheritance alone.
8: Sementara itu, Duta Besar Republik Federal Jerman untuk ASEAN, Ralf Beste, menyoroti kesamaan tantangan yang dihadapi ASEAN dan Eropa dalam perubahan global. Tantangan tersebut mencakup perubahan iklim, serta ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang berlandaskan hukum internasional.
10: In international cooperation, reference is often made to the principle of partnership.
11: Eropa dan ASEAN menghadapi banyak tantangan yang sama, seperti perubahan iklim atau ancaman terhadap tatanan dunia berbasis aturan yang dibangun di sekitar hukum internasional. Namun mereka juga berbagi banyak peluang dalam hal perdagangan, ranah digital, atau pasokan energi berkelanjutan.
10: What circumstances the other finds himself in and what challenges or threats he faces.
8: Selain ketahanan energi dan keamanan ekonomi, ATTS membahas keberlanjutan serta ketahanan sektor pertanian di kawasan ASEAN. Hasil pembahasan forum tersebut akan dirangkum dalam rekomendasi dan memo kebijakan sebagai masukan bagi KTT ASEAN November 2026 mendatang. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi atau telah terlindungi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
12: Kebetulan kami mencatat secara total 28 juta akun anak Indonesia kini telah mendapat perlindungan dari berbagai risiko. Ini kontribusi dari berbagai platform di ranah digital.
13: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi mencatat sebanyak 28 juta akun anak Indonesia dalam 8 platform digital risiko tinggi telah terlindungi dari berbagai risiko. Adapun 8 akun media sosial yang dimaksud antara lain Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Menurut Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafid menjelaskan, 28 juta akun anak terlindungi setelah 6 bulan pemberlakuan peraturan pemerintah tentang Tunggu Anak Siap atau PP Tunas. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menambahkan, meski sudah berjalan 6 bulan, namun implementasi PP Tunas belum sepenuhnya maksimal. Sejumlah platform digital atau penyelenggara sistem elektronik atau PSE belum sepenuhnya menjalankan aturan tersebut.
12: Evaluasi ini artinya kita masih memiliki PR yang cukup banyak dan artinya tadi kami sampaikan ada sebagian yang kita nilai gagal dan belum sepenuhnya patuh kepada PP Tunas. Karena itu kami mengingatkan bahwa pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, sanksi teguran tertulis, peringatan sudah kita berikan sebelumnya dan dapat kita keluarkan kembali. Denda administratif hingga pemutusan akses. Pemutusan akses ini bisa beberapa, pemutusan akses fitur atau hingga sampai pemutusan akses sepenuhnya.
13: Sementara itu, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alex Sabar menjelaskan alasan sejumlah platform atau PSE belum menjalankan PP Tunas dengan maksimal karena persoalan internal perusahaan masing-masing. Bahkan dia menjelaskan sejauh ini sejumlah platform mengajukan perpanjangan waktu

0: RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi satu jenazah korban insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa. Korban berhasil diidentifikasi melalui catatan medis dan pemeriksaan sidik jari. Berikut laporan Robi Angga dari RRI Banjarmasin.
2: Satu jenazah korban KM Virgo Transport 8 yang mengalami insiden terbalik di Laut Jawa berhasil diidentifikasi tim DVI Polda Kalimantan Selatan di RS Bhayangkara Banjarmasin Senin siang 14 September 2026. Jenazah yang teridentifikasi bernama Rainer Fausta Yosiliano, laki-laki berusia 22 tahun asal Kabupaten Malang. Kabid Dokes Polda Kalsel, Kombes Dr. Muh Sofwan, mengatakan pada Senin siang, tim DVI Polda Kalimantan Selatan menerima dua kantong jenazah dari tim evakuasi gabungan Basarnas, TNI Polri, dan relawan setempat. Dari dua kantong tersebut, satu berisi jenazah utuh, sedangkan satu lainnya berisi pelampung yang ditemukan pada saat proses evakuasi.
3: Pada hari Senin, tanggal 14 September 2006, pukul 11.30, WITA, tim DVI berhasil mengidentifikasi satu jenazah, yaitu jenazah nomor PM62, tim DVI Kalsel, IP001, terindikasi sebagai Tuan Rainer Fausta Yusilianto, laki-laki 22 tahun, Dusun Klaket, Kabupaten Malang, Indonesia.
2: Jenazah sebelumnya dievakuasi menggunakan kapal tanker MT Mauhau yang juga membawa 15 penumpang KM Virgo Transport 8 yang berhasil diselamatkan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Pol Nur Kamit mengatakan bahwa Polda Kalimantan Selatan juga menyiagakan personel selama 24 jam di pos Trisakti untuk mendukung penerimaan dan evakuasi korban yang tiba di pelabuhan.
4: Sampai detik hari ini, di dalam pelaksanaan upaya penanganan tersebut, personil satu kali 24 jam standby. Standby posisi di pos Trisakti. Di pos Trisakti, karena kita menunggu kedatangan daripada korban, baik selamat ataupun yang sudah meninggal dunia, di pos Trisakti, sehingga nanti bagaimana evakuasi agar mudah.
2: Hingga Senin siang, satu korban telah berhasil diidentifikasi dari jenazah yang diterima tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan juga bersiap untuk menerima 5 jenazah tambahan yang akan menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Berikut Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Proses evakuasi korban kecelakaan KMP Virgo di kawasan Tanjung Perak, Surabaya masih menjadi fokus penanganan petugas. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dan siap memberikan dukungan yang diperlukan dalam proses penyelamatan. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, operasi evakuasi saat ini dipimpin Basarnas bersama Otoritas Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Pemprov Jatim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang terus melakukan pencarian dan evakuasi korban.
6: Dan untuk itu kita mengapresiasi segenap petugas. Fokus kita kepada penyelamatan, sekali lagi kami terus berkoordinasi apa yang kira-kira diperlukan sebagai dukungan dari pemerintah daerah. Namun demikian saat ini fokus evakuasi dipimpin oleh Basarnas dan oleh Otorita Pelabuhan Kementerian Perhubungan. Jadi posisi kami terus siap siaga sekiranya ada yang dibutuhkan untuk bisa membantu proses ini.
5: Di sisi lain, aspek kapasitas dan penempatan muatan kapal turut menjadi perhatian dalam evaluasi kecelakaan KMP Virgo. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haria Soekartono menilai, kondisi kapal yang relatif muda dan konstruktif yang baik tetap harus diimbangi dengan pengawasan terhadap daya angkut serta distribusi muatan.
7: Karena muatan yang berat, penempatan yang tepat ya, itu tidak ada masalah. Tapi kalau muatan itu berat, penempatannya kurang tepat, itu juga bisa terjadi yang namanya instability. Instability itu stabilitas negatif. Stabilitas negatif itu kalau misalnya terjadi ombak yang besar, dia tidak ada momen pengembalian, belum sampai momen pengembalian.

0: Kalian sudah kena ombak lagi, tapi kalau stabilitasnya bagus, maksudnya masih tidak terlalu berat di atas, ya itu momen pengembaliannya akan cepat.
1: Hingga kini proses pencarian dan evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Evaluasi terhadap aspek keselamatan kapal juga akan menjadi bagian penting untuk mengetahui penyebab kecelakaan secara menyeluruh. Ani Hasana melaporkan.
2: Pendengar, keberadaan SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi juga membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
3: Program SPPG di Kabupaten Kupang diharapkan tidak hanya menghadirkan makanan bergizi bagi masyarakat, tetapi membuka pasar baru bagi petani dan peternak lokal. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong agar kebutuhan SPPG dipenuhi dari hasil produksi masyarakat setempat bagi petani dan peternak di Kabupaten Kupang. Keberadaan SPPG menjadi peluang untuk menjual hasil produksi tanpa harus mencari pasar yang terlalu jauh. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam perputaran ekonomi yang muncul dari program tersebut.
4: Ini juga salah satu program terbaik, program strategis nasional daripada Pak Presiden untuk bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Kita berharap bahwa kehadiran Kopdes Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah ini ya, membawa dampak positif khususnya dalam pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di tingkat desa kelurahan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat maupun anak muda yang ada di desa.
3: Harapan tersebut mendapat dukungan dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Absalon Boy. Ia menyebut masyarakat sudah mulai menyiapkan hasil pertanian dan peternakan yang dapat dipasok untuk kebutuhan SPPG.
5: Masyarakat, para petani dan peternak lagi mempersiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh SPPG dan kami siap, masyarakat siap untuk memasok SPPG. Seperti melon, semangka, dan lain-lainnya. Telur dan ayam pedaging itu sudah disiapkan. Dan tinggal kita memohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan para pengelola SPPG untuk bekerja sama mengambil di para petani dan peternak. Seperti kami bersyukur bahwa ini hal-hal yang sangat baik bagi masyarakat dan mendukung bagaimana program lapangan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah.
3: Bagi masyarakat desa, terjadinya pasar yang jelas bisa menjadi dorongan untuk kembali memperkuat usaha tani dan peternakan. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap SPPG nantinya bukan hanya menghadirkan makanan bergizi, tetapi juga membuat hasil kerja dan peternak lokal ikut menghidupkan ekonomi di daerah sendiri. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Infrastruktur jalan yang rusak parah di Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Nias Utara, menghambat aktivitas masyarakat dan anak-anak sekolah. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniali Harefa melaporkan.
6: Masyarakat Dusun 8 Desa Umbu Balodano, Kecamatan Sitolu Eri, Kabupaten Nias Utara melayangkan seruan terbuka kepada Presiden RI dan Gubernur Sumatera Utara. Mereka mendesak segera dibangun jalan sepanjang 4 km yang menghubungkan Desa Umbu Balodano menuju Dusun 2 Desa Banua Siboho, Kecamatan Namalwe Siwa. Jalan tersebut hingga kini belum tersentuh pembangunan memadai sejak pertama kali dibuka pada tahun 2018. Warga Senabuyu Desa Umbu Balodano Idaman Jaya Zega mengeluhkan dampak buruknya infrastruktur. Minimnya akses jalan membuat pendapatan warga tertekan. Dalam kondisi darurat, warga bahkan terpaksa menandu orang sakit dan lansia melewati jalan rusak dan licin itu. Dampak juga dirasakan dunia pendidikan. Siswa SMP hingga SMA SMK harus berangkat dari rumah pukul 5 waktu Indonesia Barat agar tidak terlambat. Kondisi ini memicu urbanisasi besar-besaran. Warga Senabuyu diperkirakan 75 hingga 80% memilih merantau karena tidak tahan dengan keterisolasian.
7: Kami dari masyarakat Desa Balodano, perhatian Pak Presiden Republik Indonesia dan Pak Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution untuk memperhatikan kami di sini. Jalan kami di sini mulai dari kelahiran saya ini belum tersentuh jalan kami, dan inilah hasil bumi kami, kita kami, pisang, durian, dan lain sebagainya. Kami pikul sekitar 4 kilo, beserta yang ada mobil. Terlebih anak sekolah kami di sini, SMP, SMA, dan SMK sederajat, jam 5 pagi berangkat ke sekolah. Dihalangi oleh hujan, maka anak kami sekolah terlambat.
6: Sebelumnya Ketua DPRD Nias Utara Ya Aman Telang Banua mengatakan bahwa wilayah Desa Umbu Baledano, Kecamatan Setelu Eri masih ada yang belum tersentuh pembangunan sehingga makan bergizi gratis tidak dapat disalurkan di beberapa sekolah di wilayah itu.
8: Kendala yang kita pantau itu distribusi program ini sampai ke sasarannya adalah mengenai infrastruktur jalan dan jembatan. Ada beberapa daerah lagi itu seperti di Setelu Eri itu sampai ke Umbu Baledano. Oh, itu bahkan ada dua sekolah yang tidak terlayani di SPPG-nya TTH Simajaya ini karena memang nggak bisa, jangankan mobil, sepeda motor aja susah masuk. Nah kalau dibawa juga secara manual ini risikonya bisa tumpah di jalan, kontaminasi. Memang terus kita pemerintah daerah dengan juga DPRD ini memprioritaskan beberapa spot-spot itu supaya bisa terjangkau dengan baik.
6: Ya Aman berharap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Desa Umbu Baledano dan juga di beberapa desa di wilayah Nias Utara. Dari Nias Utara, Munilia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa pada minggu kemarin menyerukan agar BRICS membentuk mekanisme internasional untuk evaluasi ilmiah independen terhadap kecerdasan buatan atau AI. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia juga memperingatkan bahwa kemampuan teknologi tidak boleh melampaui kemampuan manusia untuk memahami dan mengendalikannya. Berbicara pada KTT BRICS di New Delhi, Ramaphosa mengatakan bahwa AI dapat membuka era baru produktivitas dan kemajuan manusia. Namun ia juga memperingatkan adanya risiko yang terkait dengan sistem yang semakin canggih. Jika digunakan secara efektif dan bertanggung jawab, AI dapat membantu mengurangi ketimpangan, kemiskinan, dan keterbelakangan, serta mentransformasi bidang kedokteran, pendidikan, penemuan ilmiah, dan produktivitas pertanian. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Ajang MotoGP di sirkuit Mandalika bulan Oktober mendatang diharapkan menjadi momentum evaluasi dan pembelajaran bagi para pembalap Indonesia. Berikut laporan reporter Syah Manaf dari RRI Mataram.
9: Saya juga berharap penyelenggaraan tahun ini bisa menjadi ajang pembelajaran.
10: Gelaran balap motor kelas dunia MotoGP akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat tanggal 11 Oktober 2026. Penyelenggaraan MotoGP tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ajang tontonan olahraga berkelas dunia. Event itu dinilai harus menjadi momentum untuk membangun legacy bagi perkembangan olahraga bermotor, khususnya dalam pembinaan atlet di NTB dan Indonesia. Praktisi olahraga NTB, Dr. Prayogi Duwina Angga, mengatakan keberadaan MotoGP di NTB semestinya memberikan dampak nyata terhadap ekosistem olahraga bermotor, mulai dari pembinaan atlet, peningkatan kualitas sirkuit, hingga munculnya generasi muda yang tertarik menekuni dunia balap secara serius dan terarah. Menurutnya, penyelenggaraan MotoGP harus mampu menjadi pemicu lahirnya program pembinaan atlet yang lebih terstruktur.
9: Dari kacamata saya, untuk penyelenggaraan MotoGP, saya harap bukan hanya sekedar sebagai tontonan saja, tapi harapan yang lebih besar adalah kegiatan MotoGP ini bisa menjadi legacy untuk kelanjutan prestasi dari olahraga bermotor di Indonesia pada umumnya dan NTB pada khususnya. Artinya ada dampak nyata terhadap pembinaan atlet.
10: Sementara itu, demi suksesnya gelaran MotoGP tersebut, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI NTB Taufan Ardiansyah secara terbuka akan mengundang para pecinta motor dari berbagai wilayah di Indonesia. Pihaknya juga akan mengerahkan ribuan para anggota IMI untuk bersama-sama hadir menyaksikan ajang MotoGP tersebut.
11: Persiapan IMI. Saat ini yang paling utama kita membantu untuk menghadirkan kurang lebih 8.000 anggota IMI untuk hadir menyaksikan MotoGP di Lombok. Target kita 2.000 dari komunitas otomotif NTB, 6.000 dari komunitas otomotif se-Indonesia.
10: Berdasarkan jadwal resmi MotoGP 2026 yang telah dirilis, rangkaian balapan di sirkuit Mandalika akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, dan 11 Oktober 2026. Dengan demikian, Mandalika akan menjadi seri ke-17 bagi para pembalap MotoGP dalam kalender musim 2026. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari Praksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia.

0: enggak, RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata, usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Lukmantara dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien Pak
2: ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, mantap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik beta.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

0: kayak zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa itu
0: mental health? Yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar-benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Stay lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kendari Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar setia bersama kami dalam rangkaian acara Kupang atau Kupang Menyapa Malam ya, untuk kesempatan pada malam hari ini. Dan sekarang kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Buat yang mau pilih lagu, ada beberapa lagu manca di sini yang sudah aku siapin ya, yang udah Vero siapin. Lagunya ada apa aja? Ini udah berdering nih line telepon. Bentar. Kasih tau dulu ya lagunya ya. Jadi lagunya ada Alanis Morissette dengan Thank You, karena ini lagu-lagu tahun 80-90 yang udah Vero siapin spesial dari Senin ini. Juga ada Atlantic Star dengan I Remember You, ada Eric Clapton Wonderful Tonight, Diana Rose When You Tell Me That You Love Me, Daniel Sauleka Don't Sleep Away the Night, Lionel Richie Stuck on You, Bon Jovi Bed of Roses, Daniel Bedingfield dengan If You're Not the One, Bryan Adams Please Forgive Me, Cyndi Lauper Time After Time, Il Divo featuring Celine Dion I Believe in You, dan terakhir ada Michael Bublé dengan Home. So buat yang mau bergabung langsung aja ya di line teleponnya Pro 1 atau di 0811-3820-9440 untuk line WhatsAppnya Pro 1. Kita langsung dengerin dulu yang sudah gabung, bentar, wait. Terima dulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Hai, selamat malam kata Judin, apa kabar?
3: Hai, juga Kak Vero. Sehat, alhamdulillah.
2: Okay, mantap lah kalau lagi sehat-sehat walafiat kayak gini. Kata Judin, udah makan malam?
3: Udah tadi jam 6.
2: Apa? Itu mah makan sore ya, jam 6?
3: Iya, kan itu udah sampai malam.
2: Astaga, kuat ya Anda menahan lapar.
3: Kuat dong.
2: Okay.
3: Mau makan dua kali kan?
2: Ya, gimana?
3: Mau makan dua kali soalnya.
2: Oh, sehari dua kali. Oh, kayak aku dong, sehari sekali doang.
3: Berarti lebih banyak aku dong, siang malam.
2: Ya, bagus lah, lebih banyak kata Judin.
3: Ya.
2: Gimana, Kak?
3: Apanya?
2: Lagunya.
3: Oh, lagunya ya... Oh, dipilihin aja ya, atau ikutan aja.
2: Oke deh, aku pilihkan ya.
3: Ya. Romantis kayaknya ada di.
2: Banyak banget ini lagunya, hampir semua romantis.
3: Ya, tapi ada satu yang paling romantis. Terserah deh.
2: Okay. Nanti aku coba pilihkan. Kayaknya Diana Rose deh. When You Tell Me That You Love Me kali ya. Itu yang maybe ya.
3: Ya, terserah aja. Kalau Kakak Vera yang udah pilih itu udah pasti bagus lah. Oke, aku salamnya buat Moni aja deh. Dan aku sebagai mengganti salam-salam, aku mau ngobrol-ngobrol dikit sebenarnya.
2: Oh boleh, boleh kalau mau ngobrol dikit boleh.
3: Iya, untuk mengganti salam kan. Iya. Udah langsung aja, biar tanpa membuang waktu. Gimana hari ini?
2: Hari ini melelahkan. Melelahkan sih hari ini.
3: Okay, terus apa ya? Kayaknya suaranya agak serak-serak ya.
2: Iya benar, aku lagi radang dikit nih Kak. Lagi radang dikit. Sempat kemarin tuh gatal-gatal tenggorokan. Kayaknya mau batuk apa gimana ya? Tapi udah terapi air hangat sih.
3: Semoga enggak ya.
2: Iya, jangan lah.
3: Iya, tapi kedengar lebih semangat hari ini pada hari Jumat kemarin ya. Karena mungkin kelelahan kali ya.
2: Benar ya sih, bisa jadi.
3: Walaupun cuman 2 hari kita gak ngobrol, tapi rasanya kayak aku udah kangen aja ya.
2: Ya aku emang anaknya ngangenin sih Kak.
3: Oh oke, okay. Jujur ya itu ya.
2: Jujur Li. Aduh.
3: Terus tadi gimana? Udah makan apa tadi? Sore, siang, pagi?
2: Aku makan siang aja sih Kak. Pagi gak biasa sarapan.
3: Oh gak biasa sarapan. Memang kalau makan biasanya siang, sore jarang.
2: Enggak, sore gak pernah malam apalagi. Siang doang sih.
3: Doang nih. Berarti selalu siang.
2: Iya, selalu makan siang sih.
3: Oh, berarti pas kalau aku makan siang juga ya kita sama-sama makan.
2: Iya boleh, bisa.
3: jamnya gimana? Beda-beda. Aku jam 1, jam berapa hari ini?
2: Aku jam berapa tadi ya? Jam 12 mungkin? Lupa sih.
3: Oh, ya mungkin apa ya, tergantung kalau misalkan. Oh ya, okay. Baiklah. Terus apa lagi ya? Ya jaga kesehatan deh dan ayo ramein malam ini. Karena kalau Kakak Fer yang siaran itu sebenarnya Kakak Bang Ridunya menurut aku tuh spesial. Jadi spesial. Kalau Kakak sama Bang Sony itu kayak jadi sinya biasa aja.
2: Aduh.
3: Bukan hina ya, cuman biasa aja kan, bukan gak bagus gitu.
2: Iya.
3: Kan ini kayak lagu kan ada edisi deluxe, ada edisi itu.
2: Benar-benar.
3: Edisi spesialnya gitu. Jadi kalau gak gabung malam ini tuh kayak rugi aja gitu. Ya semoga pendengarnya makin bertambah ya dengan baru berulang tahunnya dari kali. Amin.
2: Amin.
3: Semoga ada pendatang baru gitu. Mungkin menurut aku tuh Kak Vero tuh masih ada pendengar yang menyukai, cuma di luar sana mungkin belum tahu kan.
2: Oh iya.
3: Nah, udah tahu aja pasti bakal kesini dan gak bakal pindah-pindah channel lagi.
2: Semoga.
3: Ya ada durasi ya besok. Gimana, libur?
2: Iya besok libur tapi kegiatan dari apa? Final Bintang Radio sama ada lomba mural sih.
3: Jadi apa, jadi presenter?
2: RFS. Paginya donor darah tuh. Kegiatannya dari pagi sih, full sampai malam. Libur tapi berasa enggak libur gitu.
3: Makanya capek.
2: Ah ya, begitulah kehidupan.
3: Oke, terus kalau hari Rabu kan waktu itu enggak ada juga sih yang ketemu kapan-kapan lagi ya berarti.
2: Iya.
3: Jadi kita masih ketemu di udara, tapi aku tetap dengarkan Kak Vero. Kalau aku kangen cuma satu, cuma dua yang aku lakuin. Pengen tahu apa itu?
2: Apa tuh?
3: Sorry, tiga kali ya, ada tiga yang
2: aku bawa. Tiga, oke. Apa tuh?
3: Pertama, ini terakhir sebelum aku ini, mau kasih tahu. Pertama, aku pasti lihat di YouTube. Kan Kakak Vero banyak.
2: Oh, di YouTube. Kan? Oh iya, benar-benar YouTube-nya RRI Kupang. Oh, benar-benar.
3: Pertama. Kedua, aku dengerin lagu favoritnya Kakak Vero. Meskipun aku nggak tahu lagu favoritnya apa. Dengerin lagu favoritnya.
2: Apa tuh?
3: Iya dengerin lagu favorit Kakak Vero kan, tapi meskipun aku nggak tahu lagu favoritnya apa gitu, masih belum tahu gitu.
2: Oke.
3: Dan ketiga, mikirkan ya mungkin gitu. Yang aku lakuin ketiga. Udah ini kayaknya udah keluar jalur ya buat Kakak Veronya. Makasih dan sampai ketemu lagi. Selamat malam.
2: Malam, bye-bye. Terima kasih buat Kak Tajudin yang sudah bergabung. Oke, kembali di line telepon lagi yang mau bergabung. Kita sapa lagi. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Kak Veronica.
2: Selamat malam, dengan siapa?
0: Dengan Dewi dari OSAO, Kak Vero.
2: Dewi di OSAO. Oke Dewi, kamu mau dengar lagu yang mana nih, Beb?
0: Ada lagu apa-apa, Kak Vero?
2: Lagunya yang belum dipilih ada Alanis Morissette dengan Thank You, Atlantic Star, I'll Remember You, Eric Clapton, Wonderful Tonight, dan Elsa Ulika, Don't Sleep. Eric Clapton aja, Wonderful Tonight. Oke, okay. Silakan. Salam ya.
0: Salam yang pertama buat si cantik yang lagi siaran di Rusia. Selamat malam, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan.
2: Oke. Okay.
0: Kalau ada yang ganggu, udah tolong info ke OSAO.
2: Orang yang ganggu di Bakunase, tapi suruh info sampai OSAO karena ada cerita. Dan OSAO datang Bakunase, TBS terlanjur.
0: Nanti ada teman di Bakunase.
2: Oh begitu, aduh. Channelnya banyak kayak.
0: Banyak buat Nona Mentar yang ada di Sekolah Rakyat bersama teman-teman juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Besok rajin belajar. Dan bisa mencapai cita-citamu setinggi langit.
2: Oke, amin.
0: Bisa guru dan ini bisa menjadi kebanggaan mama dan bapak. dan umum opa serta keluarga semua. Dan yang terakhir buat Bapak Butuh suatu veto dan bersama semua Sakafero.
2: Oke, thank you Dewi.
0: Iya, ingat kakak cantik kalau ada yang ganggu
2: tenang, kalau di jalan ada yang ganggu nanti aku laporin kamu.
0: Iya. Makasih, salam, selamat malam.
2: Yo, malam baby, thank you buat Dewi. Kita menyapa lagi line telepon nih, banyak yang gabung. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam Kakak Ferry di SOE. Apa kabar?
4: Bye-bye.
2: Bye-bye. Oke, mau dengar lagu yang mana Kakak Ferry?
4: Lendian.
2: Apa?
4: Celine Dion.
2: Oh, Il Divo featuring Celine Dion. I believe in you.
4: Salam.
2: Oke, salam so.
4: Santa salah.
2: Hah? So,
4: Santa salah.
2: Son salah. Il Divo featuring Celine Dion toh.
4: Kira salah, makanya protes.
2: Itu kan lagunya Il Divo, tapi dinyanyiin bareng sama Celine Dion. It's okay lah. I believe in you. Salam so. Eh? Halo, Kak Ferry? Nah, kok Kak Ferry sudah menghilang dari peredaran? Halo? Halo, Kak Ferry? Oke, Kak Ferry bisa coba lagi ya. Kenapa nih? Kenapa nih, Kak Ferry? Tiba-tiba terputus ya. Suaranya tidak terdengar lagi. Ada apa, Kak Gerangan? Oke, Vera masih menantikan buat yang mau bergabung di 08113820944 untuk line WhatsApp-nya ataupun juga di 0380829377 maupun nomor yang satunya lagi yang aku kurang hafal satunya lagi, tapi pasti pendengar udah hafal ya nomornya, pasti udah tahu lah. Ya udah, sambil menanti pendengar yang lain bergabung, Vera mau play dulu. Aduh, baru mau ngomong udah ada yang nelpon. Kita terima lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Malam Bapak Botu, silakan. Kabar baik, luar biasa. Silakan salamnya Bapak.
5: Oh, salam-salam dulu.
2: Oke.
5: Salamnya untuk Bunda Asmi, Jona, ada Marita, Mbak Jesse, ada Mbak Fati, Bung Miner, Opa Emi, Bu Linda, Mbak Mary, Bung Endang, Peri Joe, Natalia Rote, Amy Rote.
2: Ya, tujuh, Sam.
5: Cecilia, dan semua-semua.
2: Oke. Okay.
5: Makasih,
2: selamat
5: malam.
2: Terima kasih, selamat malam, Bapak Botus. Kita menyapa lagi di line telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
6: Halo, selamat malam.
2: Kenapa tadi putus?
6: Jaringan.
2: Jaringan nih memang. Nah, salam, Su.
6: Salam pertama Mbak Boto. Jadi dia salam di TTT. Apa ini? Ditilang. Apa Miller di Opura. Tadi ada dia Sarta. Ini itu di Manu Keben.
2: Oke. Ngampun, ngantuk.
6: Bapak Agnes ko di Eniko. Bapak Kuda.
2: Seberapa nih? Cukup pak, masih ada besok. Oke.
6: Okay.
2: Dengan ini Bung Calvin.
6: Ke Calvin bersama ke Vero.
2: Oke. Bye, dah. Terima kasih buat Kakak Ferry yang sudah melanjutkan kembali ya obrolan kita tadi yang sempat terputus karena jaringan katanya. Ya udah, kalau kita Vero play dulu nih, ada Diana Rose, When You Tell Me That You Love Me, ada Eric Clapton, Wonderful Tonight, dan Il Divo featuring Celine Dion. Celine Dion ya. I Believe in You. Anyway, aduh mau putar tapi ada yang nelpon, kita angkat dulu ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
7: Halo, selamat malam. Rindu Rosan Kupa.
2: Selamat malam Kak Cliff yang ada di Minahasa.
7: Akhirnya bisa masuk.
2: Akhirnya bisa masuk ya.
7: Apa kabar yang dulu ini?
2: Oh? Bagaimana kak?
7: Kabar?
2: Kabarku? Kabarku baik-baik aja.
7: Udah banyak pasukan ini kak? Udah banyak pasukan?
2: Iya lumayan. Iya ini sesi pertama. Lumayan sih banyak banget. Baik, ya lumayan lah 4-5 ya.
7: Duluan masuk dulu. Jangan sebentar udah susah masuk lagi. Nah banyak sebentar kan. Pasti kalau sudah dengar sama Vero berlomba-lomba masuk.
2: Oke. Kak Cliff mau dengar lagu yang mana kakak?
7: Bukan tersisa sih. Masih di
2: list ini ada Alanis Morissette, Thank You, ada Atlantic Star, I'll Remember You, Daniel Sauleka, Don't Sleep Away the Night, Lionel Richie, Stuck on You, Bon Jovi, Bed of Roses, Daniel Bedingfield, If You're Not the One, Bryan Adams, Please Forgive Me, Cyndi Lauper, Time After Time, sama Michael Bublé dengan Home.
7: Perlu gagal-gagal semuanya. Coba Bryan Adams,
2: Please Forgive Me. Ya, Please Forgive Me.
7: Oh itu aja.
2: Oh oke.
7: Okay. Ini sangat dulu ya.
2: Ya silakan.
7: Lagunya makin semangat terus sampai tutup sejarah jam 12. Sehat dan terus diberkati dalam keluarga.
2: Amin.
7: Yang sudah pada gabung semuanya, pastinya sudah ada. Pasti orang Manado, orang Minahasa juga sudah ada. Pasti terjadi itu sama masuk. Ya. Nah, Tajudi dan semua yang sudah berdapat pertama, kedua, dan ketiga, saya kenal dari orang Manado, Cliff. Semoga tetap sehat dan tetap kita kompak-kompak selalu terus kompak. Mungkin itu aja dulu ya, kita mau sapa-sapa.
2: Oke, Kak Cliff. Oke.
7: Oke, thank you. Selamat malam.
2: Iya, terima kasih. Selamat malam juga buat Kak Cliff di Manado. Iya, line telepon masih berdering dong. Sabar, kita jeda dulu karena sudah hampir 30 menit saya ngobrol ya. Kita dengar lagu dulu ya udah. Nanti lagi boleh lanjut buat yang mau telepon ke sini di 08113820940. Ah, baru mau muter lagu udah nelpon. Enggak enak kalau enggak diangkat loh soalnya. Ya udah kita terima dulu. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
8: Iya, berbagi rindu memori lewat lagi.
2: Pak Freddy.
8: Kalau kakak Vero tidak angkat, kita mau menangis.
2: Janganlah menangis. Iya. Aduh Pak Freddy.
8: Beta buka begini pas itu baca daftar lagu paling ujung jadi.
2: Oh paling ujung ya, jadi suka sekali itu lagunya. Ada yang disukai lagunya?
8: Ya belum tahu, saya dengar paling ujung paling tadi, terakhir apa itu?
2: Michael Bublé, Home ya.
8: Jadi, okay. Nah, tadi saya ada kegiatan sedikit, ada kesibukan di meja kerja situ, jadi saya belum sempat dengar, masih konsentrasi itu. Ini mau tidur, saya bilang cek di Kupang dulu pas dengar kakak Vero baca daftar lagu di paling ujung tadi itu. boleh saya tahu kak
2: ya,
8: ada daftar
2: boleh.
8: Lagu yang lainnya tadi pakai Google ya, tapi saya mau dengar ada mungkin ada yang cocok buat saya kak.
2: Oke baik, ada Cyndi Lauper Time After Time, Daniel Bedingfield If You're Not the One, Bon Jovi Bed of Roses, Lionel Richie Stuck on You, Daniel Sauleka Don't Sleep Away the Night, Atlantic Star I'll Remember You, sama Alanis Morissette. Thank you.
8: Okay. Saya mau dengar orang Punyong Ambon yang ada di Belanda sana.
2: Oh, Daniel Sauleka.
8: Daniel Sauleka. Don't sleep away
2: tonight. Yes.
8: Aduh, don't sleep away. Jadi suruh ketemu begadang.
2: Begadang ini sampai pagi. Dia suruh kita jangan tidur. Dia suruh kita begadang.
8: Tidak apa-apa. Kalau begadang sambil dengar suara merdu dari kakak Vero, tidak apa-apa. Begadang.
2: Tapi Pak Freddy, kalau dengar suara merdu saya tidak mungkin akan begadang. Pasti tidur.
8: Itu berarti salah nada gitu.
2: Oh, ya.
8: kalau dengar begitu kata Vero, apalagi ketawa renyah begitu, aduh sudah itu
2: udah.
8: Semangat tuh.
2: Bukan
8: supaya jangan tak tidur.
2: Oh begitu ya.
8: Minum-minum kopi juga.
2: Minum-minum kopi. Orang malam-malam tuh cari tidur, bukan mau begadang. Janganlah. Iya. Pendengar-pendengar tapi, jangan begadang ya.
8: tapi kalau ada alasan buat begadang, apa salahnya?
2: Oh boleh sekali-sekali. Kalau besok hari kalau ini hari Sabtu, besok hari Minggu boleh. Ma ingat besok masih mau kerja.
8: Hari Minggu tuh setengah mati. Biasa kan pagi-pagi kan mesti pergi.
2: Oh iya betul. Ya juga ya.
8: Itu penting itu karena itu memberi kedamaian dalam jiwa gitu. Oh, itu penting.
2: Kalau begitu begadang di hari Jumat saja karena hari Sabtu kan libur ya.
8: Betul. Tapi orang ketong orang swasta kan terhadap
2: tidak ada libur ya. Sama aku juga.
8: Orang kasih pepatah lagi, waktu adalah uang, jadi
2: gitu. Itu sudah semangat. Oke, semangat Pak Freddy ya.
8: Karena saya so ambil waktu banyak, saya salam
2: langsung satu, salam
8: rata dari ujung pukul ujung gitu ya.
2: Oke, sama Pemroke ya.
8: Tidak ada pengecualian, semua saja pendengar setia, apalagi fans beratnya Kakak Vero. Semoga semuanya sehat dan terhibur di malam hari ini. Oke,
2: iya. Kakak Vero. Iya, sama-sama, Pak Freddy.
8: Pulangnya hati-hati dan pokoknya selalu senantiasa diberkati Tuhan ya.
2: Oke, terima kasih.
8: Pokoknya yang terbaik semuanya untuk Kakak Vero. Dan selamat malam.
2: Selamat malam. Shalom, selamat malam juga. Iya, terima kasih buat Pak Freddy yang sudah bergabung. Ini ada juga yang bergabung di line 0811380944. Halo Bunda.
9: Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bunda. Ini mau disapa dengan Bunda siapa?
9: Kenapa Kak Vero?
2: Ini mau beta sapa dengan Bunda. Bunda siapa? Karena kan namanya banyak ini, mau dipakai yang mana? Ketawa lagi.
9: Bunda.
2: Oh, Bunda Asmi.
9: Ada cantik yang imut.
2: Aduh, iya Bunda. Bagaimana kabarnya Bunda? Udah lama loh, saya hari ini baru dengar suaranya Bunda Asmi loh, serius.
9: Oh, aku kan gabung.
2: Gabung tapi jarang gabung sama aku.
9: Oh gitu ya.
2: Iya, aku gak tahu ada sentimen apa sama aku ya. Lebih sering gabungnya sama Kak Fongki sama Kak Sony daripada aku ya.
9: Kalau Vero yang nyiar, susah sekali gabungnya.
2: Oh my God.
9: Apalagi satu jam aja.
2: Satu jam setengah, mana ada satu jam aja. Iya, banyak kan lagu ya. Iya benar-benar, setengah itu udah putar lagu ya, benar.
9: Oke deh.
2: Lagunya apa Bunda?
9: Dari Lena Richie.
2: Lena Richie, Stuck on You. Silakan salam ya.
9: Lagu ini aku titipkan yang pertama untuk Bung Freddy sama Mbak Utri, Nona Ria Jakarta, Tedinda Bogor, Ayu Masuhid, Kak Emelin.
2: Aduh,
9: Fan, Mameri Detan. Mama Marian, Mama Glenn, Om Endang, Opa Men, Opa Emi, Bapak Herwindo, Paman Radi, Bibi Salma, dan semua. Soalnya Vero diam aja sih.
2: Aku diam karena aku memberikan kesempatan kepada Bunda untuk kirim salam. Masa nanti aku ngomong tabrakan.
9: Kalau gitu ya,
2: lanjut ya. Oh, udah cukup ya 5 ya. Cukup ya. Itu malah udah lebih. Itu 5 kali 2 10 itu.
9: Oke deh. Kan dia diam, biarin aku yang salam-salam ya. Oke, aku lanjut.
2: Oke Bunda, terima kasih.
9: Oke, deh,
2: ya. Iya Bunda sayang. Selamat malam. Bye-bye. Yo. Thank you buat Bunda Asmi yang sudah bergabung. Nah, ini Vero udah bisa muter lagu ya sekarang ya. Oke lah kalau gitu. Sekarang Vero mau putar dulu. Ada Diana Rose, Eric Clapton. Kemudian 3 lagu apa 2 lagu dulu? 2 lagu aja dulu ya, Diana Rose sama Eric Clapton. Nanti yang lagu berikutnya ada Diva featuring Celine Dion, Bryan Adams, Daniel Soleka, dan Lenore Richie. Nanti akan Vero tempatkan lagi setelah 2 lagu. Ya jadi 2 lagu karena kita jeda yang nelpon untuk gabung ke sini ya. Oke, udah. Kalau gitu langsung aja 2 lagu berikut ini ada Diana Rose dan Eric Clapton. Kita dengerin bersama. Yuk.

Itu dia dari Clapton dengan Wonderful Tonight. Lagunya bikin ngantuk ya. Anyway, udah yang gabung di line telepon. Mati lagi teleponnya, ya udah. Kalau belum bergabung, Vero mau ngasih informasi dulu nih. Tapi kalau gabung, nanti Vero langsung angkat teleponnya ya. Atau di 0811-3820-9440. By the way, lagu yang masih tersisa, kita masih punya Alanis Morissette dengan Thank You, Atlantic Star, I'll Remember You, Bon Jovi, Better Roses, Daniel Bedingfield dengan If You're Not The One, Cyndi Lauper, Time After Time, dan Michael Bublé dengan Home. Oke, informasi dulu. Informasi untuk seluruh masyarakat ya, ada kegiatan menarik nih dalam rangka RRI Fest 2026 yang akan diselenggarakan pada esok hari mulai jam 8 pagi tanggal 15 September 2026. Kita mengajak seluruh masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis. Sambil donor darah, kita juga bisa memanfaatkan kesempatan untuk memeriksa kesehatan secara gratis. Jadi buruan datang ke RRI Kupang nih besok ya, Selasa 15 September mulai pukul 8 pagi. Ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk ikut meramaikan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh PMI Provinsi NTT dan Puskesmas Oebobo. Informasi berikutnya lagi, pada esok hari juga di tanggal 15 September pukul 17 WITA atau jam 5 sore ada final Bintang Radio RRI Kupang 2026. Harus disaksikan ya, kamu bisa menikmati penampilan suara-suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur dan dukung langsung jagoan kamu menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum dan gratis, tidak dipungut biaya. Jadi ayo ajak keluarga dan semua saudara untuk hadir besok malam. Ditunggu ya di RRI Kupang. Oke deh, itu dia dua informasi menarik untuk Anda. Kalau belum ada lagi yang bergabung di line telepon maupun juga di line WhatsApp, Vero mau kembali play lagi nih dua lagu berikut ini dari Ildivo featuring Celine Dion, I Believe In You, dan juga ada Bryan Adams dengan Please Forgive Me.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

0: Iya benar tuh dia, ada Bryan Adams dengan Please Forgive Me. Dan kita langsung aja kembali ke line telepon yang sudah bergabung ya. Ada siapa? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda. Iya Bunda. Hai Bunda, Bundaku, halo. Apa kabar?
1: Kabar baik-baik sayang, Kak Vero gimana?
0: Sama, aku juga baik-baik sayang. Sekarang masih di Toli-Toli ya. Apa di mana? Palu?
1: Sudah di Toli-Toli kan dari Palu lama, 1 bulan lebih.
0: Oh, udah 1 bulan lebih, sekarang sudah kembali iya. Lagi ke Toli-Toli.
1: Sudah kembali, tapi tak lama lagi ini mau OTW.
0: OTW kemana lagi?
1: Masih, tapi belum Mbak Vero, masih mau ke Manado lah. Mau ambil dulu pensiun. Nanti mau menyanyi di Parimo dan mau ke Palu itu. Nanti habis itu baru ke Manado. Begitu kalau banyak anak, Pak Fer.
0: Sudah apa berjalan-jalan tuh?
1: Iya betul. Refreshing dulu ya.
0: Iya, refreshing. Betul sekali, Bunda.
1: Ya, ada lagu apa, Pak Teh?
0: Lagu yang tersisa ada Alanis Morissette, Thank You, Atlantic Star, I'll Remember You, Bon Jovi, Bed of Roses, Daniel Bedingfield, If You're Not the One, Cyndi Lauper, Time After Time, Michael Bublé, Home.
1: Bon Jovi aja,
0: Bon Jovi.
1: Yeah.
0: Bed of Roses. Oke. Okay.
1: Salahnya berapa? Oh, 5 ya.
0: 5. Iya, 5. Oke.
1: Yang pertama tentunya buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat.
0: Oke. Okay.
1: Kedua, ada Opa Emi bersama Oma. Ketiga ada Pak Fedy ya, sama Ibu Utri. Empat ada Bung Endang. Yang kelima ada Pak Haris. Yang lain nanti besok lagi ya, Pak Fedy.
0: Oke, okay. Okay, Bunda.
1: Buat semuanya selamat malam ya, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Dan Pak Fero tetap semangat, bahagia selalu ya. Doa ini buat Pak Fero dan keluarga yang ada di rumah, terutama si Nyong-Nyong Ganteng 2 ya bersama Oma.
0: Oke, thank you. Oke, terima kasih Bunda.
1: Ya, Pak Fero. Selamat malam, salam, dadah.
0: Selamat malam. Oke, dadah. Terima kasih buat Bunda yang sudah bergabung. Kita menyapa lagi yang lainnya mau bergabung di 0811 3820 9440 atau juga 0380 829 377 ya. Vero masih menunggu atensinya, tapi selalu Vero ingatkan juga besok tanggal 15 itu jangan lupa untuk hadir dan datang di RRI Kupang. Karena kita punya banyak kegiatan ya, mulai dari jam 8 pagi tuh itu udah ada namanya donor darah dan cek kesehatan gratis mulai jam 8 pagi, dan nanti di jam 5 sorenya ada final bintang radio dari Kupang, dan sekaligus di jam 3 sore itu ada lomba mural ya, dan sudah ada peserta yang nanti besok akan melakukan pewarnaan. Jadi tadi hari ini mereka udah bikin desainnya, udah digambar desainnya, dan besok ada pewarnaannya. Jadi wajib untuk datang ya, datang dan meramaikan di halaman RRI Kupang ya, dan juga bisa mendukung penampilan-penampilan terbaik dari putra-putri terbaik NTT di final bintang radio RRI Kupang 2026. Anyways, kalau tidak ada lagi yang bergabung, tadi aku sempat baca ada Bu Dinda ya, Bu Dinda di Bogor tadi sempat gabung di line WhatsApp itu. Bunyi sih, bukan bunyi, maksudnya muncul gitu namanya. Tapi tadi masih teleponan sama Bunda Christine ya. Jadi gak bisa diangkat Bu Dinda ya. Nanti bisa dicoba lagi di line WhatsApp atau di line telepon juga boleh di 0811 3829 440. Vero mau play dulu 2 lagu berikut ini. Setelah itu Vero bakal balik lagi. Kita dengarkan dulu dari Daniel Sauleka yang tadi udah di request atau dipilih sama Pak Freddy, Don't Sleep Away the Night. Dan ada Lionel Richie yang dipilih sama Bunda Asmi ya, Stuck on You. 2 lagu ini setelah itu Vero bakal balik lagi. Yuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Itu dia, dia Leonard Richie dengan Stuck on You. Kita kembali di line telepon lagi yang mau bergabung di Ruang Rindu ya. Kita menyapa lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam
0: Kak Vero. Selamat malam Kakak Ayu. Aduh, senang sekali bisa mendengarkan suaranya Kakak Ayu.
1: Senang juga nih bisa mendengarkan Kak Vero dan bisa berjumpa lagi.
0: Iya sayang, lagunya?
1: Lagunya masih cinta, cantik.
0: Ada Alanis Morissette, Thank You, Atlantic Star, I'll Remember You, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Cindy Lauper, Time After Time, dan Michael Bublé.
1: Yang banyak-banyak lah, yang pertama juga Thank You.
0: Thank You-nya Alanis Morissette, oke. Okay.
1: Oke, baik, salamnya buat Freddy ya, yang ada di Merauke. Juga untuk Pak Potus, Meres, Pak Miller, Pak Yahuda juga ke BG, dan semua mendengarkan perusahaan Rick Pang. Semuanya dan kurang-kurang pembocil nih yang belum tidur ya, cepat tidur sayang, sudah malam, dia terlalu gelisah kalau malam kalau tidak ada ayahnya.
0: Oh, aduh, berdua doang nih?
1: Iya sih, ayahnya cuma ke depan aja sih, karena emang lagi ada keperluan. Tapi ini kalau tidak ada ayahnya gelisah gitu ya. Dan saya bilang cepat tidur, kayaknya ada nenek, apa namanya, penyihir, ada mau lewat.
0: Oh wow, kok ngeri ya, kok horor ya?
1: Ini ada batu tutup tengkai yang kemarin dari
0: Oke oke.
1: Ternyata utama ibunya biar tengkap kasih tidur dia sudah bilang saya ini penyihir. Itu sudah anti cepat mati.
0: Cepat bobo. Iya.
1: Oke, selamat
0: malam, Onti. Iya, terima kasih, sayang. Terima kasih buat si kecil yang belum tidur. Ayo, Bobo. Ini udah jam berapa, sayang? Nanti diculik sama penyihir di depannya. Jadi takut deh kalau ditakut-takutin kayak begitu. Oke, Kakak Ayu sudah bergabung. Kalau belum ada yang bergabung, Vero kembali ingatkan lagi, besok tanggal 15 September di jam 8 pagi ada donor darah dan juga cek kesehatan gratis di RRI Kupang. Dan di pukul 3-nya ada lomba mural dengan pewarnaan, kemudian nanti di pukul 15, pukul 17 atau jam 5 sore itu ada final Bintang Radio RRI Kupang di halaman depan ya. Kita sapa lagi, ada Kakak Natalia. Halo Kakak Natalia, selamat malam. Halo Kakak Natalia.
2: Malam Bunda Fit yang cantik.
0: Iya Kakak Natalia di Takari, apa kabar?
2: Halo.
0: Halo, halo, bisa dengar suaraku?
2: Halo Bunda.
0: Halo, baby, bisa dengar suara aku? Halo, halo, halo, halo. Loh, kenapa ya? Natalia, kenapa aku tidak bisa mendengar? Kenapa kau tidak bisa mendengar suara aku tapi aku bisa mendengar suaramu? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat ulang.
0: Selamat malam juga, dengan siapakah gerangan ini?
3: Dengan Putra Tenga, Pak Vero.
0: Oh, dengan Kakak Putra Tenga. Karmana kabar dan Tenga malam? Nih semua Tenga malam, belum? Aman?
3: Kabar baik.
0: Oh, kabar baik. Luar biasa. Oke. Okay. Kakak mau dengar lagu yang mana, Kakak? Yang belum dipilih ada Atlantic Star, I Remember You, Daniel Bedingfield, If You're Not The One, Cindy Lauper, Time After Time, sama Michael Bublé, Home.
3: Udah yang pertama.
0: Yang pertama saja, Atlantic Star, I'll Remember You. Oke, okay, silakan.
3: Pak Vero, terima kasih. Mas,
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. 5 orang kok?
0: Iya, 5 orang.
3: Bunda Natalia, selamat malam. Mama Ima juga, selamat malam. Juga Opa ini selamat malam juga. Juga ada Pak Fendi, oke, selamat malam.
0: Ah, oh, oke.
3: Okay. Semuanya salam kompak sehat selalu dan ceria malam. Terima kasih Mbak Vero.
0: Sama-sama.
3: Jumpa Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi.
0: Oke, terima kasih. Terima kasih buat Kakak Putra Tenga. Kita sapa lagi penelpon berikut. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam juga.
0: Iya. Rindu. Iya, ini foto malam ini kenjeng. Malam juga. Ini foto profil lagi mandi di laut mana ya?
4: Di Laut Banda.
0: Laut Banda. Wow.
4: Laut Arafuru.
0: Ya, laut Arafuru ya. Tafaruik ya.
4: Purwara.
0: Purwara ya. Ini bagus sekali sunsetnya. Aku suka ya. Pastilah. Iya. Kalau aku tutup orangnya, aku lebih suka lihat sunsetnya ya.
4: Oh my god. Sungguh
0: teganya
4: dirimu.
0: Gak canda-canda baby.
4: Nah, itu sunset itu tak seindah orangnya.
0: Oh iya. Jadi yang bikin indah sunset itu orang yang di pojokan ini ya. Iya.
4: Oh iya. Kalau tak ada orang itu sunset tak seindah itu. Gitu.
0: Uis. Gubrak.
4: Gubrak jeng jeng jeng.
0: Jeng jeng jeng. Oke. Baby mau dengar lagu yang mana, baby?
4: Apa tadi ya?
0: Tadi.
4: Daniel Bedingfield.
0: Yes, ada Daniel Bedingfield. Ada. If you're not the one.
4: Hai, dibungkus.
0: Bungkuskan. Ya. Oke. Silakan salamin.
4: Selalu saja setiap kali saya menelpon ada saja yang mengganggu gitu.
0: Kakak Natalia sabar ya. Ada Oh, wow.
4: Oh. Sabar di belakang gitu ya, sabar itu subur gitu ya. Bus sebentar, ada pengganggu.
0: Oh, ada lagi yang miss call ya. Banyak banget ya fansnya kalau gabung ya.
4: Oh, pasti gue gitu loh.
0: Wah. Ah, cuy.
4: Agak sombong gitu ya, agak mual gitu ya.
0: Aduh ya, tapi emang harus begitu. Percaya diri itu penting.
4: Oh ya, oke, menyapa tadi pas dengar ada. Kenapa ya kalau ada orang datang tuh ngomong jadi enggak percaya diri gitu ya.
0: Oh wow, kenapa?
4: Soalnya dipelototin gitu sama orang.
0: Oh begitu.
4: Ya tuh setelah aman baru bisa. Oh ya, tadi pas dengar ada Putra Tengah begitu ya. Nah, kalau bisa jangan di tengah, terus sedikit di pinggir, hati-hati kalau di tengah.
0: Okay.
4: Agak pinggir sedikit begitu ya. Terus ada Natalia di Pakari, Bunda Natalia juga di Toli-Toli, ada Kakak Natalia di Rote juga, selamat malam. Bapak Botus, Bapak Yehuda, Opa Emi, Om Endang juga, Mak Ima, Bunda Asmi, selamat malam. Uncle Freddy juga, dan Mai Tua di Merauke sana ya, selamat malam. Kakak Puja, Teteh Dinda, terus ada Kakak Ferry di Soe, berarti mau bilang Kakak Ferry di Rote nih. Terus ada siapa lagi ya, buat semua-semua, kayaknya selewat dari 7 tuh. Nanti ada yang batuk-batuk ke mana sudah, begitu lah. Oke, Jeng.
0: Oke.
4: Buat Jeng-Jeng yang bertugas, selamat bertugas sampai besok. Atau sampai kapan nih?
0: Aku sampai
4: besok, Pak.
0: Bukan. Sampai minggu depan.
4: Oh, sampai minggu depan, mantap. Kira sampai Maranatha.
0: Maranatha, okay. Tuhan datang kembali.
4: Oke, deh buat semua-semua saja. Selamat malam, selamat bobo. Permisi, Jeng-Jeng.
0: Iya, bye-bye Jeng-Jeng Diona. Thank you. Kita menyapa lagi berikutnya ya. Halo, Kakak Natalia, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Halo, Kak Natalia.
5: Selamat malam, Bunda.
0: Iya. Sudah bisa dengar suara kok?
5: Halo.
0: Halo, nah ini nih dia nih. Kak Natalia, kenapa nih soalnya bisa dengar ketumpung suara? Yang lain aman teleponnya. Oh my God, Kak Natalia dicoba lagi. Kenapa ya, aku juga gak tahu. Kenapa gak bisa mendengarkan suaraku? Tapi yang lain by phone juga bisa ya. Kak Natalia sendiri yang tidak bisa, ada apa nih? Yaudah, kita dengarkan dulu nih lagunya ya. Berikut ini ada Bon Jovi dan Alanis Morissette dengan Thank You.

Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban, supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Salve, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kasih dan damai sejahtera dan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Bersama saya Adrianus Konterius, penyuluh agama Katolik. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kisah ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat meminta suatu tanda ajaib dari Yesus untuk membuktikan siapa dirinya. Namun Yesus menegur keras sikap mereka yang hanya mencari mujizat luar biasa demi memuaskan rasa penasaran dan keraguan hati tanpa ada niat sungguh-sungguh untuk percaya. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus agar memampukan kita menjadi pribadi yang setia, rendah hati, dan berani mengambil langkah pertobatan nyata demi kemuliaan Allah. Kita awali permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan penyertaanmu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Semoga sabdamu yang akan kami dengarkan hari ini membakar semangat kami untuk berbuah, bertobat, dan semakin setia mengikuti Yesus dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi aku berkata kepadamu, mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang pada masa kini masih mencari tanda sebelum bersedia percaya kepada Allah. Mereka menginginkan mujizat, keberhasilan, atau pengalaman luar biasa sebagai dasar iman. Namun Injil Matius pada malam hari ini yang barusan kita dengar mengajarkan bahwa dasar iman yang kokoh adalah pribadi Yesus Kristus, terutama melalui kematian dan kebangkitannya. Orang percaya dipanggil untuk mempercayai firman Tuhan, hidup dalam pertobatan, serta menaati kehendaknya tanpa harus terus-menerus menuntut bukti-bukti yang luar biasa. Iman yang dewasa bertumbuh melalui hubungan yang intens dengan Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta Yesus menunjukkan suatu tanda agar mereka percaya kepadanya. Namun, Yesus menjawab bahwa mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Mengapa Yesus menolak permintaan mereka? Bukankah mujizat dapat menumbuhkan iman? Sesungguhnya, Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan ribuan orang, dan mengusir roh jahat. Masalahnya bukan karena mereka kekurangan tanda, melainkan karena hati mereka tertutup. Mereka mencari bukti, tetapi tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran.
Yesus kemudian mengingatkan tentang Nabi Yunus. Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam sebelum akhirnya kembali menjalankan tugas yang dipercayakan Allah. Demikian pula Yesus akan wafat, dimakamkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah tanda terbesar kasih dan kuasa Allah bagi dunia. Namun Yesus juga menyinggung penduduk Ninive. Ketika Yunus mewartakan pertobatan, mereka segera membuka hati, mengakui dosa, berpuasa, dan mengubah hidup mereka. Padahal Yunus hanyalah seorang nabi. Kini di hadapan orang-orang Farisi berdiri Yesus sendiri, Sang Putra Allah. Sayangnya, mereka tetap menolak untuk percaya. Sabda ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita juga sering meminta tanda-tanda dari Tuhan? Mungkin kita berkata, kalau Tuhan mengabulkan doaku, barulah aku percaya. Atau, kalau hidupku berhasil, berarti Tuhan sungguh mengasihiku. Padahal setiap hari, Tuhan telah memberikan begitu banyak tanda kasih-Nya. Nafas kehidupan, keluarga, kesempatan bekerja, kesehatan, gereja, sabda Allah, dan terutama Ekaristi yang menghadirkan Kristus sendiri di tengah kita. Sebagai umat beriman, kita dipanggil bukan untuk terus mencari tanda yang luar biasa, melainkan belajar mengenali kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang sederhana. Iman yang dewasa tidak bergantung pada mujizat yang luar biasa, tetapi pada hati yang mau mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya. Bagi kita yang hidup dengan berbagai tantangan ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial, Injil ini mengingatkan bahwa harapan tidak lahir dari menunggu tanda-tanda besar, tetapi kesediaan untuk bertobat, bekerja dengan jujur, saling mengasihi, dan tetap setia kepada Tuhan. Disitulah kuasa Allah bekerja, mengubah keluarga, lingkungan, dan masyarakat kita. Marilah kita belajar dari penduduk Ninive yang rendah hati membuka diri terhadap sabda Tuhan. Jangan sampai hati kita menjadi keras karena merasa sudah cukup mengenal Tuhan, tetapi justru kehilangan kepekaan terhadap sesama. Semoga melalui sabda hari ini, kita semakin percaya bahwa tanda terbesar telah diberikan Allah kepada dunia, yaitu Yesus Kristus yang wafat dan bangkit demi keselamatan kita. Kiranya iman kepada Yesus Kristus yang wafat, kita semakin dikuatkan. Iman kita tidak hanya tampak dalam kata-kata, tetapi juga dalam hidup yang penuh kasih, pengampunan, kejujuran, dan semangat melayani sesama. Amin. Marilah kita menutup permenungan kita pada malam hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah tanda kasih Allah yang paling sempurna bagi kami. Bukalah hati kami agar tidak selalu menuntut tanda-tanda yang luar biasa, tetapi mampu melihat karya-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Berilah kami rahmat pertobatan, agar hidup kami semakin mencerminkan kasih-Mu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita sekalian, semua mereka yang kita kasihi, para kru yang bertugas, senantiasa diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat.

Warga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Di akhir hari ini, renungkanlah apa yang sudah kita lakukan hari ini. Ambil pelajaran dari pengalaman hari ini. Jangan biarkan belenggu kesedihan menutup jalan menuju masa depan kita. Ingatlah, apapun yang menjadi perkataan dan tindakan kita, harus kita pertanggungjawabkan resikonya. Orang yang selalu mengeluh adalah mereka yang tidak pernah bisa bersyukur. Padahal tanpa disadari, karunia dari Sang Kuasa telah kita nikmati setiap hari. Menjadi sabar dan ikhlas memang tidak mudah. Tapi itu sebuah keharusan. Belajarlah untuk menerima arti kehilangan dan penantian. Jadikan kepedihan masa lalu sebagai pelajaran menuju yang lebih baik. Karena pintu kebahagiaan selalu terbuka di depan mata. Tapi kerap kali tidak terlihat karena pintu kesedihan masa lalu tidak kita tutup. Kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah anugerah. Lupakan hari kemarin. Jangan sia-siakan hari ini untuk hari esok yang lebih baik.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyom Nona sepanjang hari ini Senin 14 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4 Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Program 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz, RRI Digital dan RRI.co.id kembali menemani Anda sepanjang hari ini Selasa 15 September 2026. Pendengar selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk kesempatan hari ini, 15 September 2026, Pro 1 kembali bersama Anda dengan saya Sony dan juga rekan Ben temani Anda di Kupang pagi ini dan sisi pertama Kupang siang ini sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Mengawali kebersamaan kita nanti ada Mutiara Pagi Kristen dan selanjutnya Anda bisa simak Warta NTT Pagi. Nanti di pukul 7.30 ada wawancara Kupang Pagi, selanjutnya pukul 8 pagi ada Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Pukul 9 untuk hari ini Anda bisa simak Dialog Kupang Menyapa yang hari ini akan membahas tentang Bansos. Dan juga informasi-informasi lain pendengar bisa Anda simak sepanjang kebersamaan kita. Anda juga punya kesempatan untuk berpartisipasi nanti menyampaikan informasi-informasi dari sekitar Anda. Dan informasi-informasi dari sekitar Anda bisa disampaikan di line telepon atau juga di line WhatsApp. Dan kita awali pagi ini dengan Mutiara Pagi Kristen.

0: Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: Selamat pagi pendengar, senang bisa bersama Anda kembali di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Pagi Kristen bersama dengan penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah hadir untuk bisa berbagi bersama dengan kita pagi hari ini ada Pak Prihadi Christian MTH. Beliau adalah penyuluh agama Kristen dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak Pri.
2: Selamat pagi Kak Soni, shalom.
1: Shalom. Kita akan berbagi tentang topik apa Pak Pri untuk hari ini?
2: Kita akan belajar tentang topik waspadalah terhadap ragi yang merusak hidupmu.
1: Ya. Untuk memulai dengan berdoa dan juga perenungan sebelum kita berinteraksi, silakan Pak.
2: Baik, terima kasih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia RRI Pro 1, mari kita awali Mutiara Pagi ini dengan kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpuji namamu, dan kami bersyukur kepadamu Tuhan atas segala berkat rahmat anugerahmu dalam hidup kami. Di pagi ini kami akan kembali mengawali aktivitas kami, dan kami bersyukur dalam ruang siar RRI Pro 1 ini kami dapat beroleh kesempatan belajar firmanmu Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami dengan rohmu yang kudus agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan dapat senantiasa termeteraikan di dalam hati kami, terlebih nasihat dan dari firman-Mu itu dapat kami amalkan dalam hidup kami. Ampuni dosa-dosa kami dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Matius pasal 16 ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan, Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Demikian sabda Tuhan, berbahagia kita yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Lewat firman Tuhan ini kita akan renungkan firman Tuhan ini dengan tema waspadalah terhadap ragi yang merusak hidupmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Lalu saat itu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Para murid awalnya menanggapi secara harfiah pikiran mereka, karena tidak membawa roti, kemudian gara-gara hal itu, para murid berpikir bahwa Tuhan Yesus pasti lagi sindir mereka, memakai istilah hati-hati dan waspada dengan ragi orang Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, mendengar tanggapan para murid, maka Tuhan Yesus pada saat itu menyebutkan dan menyatakan kepada mereka tentang bahwa itu sebenarnya sebuah perumpamaan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak berbicara soal roti karena dia mengatakan bahwa di dalam ayat 8, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti, hai orang-orang yang kurang percaya? Lalu dia mengingatkan bagaimana peristiwa tentang dia memberikan sebuah mujizat di mana 5 roti dapat memenuhi atau mencukupi untuk konsumsi 5.000 orang. Dan dia juga mengingatkan bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan mujizat untuk 4.000 orang. Jadi Tuhan Yesus dalam hal ini tidak membicarakan soal roti dan ragi secara harafiah, melainkan dia berbicara tentang hati-hati terhadap ajaran orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Saudara-saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang Tuhan Yesus sedang bicarakan. Waspada terhadap kemunafikan. Sebagai murid Tuhan Yesus yang sedang dipersiapkan untuk menjadi pemberita firman, yang akan memberitakan Injil Kristus sesuai dengan amanat agung yang Tuhan Yesus nyatakan, bahwa mereka akan diutus sampai ke ujung bumi. Maka Tuhan Yesus harus mempersiapkan hati para murid tentang bagaimana mereka menjadi pengajar nantinya, tentang bagaimana mereka menjadi pemberita Injil nantinya. Jangan sampai mereka terpengaruh dengan pola-pola seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Waspadailah kemunafikan di dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dapat terlibat

orang Farisi, tatkala itu orang-orang Farisi menegur Tuhan Yesus, mengapa ia duduk dan makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus memberikan jawaban bahwa mereka ini orang-orang yang di hadapan Tuhan itu berharga, tetapi orang-orang mengabaikannya. Sehingga kedatangan Kristus adalah untuk membawa orang-orang ini bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan menolak kemunafikan di dalam pelayanan. Karena itu ketika para murid ini diajar oleh Tuhan Yesus ingatkan waspada dan hati-hati terhadap ragi Farisi. Hal yang kedua, Tuhan juga ingatkan bahwa waspada terhadap ragi Saduki. Ada apa dengan ragi Saduki? Saudara-saudara, orang-orang Saduki juga merupakan orang Yahudi yang bergumul dengan hal-hal kerohanian, tetapi terkadang mereka memiliki konsep-konsep berpikir bahwa kalau tidak logis, itu tidak benar. Firman Tuhan yang seolah-olah tidak logis, itu menjadi hal yang harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, ketika orang-orang Saduki mencoba mempertanyakan kepada Tuhan Yesus Kristus soal hari kebangkitan. Karena bagi orang Saduki tidak ada hari kebangkitan. Tuhan Yesus dicobai dengan satu pertanyaan. Ada satu perempuan yang memiliki suami sampai tujuh. Tujuh ini karena tujuh bersaudara. Saudara pertama menikah dengan perempuan ini lalu mati sebelum punya keturunan. Tradisi orang Yahudi untuk membangkitkan keturunan anak pertama ini, anak kedua harus menikahi kembali istri kakak pertama ini. Nah, saudara-saudara, sampai adiknya yang ketujuh tidak ada keturunan. Lalu orang Saduki ini mempertanyakan, kalau ada hari kebangkitan, pada waktu itu siapa yang menjadi suami untuk perempuan ini? Tuhan Yesus menjawab bahwa dalam sorga, dalam kerajaan Allah, tidak ada kawin-mengawin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak ingin murid-muridnya seperti orang Saduki yang tidak percaya terhadap kebenaran firman Tuhan, yang meragukan akan kebenaran Tuhan, sehingga ajaran Tuhan Yesus dalam mempersiapkan para muridnya memberitakan Injil mewaspadai ragi Farisi dan Saduki. Saudara-saudara, kalau kita memikirkan konsep Alkitab tentang ragi Farisi, yaitu kemunafikan tadi, Yesus sangat tegas menegur kemunafikan dalam Matius 23 ayat 27. Yesus menggambarkan orang munafik seperti kuburan yang bagian luarnya tampak indah, tetapi bagian dalamnya penuh dengan sesuatu yang tidak baik. Artinya Tuhan tidak hanya melihat penampilan, perkataan atau reputasi kita, tetapi ia melihat kedalaman isi hati kita. Contoh dari kemunafikan itu dalam kehidupan kita adalah kita mengaku mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mau mengasihi sesama. Kita masih bersikeras membenci sesama kita karena perbuatan mereka. Kita rajin beribadah tetapi suka menyakiti atau merendahkan orang lain. Orang-orang Farisi ketika melihat pemungut-pemungut cukai, orang-orang berdosa, di dalam doanya, dia mengatakan bahwa dia bersyukur tidak menjadi orang-orang seperti orang-orang pemungut cukai ini. Dia bersyukur tidak menjadi orang yang lalim, dia bersyukur tidak menjadi orang yang bersinah. Dia bersyukur karena selalu memberikan perpuluhan, dia bersyukur karena selalu melakukan kebaikan-kebaikan, lalu dia menyatakan bahwa tidak seperti orang

0: pemungut cukai ini. Nah, sudah-sudah ada unsur merendahkan orang lain. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam pengajarannya, siapa yang dibenarkan? Doa orang Farisi atau doa orang Saduki, orang pemungut cukai? Orang pemungut cukai waktu itu berdoa, saya berdosa Tuhan, ampuni saya. Tuhan Yesus justru menyatakan bahwa pemungut cukai inilah yang doanya dibenarkan. Dalam hal ini Tuhan Yesus tidak mengajari kita bahwa mari kita berbuat dosa seperti pemungut cukai. Toh kalau kita berbuat dosa lalu kita doanya baik, nanti Tuhan benarkan. Tidak. Tetapi Tuhan mau kita belajar satu hal, bahwa dalam kehidupan yang takut akan Tuhan, hendaknya kita tidak merendahkan orang lain. Hendaknya kita tetap mengasihi sesama seperti yang Tuhan perintahkan. Contoh yang ketiga tentang kemunafikan dalam kehidupan, yaitu menasihati orang lain untuk jujur, tapi dirinya sendiri suka berbohong. Nasihatnya mulia sekali. Jadilah pribadi yang jujur, loyalitas, integritas. Tetapi kebohongan begitu dalam dia lakukan. Jadi nasihatnya sekedar nasihat positif, tapi kelakuan hidupnya tidak seperti yang dia nasihati. Terkadang kita ingin terlihat baik di hadapan manusia, tetapi tidak sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Ini juga kemunafikan. Seolah-olah keagamaan kita luar biasa. Kita ibadah rutin, kita ibadah rajin. Tetapi setelah itu, perbuatan kita jahatnya luar biasa. Mari kita beribadah secara rutin dan rajin, tetapi dengan satu pemahaman bahwa inilah rasa syukur saya kepada Tuhan. Dan kemudian kita wujud nyatakan rasa syukur itu dengan perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan inginkan dan Tuhan ajarkan. Mengakui kesalahan orang lain, tetapi sulit mengakui kesalahan kita sendiri. Itu juga bentuk dari kemunafikan. Tuhan Yesus mengingatkan kita gampang melihat selumbar di mata kita, sedangkan balok di mata selumbar di mata orang, tetapi balok di mata kita tidak kelihatan. Nah, ini gambaran-gambaran kemunafikan. Apakah bahaya? Bahaya. Mari kita melihat mengapa kemunafikan itu berbahaya. Pertama, kemunafikan hanya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki umatnya menjadi munafik. Karena itu dalam ketika Allah menjadi manusia di dalam Kristus Yesus, dia tidak serta-merta kompromi dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang seringkali hidup dalam kemunafikan. Dia begitu serta-merta menegur orang-orang ini karena Tuhan tidak mau umatnya, apalagi rohaniawan yang mengaku-ngaku rohaniawan, hidup dalam kemunafikan. Tuhan ingin umatnya hidup dalam kebenaran. Apakah ahli-ahli Taurat ada yang hidup dalam kebenaran? Ada, dan Tuhan tidak tegur mereka. Tetapi bagi orang-orang yang hidup seharusnya dalam kebenaran, namun hidupnya malah justru dalam kemunafikan, Tuhan sangat-sangat tegur dia dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita mungkin dapat menyembunyikan sesuatu dari sesama kita, tetapi tidak mungkin kita sembunyikan kejahatan kita di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati kita, Tuhan mengetahui motivasi apa yang kita kerjakan, Tuhan mengetahui segala kedalaman pikiran kita. Hal kedua, mengapa kemunafikan berbahaya? Kemunafikan membuat kita kehilangan kejujuran terhadap diri sendiri. Seorang yang terus berpura-pura akhirnya bisa mempercayai gambaran dirinya sendiri dan tidak lagi mau mengakui kelemahannya. Ketika diri kita terus berpura-pura, lambat laun itulah ciri kita, kepura-puraan. Dan Tuhan tidak mau hal itu ada dalam dirimu dan diri saya. Ketiga, kemunafikan merusak kepercayaan orang lain. Ketika orang mengetahui bahwa perkataan dan kehidupan kita tidak sesuai, tidak ada integritas sama sekali, maka kepercayaan orang terhadap diri kita itu akan hilang. Orang tidak akan meyakini apa yang kita nasihati, apa yang kita sarankan, apa yang hal-hal baik, apa yang kita khotbahkan, kalau mereka mengetahui bahwa diri kita itu munafik. Karena itu hati-hati betul. Jangan sampai kita terjerumus dalam kemunafikan itu sendiri. Sekali kepercayaan kita dirusakkan oleh perbuatan kita, tidak mudah untuk kita bangun kembali. Walaupun memang ada pertobatan, tetapi sulit untuk orang bisa percaya kepada kita. Karena itu hati-hati. Jangan terjerumus dalam kemunafikan. Keempat, kemunafikan menjadi penghalang pertumbuhan rohani. Orang yang merasa dirinya sudah baik, tidak akan merasa perlu pertobatan. Tidak akan merasa perlu belajar firman. Tidak akan merasa perlu adanya perubahan, karena dirinya sudah merasa baik. Dan Tuhan ingin kita terus mengoreksi diri. Tuhan mau kita terus memikirkan tentang diri kita, hal apa yang harus kita perbaiki setiap harinya. Nah, saudara-saudara, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bahaya kemunafikan. Sekarang kita akan melihat tentang dampak kemunafikan dalam kehidupan kita. Kemunafikan dapat menimbulkan dalam kehidupan kita, hubungan dengan Tuhan itu rusak. Hati menjadi menjauh dari Tuhan, kemudian kehidupan rohani menjadi sekedar formalitas. Dan itu terlihat jelas dalam kehidupan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Hubungan mereka dengan Tuhan Yesus sangat-sangat renggang. Dan Tuhan ingin mereka mengubah pola, tetapi kenyataannya orang-orang Farisi justru merasa diri benar. Dalam sebuah keluarga, maka komunikasi menjadi tidak jujur kalau ada kemunafikan. Tidak ada kejujuran dalam komunikasi suami istri, anak orang tua. Hanya dusta saja yang ada. Akhirnya hubungan dalam hal kepercayaan menjadi hilang. Lalu dalam pergaulan, orang menjadi sulit percaya kepada kita ketika kita dicap sebagai orang yang munafik. Dalam pelayanan, pelayanan dapat berubah menjadi usaha mencari pujian. Tidak sungguh-sungguh melayani, melainkan hanya sekedar cari panggung untuk kita memperoleh pujian. Dalam kehidupan pribadi, kita hidup dalam tekanan untuk mempertahankan citra yang sebenarnya tidak sesuai dengan keadaan hati kita. Nah, saudara-saudara, model seperti ini sebenarnya Tuhan Yesus ingin kita jauhi. Tuhan Yesus tidak mau kita menjadi pribadi yang munafik. Ragi Saduki. Kita melihat Saduki itu adalah salah satu kelompok keagamaan Yahudi pada zaman Yesus. Tadi kita sudah melihat Ragi Farisi, sekarang kita melihat Ragi Saduki. Mereka mempunyai pengaruh terutama di kalangan imam dan orang-orang yang memiliki kedudukan sosial politik. Salah satu ciri penting ajaran mereka adalah mereka tidak menerima beberapa keyakinan yang diterima oleh kelompok Yahudi lainnya. Mereka juga tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Hal ini terlihat dalam Matius 22 ayat 23 dan Kisah Para Rasul 23 ayat 8. Dalam konteks Matius 16, Ragi Saduki dapat dipahami sebagai pengaruh pola pikir dan sikap hidup yang menjauhkan manusia dari iman yang benar kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa bentuk yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus tentang Ragi Saduki itu bisa mengarah kepada seringkali seseorang yang terjebak dalam Ragi Saduki, dia lebih mengandalkan logika manusia dan mengabaikan karya Allah. Iman yang kehilangan pengharapan akan kehidupan yang kekal. Lalu agama yang bercampur dengan kepentingan dunia. Nah, ini konsep-konsep kemudian menghasilkan menolak kebenaran karena tidak sesuai dengan pikirannya sendiri. Jadi kebenaran firman Tuhan itu alat ujinya atau alat evaluasinya justru logikanya sendiri. Harusnya logika kita itu alat ukurnya adalah apa kata firman Tuhan. Dampak dalam Ragi Saduki dalam kehidupan kita, dia bisa menyebabkan iman menjadi dangkal karena hanya percaya pada apa yang dapat kita lihat, percaya dari apa yang mata lihat. Pengharapan kepada Tuhan menjadi lemah ketika menghadapi masalah. Karena tadi, logika kita menjadi prioritas sehingga ketika logika menemui batasan, kita menghadapi masalah yang luar biasa. Kepentingan duniawi menjadi pusat kehidupan. Kebenaran firman Tuhan dikompromikan demi kepentingan pribadi. Jadi celakanya, kita membuat apa yang kita inginkan itu dibenarkan, cari ayat pendukungnya, padahal firman Tuhan tersebut mungkin tidak berkaitan dengan konteks kita tersebut. Pelayanan berubah menjadi pencarian kedudukan atau keuntungan. Melayani, tetapi mencari keuntungan. Kehidupan rohani menjadi formalitas, tapi hati jauh dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan tidak mau kita menjadi seperti itu. Karena itu mari kita selalu sadari bahwa jadilah pribadi yang tidak munafik dan tetaplah percaya akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau kita menjadi murid-murid yang membawa damai. Menjadi pembawa dan pewarta firman, namun sekaligus menjadi pelaku firman tersebut. Mari kita menjadi pribadi yang senantiasa waspada terhadap ajaran-ajaran yang tidak membangun kehidupan rohani kita. Waspadalah terhadap hal-hal yang merusak hidupmu. Sekiranya Tuhan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan.
1: Baik, terima kasih Pak Pri untuk awal sebagai pengantar di kebersamaan kita pagi hari ini. Pendengar, ada kesempatan untuk Anda bisa berinteraksi dan kami buka line telepon di 0380825444 atau 0380843 1152. Anda juga bisa bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440. Sudah ada penelpon yang bergabung bersama kita untuk pagi ini. Selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Soni.
1: Selamat pagi, dengan Pak siapa di mana?
2: Selamat pagi Bapak Prihadi.
0: Selamat pagi.
2: Ini dengan Endang dari cabang Ragnamo atau Kabupaten Kupang, Kak Soni.
1: Baik, silakan Bung Endang.
2: Oke, dari tadi kita sudah mendengar penjelasan, waspadailah dari kemunafikan juga, yang terutama kemunafikan. Di era zaman sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan memberi renungan, membicarakan tentang firman Tuhan, bahwa janganlah kamu berbuat ini, berbuat itu, atau berbohong, membunuh, berzina, dan lain-lain sebagainya. Namun pribadinya dia di dalam keluarganya sangat beda dengan apa yang dia beritakan. itu sepertinya tadi kemunafikan begitu.
0: Yeah.
2: Jadi ini dalam artinya bahwa dia memberi firman itu mengatakan bahwa janganlah kamu tapi hanyalah aku. Jadi janganlah kamu yang berbuat tapi hanya aku yang berbuat.
0: Nah,
2: itu yang sulit untuk kita bedakan.
0: Yeah.
2: Dia berbuat di dalam dia punya keluarga, kita tidak tahu. Tapi intinya seperti itu. Janganlah baik, kamu, baik. Tapi hanyalah aku.
0: Baik, baik.
2: Jadi bagaimana kita mengatasi hal ini, terutama kemunafikan itu, berarti kita harus kuat dalam iman. Jadi untuk menguatkan iman kita, Bapak pengarahan agar kita bisa kuat dalam menghadapi kemunafikan ini. Terima kasih Kak Suni.
1: Baik, terima kasih. Selamat Shalom. Pagi, Shalom. Terima kasih untuk Bung Endang dari Cabang Ragnamo, Kabupaten Kupang yang sudah menyampaikan pertanyaan. Anda juga bisa bergabung pendengar di 0811-3820-9440 atau 0380-843-1152. Silakan Pak Pri, tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana caranya untuk bisa supaya iman kita kuat menghadapi kemunafikan. Silakan Pak Pri. Oke, sebelumnya mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya yang bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bapak
1: Tony. Selamat pagi. Salam. Halo. Ya, salam, salam. Dengan Opa. Opa ini, silakan Opa.
3: Ya, yang ingin saya ini adalah penegasannya itu adalah waspadai ragi orang Farisi dan orang Saduki, ada dua kelompok di situ tadi diuraikan oleh Bapak Fri tadi.
0: Iya.
3: Itu intinya itu ragi itu adalah yang dimaksud dengan ragi di situ adalah kemunafikan.
0: Iya.
3: Itu di dalamnya itu ada dua golongan di situ, ada Farisi dan ada orang Saduki. Orang Saduki, ciri orang Saduki itu adalah mereka mengandalkan logika.
0: Iya.
3: Dan tidak percaya kepada apa namanya kebangkitan itu. Sedangkan kalau orang Farisi itu kemunafikan orang Farisi itu adalah mereka itu lebih suka melihat kesalahan orang-orang yang orang kesalahan kecil dari orang lain.
0: Yeah.
3: Bahkan kesalahan mereka yang begitu besar itu mereka tidak lihat, bahkan mereka sembunyikan.
0: Yeah.
3: Itu mungkin yang dimaksudkan dengan kemunafikan. Di situ yang apa ingin saya ini adalah tentang itu orang-orang Saduki itu yang tidak percaya pada kebangkitan itu, yaitu mereka tidak percaya bahwa itu adanya ada kebangkitan di kemudian hari.
0: Iya.
3: Itu seperti itu, contoh tadi Pak Tri menyampaikan itu, mereka mencoba Tuhan Yesus dengan menyodorkan pertanyaan. Tujuh orang bersaudara yang menikahi seorang perempuan, yang mereka tanyakan siapakah yang menjadi istri dari orang itu ketika di akhir zaman atau ketika ada di surga.
0: Yeah.
3: Itu seperti itu. Yang ingin saya ini adalah bahwa pada zaman Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus sudah mengadakan mukjizat untuk membangkitkan orang mati. Yang kita saksikan mungkin adalah Lazarus yang telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, anak muda di Nain yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tetap dan itu Yesus sudah menunjukkan bahwa ada kebangkitan.
0: Yeah.
3: Namun orang-orang Saduki itu mereka itu tetap tidak percaya kepada itu, kepada bahwa tidak percaya bahwa adanya kebangkitan itu. Bagaimana itu apa itu sikap orang-orang seperti itu? Mereka sudah lihat, mereka sudah yeah. tahu bahwa itu ada kebangkitan itu, tapi kok mereka itu tidak percaya? Itu apa ya? Yang saya ingin apa itu apa kira apa yang membuat mereka itu sudah melihat secara nyata, tapi kok mereka tidak percaya lagi? Mungkin Bapak Tri menjelaskan itu yeah. kepada kita barangkali mungkin itu, dan mungkin ada satu lagi. Bapak, mungkin ini agak di luar konteks ini Bapak, cuma yeah. ini yang selama ini juga saya apa dengan itu satu ayat firman itu perumpamaan tentang domba yang hilang itu Bapak, di akhir daripada itu ada mengatakan bahwa lebih besar suka kita di surga jika ada seorang berdosa, ada orang berdosa bertobat daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan.
1: Iya.
3: Itu firman itu sangat dalam sekali.
1: Iya.
3: Apa itu ya? Mungkin Bapak bisa memberikan pencerahan itu sedikit sebentar. Itu Bapak barangkali
1: ingin saya terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Salam. Opa ini terima kasih sudah bergabung pagi hari ini. Ini ada penelpon lagi nih Pak Pri. Selamat pagi. Oke, Pak Pri, ini sudah ada dua penelpon yang bergabung. Penelpon keduanya kayaknya mendalami betul apa yang disampaikan oleh Pak Pri tadi.
0: Okay.
1: Menjelaskan kembali terkait dengan hal-hal yang rinci dari Pak Pri yang Pak Pri jelaskan tadi. Ada penelpon kembali, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Kak Sony.
1: Selamat pagi dengan Bapak.
4: Dengan Yehuda.
1: Pak Yehuda, silakan Pak. Pak
0: Prihadi. Shalom, selamat pagi Pak Yehuda.
1: Silakan Pak Yehuda.
4: Ya, terima kasih. Ini tertulis dalam Alkitab juga, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Jadi yang munafik ini, semua manusia di bumi munafik semua. Menurut saya.
1: Iya.
4: Karena tidak ada seorang pun yang benar. Manusia bisa dibenarkan hanya karena iman. Orang Farisi, orang Saduki, orang Indonesia, orang mana saja yang ada injak di atas bumi, orang munafik semua. Pikir saya berdosa. Apalagi berkata, apalagi berbuat.
1: Iya.
4: Jadi Bapak, ini Tuhan, kalau manusia ada yang benar, tidak mungkin Tuhan Yesus turun ke bumi, injakkan kaki di atas bumi. Menurut saya Bapak. Penjelasan, pencerahan dari Bapak, tolong disampaikan kepada kami pendengar semua. Terima kasih.
1: Shalom. Baik, terima kasih. Shalom. Terima kasih untuk Pak Yehuda. Tiga penelpon sudah bergabung pagi hari ini. Penelpon pertama, bagaimana supaya iman kita kuat menghadapi kemunafikan. Selanjutnya, soal orang-orang pada zaman itu sudah melihat bahwa orang mati dibangkitkan, tapi kenapa mereka tidak percaya? Lalu kemudian pertanyaan lain tentang sukacita besar kalau orang berdosa bertobat, mungkin Pak bisa menjelaskan terkait dengan itu. Lalu kemudian Pak Yehuda tentang, menurut Pak Yehuda tidak semua orang benar, itu artinya bahwa semua orang munafik begitu di dunia ini. Pasti kita ada kemunafikan. Silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih atas atensi dari beberapa pendengar dan mencoba meresponsi dengan pertanyaan-pertanyaan. Untuk Bapak Endang yang ada di cabang Reknamo, bagaimana kita mengatasi kemunafikan? Nah, saudara-saudara, bagi kita sekalian termasuk saya, kemunafikan itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Yehuda tadi, bahwa gampang sekali kita terjerumus ke dalam kemunafikan karena kita memang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kita harus sadari bahwa Kristus telah datang menebus dosa-dosa kita dan memberikan pengajaran kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang bisa melawan kemunafikan. Nah, ada beberapa nasihat untuk kita menghindari kemunafikan itu. Hal pertama, beranilah mengakui kelemahan dan kesalahan kita. Jangan kita kalau ngomong sama orang selalu ingin benar, tetapi beranilah mengakui kelemahan kita dan kesalahan kita. Tidak mencari pujian manusia, maka kita akan sedikit banyaknya terhindar dari kemunafikan. Biasanya orang karena mau cari pujian, sehingga kita seolah-olah menunjukkan yang baik-baik saja, terkemudian kita di belakang, kita tidak menjalankan apa yang kita katakan tersebut. Selaraskan dirimu dalam perkataan dengan perbuatan. Maka kita bisa terhindar dari kemunafikan. Lakukan introspeksi diri, mengintrospeksi diri, jadi mengevaluasi diri secara rutin. Kalau perlu setiap kita merenungkan firman Tuhan setiap pagi atau setiap malam, kita renungkan apa yang telah saya lakukan hari ini. Dan jangan lupa untuk terus bertobat ketika kita menyadari kesalahan. Jangan sampai kita mendapatkan teguran Tuhan atas apa yang kita lakukan, kemudian kita tidak mau mengakui kesalahan tersebut. Dan yang terakhir yang bisa kita lakukan, mintalah Tuhan mengubah hati. Karena perubahan kehidupan kita tidak mungkin kita usahakan, karena kita pada hakikatnya adalah manusia yang berdosa. Tetapi kalau kita minta pimpinan Roh Kudus Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan sehingga kita bisa bertobat. Kita bisa mengakui dosa-dosa kita dan kita bisa memperbaiki kehidupan kita. Itu yang bisa saya sampaikan untuk Bapak Endang. Kemudian Opa Emi, waspadai ragi orang Farisi dan Saduki. Pada zaman Yesus, ia sudah buat mujizat, kenapa orang Saduki tidak percaya? Nah, berkaitan dengan orang ragi Farisi itu, apa maksudnya? Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-12, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama, itu dijelaskan secara rinci tentang maksud dari ragi Farisi. Lukas 12 ayat 1, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi kita memang dinasehati oleh Allah, karena memang kita gampang terjerumus di dalam masalah kemunafikan itu sendiri. Siapapun kita, termasuk hamba-hamba Tuhan pun gampang terjerumus kepada kemunafikan itu. Karena itu Tuhan nasehati. Tujuannya supaya kita jangan jatuh dan jangan kita berkanjang dalam dosa kemunafikan itu sendiri. Nah, menjadi pertanyaan Bapak Opa Emi tadi, kenapa orang Saduki tidak percaya kalau ada hari kebangkitan, walaupun Tuhan Yesus sendiri pernah memberikan mujizat kebangkitan. Jangan lupa, pada waktu itu, orang-orang Saduki lebih memprioritaskan logikanya daripada iman dan percayanya. Logika dan iman percaya harus berjalan bersama, harus seimbang. Tetapi rupanya orang Saduki lebih condong dipengaruhi oleh konsep Yunani pada waktu itu. Ada satu ajaran namanya dualisme. Dualisme itu mengatakan bahwa tubuh itu jahat, roh itu baik. Ketika manusia mati, maka selesai. Tidak ada hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Karena roh itu baik, dia tidak akan mempertanggungjawabkan kejahatan tubuh. Yang terjadi atas tubuh yang jahat itu, tubuh akan rusak dan tubuh akan kembali kepada tanah. Selesai. Dan itu rupanya mempengaruhi cara berpikir Saduki, sehingga orang Saduki tidak percaya dengan konsep yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena mereka sudah termateri dengan konsep dualisme tadi itu. Nah, kemudian berkaitan dengan perumpamaan domba yang hilang. Domba yang hilang berarti kita berbicara tentang Lukas 15. Lukas 15 di ayat yang pertama itu. Domba yang hilang, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan dia akan lebih bahagia, kita akan lebih berbahagia, si gembala akan lebih berbahagia mendapati satu yang hilang itu kembali daripada yang 99. Sebenarnya dalam pengajaran ini mau mengajarkan bahwa orang-orang yang terhilang ini sebenarnya di mata Tuhan adalah orang-orang yang tetap berharga. Dan Tuhan mau yang terhilang ini kembali kepada Allah. Sehingga ketika mereka kembali kepada Allah, surga, malaikat Tuhan akan bersuka cita. Ayat 7 dan ayat 10 di dalam Lukas 15 itu. Nah, saudara-saudara, artinya dalam pengajaran domba yang hilang, Tuhan mau mengajarkan kita bahwa mari kita melihat orang-orang di sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, itu berharga di mata Tuhan. Karena itu, karena kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang selayaknya berharga di mata Tuhan itu. Layani Tuhan dan kerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Merujuk kepada Bapak Yehuda, mengarah kepada Roma 3 ayat 10. Roma 3 ayat 10. Di sana diingatkan kepada kita, Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10 ini mengingatkan kepada kita, kondisi manusia sebelum memperoleh juru selamat, setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang benar, seorang pun tidak. Karena itu kita memerlukan juru selamat. Kita memerlukan Kristus dalam hidup kita. Manusia munafik, semuanya munafik, bisa. Karena tadi pengaruh dosa yang kuat. Tetapi ketika kita hidup dalam pertobatan, ketika kita hidup dalam kasih karunia Allah, hendaknya kita yang sudah bertobat, kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita, kita yang sudah memperoleh pengampunan dari Allah, kita hidup jangan dalam kemunafikan. Karena itu Tuhan ajarkan tentang tentang mewaspadai kemunafikan itu. Jadi Tuhan Yesus memberikan ajaran ini. Tuhan Yesus tahu bahwa kita mudah terjerumus dalam kemunafikan, tetapi Tuhan Yesus tidak mau kita hidup dalam kemunafikan. Karena itu, terus berusaha sesuai dengan apa yang dinasihati Tuhan, walaupun kita kadang jatuh bangun, tetapi ketika kita sadar bahwa, oh rupanya saya sedang dalam kondisi munafik, bertobat, hidup dalam kebenaran. Betul bahwa kita dibenarkan oleh iman, Ibrani 11 ayat 6. Di hadapan Allah, kita dibenarkan oleh iman kita. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah memiliki iman, kita diberi mandat dan tanggung jawab. Kerjakan imanmu. Lakukan imanmu. Wujudkan imanmu. Karena itu di dalam Yakobus, ya, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Semoga ini bisa membantu kita sekalian, terkhusus untuk Bapak Endang, Opa Emi, dan Bapak Yehuda, dan bagi kita pendengar, dan sekaligus juga bagi saya.
1: Oke, demikian, baik. Kak Sonny. Terima kasih Pak Pri untuk penjelasannya pagi hari ini, dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung untuk berinteraksi pagi ini. Pak Pri, di penghujung kebersamaan kita mungkin ada sebuah penegasan dan juga sebagai catatan di penghujung kebersamaan kita dan berdoa. Silakan Pak Pri.
0: Baik, terima kasih Kak Sonny. Pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak kita melihat bahwa Tuhan Yesus ingin kita mewaspadai diri kita, dan berjaga-jaga terhadap kemunafikan dan terhadap ketidakpercayaan. Digambarkan dengan ragi Farisi dan ragi Saduki. Karena itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat Tuhan yang terus-menerus mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Jangan sampai kita hidup dalam kemunafikan, karena kita rentang sekali untuk terjerumus ke dalam hal itu. Siapapun dan apapun posisi kita, kita gampang terjerumus. Tetapi Tuhan sudah memberikan nasihat ini supaya kita belajar. Jangan sampai kita terjerumus. Mari kita tetap beriman, tetap percaya, tetap mempercayai akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita akhiri dengan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas nasihat-Mu, terima kasih atas ajaran-Mu. Kami mengucap syukur dan kami menyadari keterbatasan kami, karena itu kami perlu Roh Kudus-Mu di dalam membimbing kami, dalam menghidupi akan nasihat firman-Mu ini Tuhan. Mampukan kami sesuai dengan kehendak-Mu dan mampukan kami hidup dalam naungan kasih setia-Mu. Memberkati pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami hari ini, dan memberkati setiap usaha kami yang akan kami lakukan sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menjagai, melindungi kami. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Pri sudah berbagi pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat pagi.
0: Shalom.
1: Ya, shalom. Pendengar, demikian kebersamaan kita di Mutiara Pagi untuk pagi ini. Tetap dengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda bisa ikuti Warta NTT Pagi.
5: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-keras, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT.
2: Kita lombanya direncanakan mulai jam 5 sore. Itu ada dua alternatif yang kita ambil tempatnya. Yang pertama, kita rencanakan di luar.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dua informasi utama Warta NTT Pagi ini, DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung sore ini, Selasa 15 September 2026. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanesip. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat di Papua. Laporan selengkapnya bersama Andri Iskandar.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
4: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang rakyat Papua.
4: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
5: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
4: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Umat Buddha atau Permabudi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi menyusul aksi penembakan yang menewaskan warga asal NTT di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Ketua Permabudi NTT Indra Effendi mengecam keras tindakan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia. Namun Indra meminta masyarakat NTT tidak menjadikan peristiwa tersebut sebagai alasan untuk membangun kebencian terhadap masyarakat Papua. Menurutnya, tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok tertentu harus dibedakan dengan masyarakat Papua secara keseluruhan yang tidak dapat digeneralisasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas aksi tersebut. Indra menegaskan masyarakat harus tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia berharap pemerintah dan aparat dapat mengusut tuntas kasus penembakan serta memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bertugas dan mengabdi di berbagai wilayah di Indonesia.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Peristiwa ini tidak boleh menjadi alasan untuk kita sesama anak bangsa membangun kebencian terhadap masyarakat lainnya. Kita harus mampu membedakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok tertentu, dalam hal ini KKB, dengan masyarakat Papua sendiri yang secara keseluruhan menggambarkan kehidupan yang aman dan damai.
3: Dari perspektif ajaran Buddha, Indra mengatakan bahwa kehidupan manusia merupakan sesuatu yang sangat berharga. Tidak ada persoalan yang dapat dibenarkan dengan menghilangkan nyawa sesama manusia. Kekerasan, menurutnya, hanya akan melahirkan penderitaan dan memperpanjang luka. Karena itu ia mengajak masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tidak membalas kekerasan dengan kebencian. Masyarakat diminta menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta tidak menyebarkan informasi yang dapat memperkeruh suasana. Indra juga mendoakan agar keluarga korban diberikan kekuatan dan ketabahan, serta perdamaian dapat terus terwujud di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan seluruh Indonesia. Ikatan Keluarga Flobomora di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menegaskan konflik di pedalaman Papua terjadi kepada siapa saja tanpa memandang asal daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
7: Ketua Ikatan Keluarga Flobamora IKF Kabupaten Mimika, Gabriel Jejo, menyampaikan melihat lokasi kerja di pedalaman Papua yang sangat berisiko, IKF Mimika tidak bisa melarang warga NTT atau warga lain untuk bekerja di daerah tersebut. Namun IKF hanya menghimbau agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming pekerjaan dari sahabat, kenalan, keluarga yang menjamin keamanan pekerja di pedalaman.
8: Siapa saja bisa terjadi, jangan tergiur dengan iming-iming atau ada yang melindungi di pedalaman pala suku. Nanti setelah sampai di sana tidak akan bisa membendung orang-orang yang sedang berjuang. Jadi mohon bagi saudara-saudara dari NTT untuk mencari makan di pedalaman, saya sarankan bisa cari di tempat lain, di kota lah, di kota-kota lah, jangan di pedalaman. Karena risiko di pedalaman sangat besar, ya, karena nyawa tidak bisa ditukar dengan apa.
7: Selain itu, Gabriel menegaskan apabila terdapat ASN yang mendapatkan lokasi penempatan kerja di pedalaman Papua, maka perlu koordinasi dengan pimpinan daerah atau bupati. Hal tersebut untuk menjamin keamanan ASN selama bekerja melalui pendampingan TNI Polri. Sebab ketika terjadi konflik maka tidak bisa dibendung. Sementara itu kerabat korban penembakan KKB di Papua juga menyampaikan bahwa hingga kini pendampingan untuk keluarga di NTT masih dalam kondisi aman dari aparat keamanan. Sedangkan keluarga asal NTT di Papua sementara diarahkan lembaganya untuk tidak bepergian ke tempat-tempat yang berada di pinggiran. Mengingat situasi saat ini belum kondusif.
9: Artinya jujur bahwa kita pergi untuk merantau, tapi satu yang lebih penting itu kita merasa orang Papua itu kan kita punya saudara juga, dan dia bagian dari negara ini, sehingga kita pergi itu bukan melayani orang lain. Artinya kalau contoh guru-guru itu mereka merasa terpanggil gitu, ikut membangun lewat pendidikan, ikut ini mengajarkan anak-anak di situ sebisa mungkin yang paling dasar bisa tulis bisa hitung itu dulu. Jadi mereka ke sana juga ada motivasi yang berbeda-beda begitu. Tapi pasti yang pasti adalah bukan untuk menghancurkan Papua. Itu yang harus dipahami dulu. Kalau bisa perlindungan itu langsung dari negara.
7: Ia juga berpesan agar kerukunan Flobamora di Papua terus saling mengingatkan untuk berhati-hati, selalu kompak, serta menghindari tindakan yang memicu balas dendam. Sebab banyak warga Papua yang berdomisili di NTT maupun sebaliknya. Ia berharap semua pihak dapat memberikan solusi terbaik sehingga terciptanya perdamaian. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Laporan selengkapnya bersama Alotani.
10: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
11: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan tiga aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
10: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan yang dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
11: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
12: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tetapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
11: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya, yakni Aprida Rapida dan dokter hewan Alfonsus Albinus Mehan, yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pembangunan koperasi Desa Merah Putih KDMP di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infanteri Nyoman Sudana mewakili Dandim menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
13: Pembangunan koperasi Desa Merah Putih di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat terus menunjukkan perkembangan. Pasiter Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan Infanteri Nyoman Sudana, mewakili Dandim menyampaikan bahwa dari 80 titik pembangunan yang masih dikerjakan, sebanyak 21 titik telah mencapai penyelesaian pembangunan. Dari 21 titik yang telah selesai tersebut, 8 titik berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, sementara 13 titik lainnya berada di wilayah Kabupaten Sumba Tengah. Sejumlah titik telah dipersiapkan juga mulai mendapatkan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pembangunan serta persiapan operasional koperasi Desa Merah Putih. Dukungan sarana transportasi juga telah diterima untuk menunjang pembangunan KDMP. Sebelumnya, pada 14 Juli, sebanyak 14 kendaraan truk roda M6 telah didistribusikan ke sejumlah lokasi di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat. Selain itu, pada Sabtu 12 September, kembali diterima 2 unit kendaraan untuk mendukung KDMP Umburaya dan KDMP Rajaka. Selain kendaraan, dukungan perlengkapan bagi pengurus koperasi juga telah diberikan di 11 titik.
14: Progres pembangunan KDMP yang berada di wilayah Kodim 1613 Sumba Barat sampai sejauh ini, titik yang masih kita bangun masih di 80 titik pembangunan, yang mana saat ini sudah berprogres di 100% penyelesaian titik. Sudah ada 21 titik, yang mana 21 titik ini 8 titik itu berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, 13 titik berada di wilayahnya Kabupaten Sumba Tengah. Untuk titik-titik yang sudah terpersiap ini, ada beberapa titik yang sudah mendapat dukungan sarana-prasarana, diantaranya ada 4. Yang pertama yang sudah datang pada tanggal 14 Juli, itu 14 kendaraan truk roda 6 yang kita bagi menjadi 2 tempat, 2 di Kabupaten Sumba Tengah, 2 di Kabupaten Sumba Barat. Kemarin, hari Sabtu tanggal 12 September kemarin, kita mendapat lagi 2 dukungan kendaraan operasional untuk KDMP Umur Raya dan KDMP Rajaka.
13: Unis perlengkapan tersebut antara lain berupa kaos atau pakaian kerja yang telah didistribusikan kepada masing-masing KDMP. Sementara itu, sekitar 15 titik pembangunan saat ini telah mencapai progres di atas 90%, sedangkan titik lainnya masih berada pada tahap pengerjaan sekitar 50 hingga 60%. Nyoman menjelaskan, hingga saat ini belum ada KDMP yang beroperasi secara penuh karena seluruhnya masih berada dalam tahap penyiapan. Gerai material, serta sarana dan prasarana pendukung koperasi Merah Putih yang masih dalam proses pemenuhan. Pekerjaan pembangunan terus berjalan di seluruh titik, baik di Kabupaten Sumba Barat maupun di Kabupaten Sumba Tengah. Untuk wilayah Sumba Barat, target operasional masih menunggu pemenuhan perlengkapan dari pihak terkait termasuk dukungan PT Agrinas. Perlengkapan untuk gerai yang pembangunan telah selesai saat ini masih dalam proses pengiriman dari Jakarta rute Surabaya menuju Sumba. Setelah seluruh sarana dan kelengkapan gerai terpenuhi, proses selanjutnya akan dilakukan secara bertahap hingga penyerahan dan persiapan operasional KDMP di wilayah tersebut. Dari Sumba Barat, Dirlinde, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung 15 September 2026. Para peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari rangkaian tahapan sebelumnya dan

0: babak final semifinal sebelumnya. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan kondisi dan situasi.
1: Final Bintang Radio dilaksanakan di RRI Kupang dan peserta yang masuk ada 6 putra dan 6 putri. Nah, dari 6 putra itu terdiri dari Yeter Stafuli, Versele Julianus Kansesao, Petran Mano, Brili Ujuratu, Isak Obidaka, dan Mariano Rafim. Kemudian untuk putrinya, Jenny Kase, Listiana Afilia Kapitan, Stefani Alista Isak, Queen Jara Liwe, Kalsa Rensini, dan Yurete Beno. Dan teknik pelaksanaannya itu besok kita lombanya direncanakan mulai jam 5 sore. Itu ada dua alternatif yang kita ambil tempatnya. Yang pertama kita rencanakan di luar, dan yang kedua kalau tidak memungkinkan kita laksanakan tetap di dalam seperti yang semifinal kemarin.
0: Rangkaian Hari Radio, Bintang Radio, dan RRI Fest menjadi satu bagian, satu kegiatan dalam rangka memperingati Hari Radio dan ulang tahun RRI. Untuk kegiatan RRI Fest, panitia menyiapkan beberapa kegiatan dengan menyesuaikan anggaran dan kebutuhan pelaksanaan. Untuk kegiatannya mulai dari pagi akan dilaksanakan donor darah dan cek kesehatan gratis, kemudian pada sore hari dilanjutkan dengan lomba mural dan konten kreator, dan terakhir final Bintang Radio yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 5 sore hari ini. Pengelolaan sampah rumah tangga dapat mengurangi beban TPA Kota Kupang dan menambah pemasukan bagi ibu rumah tangga. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
2: Persoalan sampah di Kota Kupang membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak dari rumah. Salah satu upaya yang didorong adalah pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, sehingga sampah tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Inisiator dan pendiri Bank Sampah Muara Abu Kusmawati mengatakan, masyarakat perlu mengubah cara pandang terhadap sampah. Menurutnya, sampah yang selama ini dianggap tidak berguna sebenarnya masih dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi jika dikelola dengan baik.
3: Padahal sebenarnya bukan tidak berguna, sampah itu justru malah sumber daya. Ya, antara yang kita tadi anggap sesuatu yang terbuang, tidak terpakai lagi, itu ada yang sebenarnya bisa kita pakai. Entah itu untuk, kalau melalui bank sampah berarti itu kita ganti dengan uang ya, kita ubah jadi cuan.
2: Sementara itu, Valda Dagama dari Youth Voice Now Kupang menilai pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan anak muda dan masyarakat secara bersama-sama. Menurutnya, persoalan sampah perlu diidentifikasi mulai dari akar masalah hingga mencari solusi yang dapat disampaikan kepada pemerintah. Selain itu, Valda dan Youth Voice Kupang juga menciptakan produk dari bahan dasar sampah.
4: Kami sudah mengelola sampah menjadi ekobrik. Jadi kami dari sampah penggunaan pribadi dengan sampah-sampah yang kami dapatkan dan kumpulkan. Ekobrik itu adalah salah satu di mana untuk media padat nanti bisa dijadikan untuk media bahan bataringan untuk bahan bangunan. Kemudian bisa dikreasikan untuk membuatkan meja dan kursi.
2: Pengelolaan sampah yang baik dinilai tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena itu, kebiasaan memilah dan mengelola sampah dari rumah perlu terus dibangun agar persoalan sampah di Kota Kupang dapat ditangani secara bersama-sama. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Sebanyak 12 peserta siap tampil dalam babak final Bintang Radio RRI Kupang yang dijadwalkan berlangsung sore ini, Selasa 15 September 2026. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisip mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila Kupang pagi ini
2: Pro 1 kan?

Selamat pagi pendengar dari kawasan Tompelo 8 Kupang Peru 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, waktunya untuk bisa beraktivitas kembali di hari Selasa ini, dan sambil beraktivitas pagi hari ini menuju ke tempat kerja Anda atau juga menuju ke tempat tugas Anda, boleh dibagikan informasi dari sekitar Anda, informasi dari jalan, kondisi lalu lintas, informasi cuaca, atau juga semalam mungkin ada hal-hal yang kita tidak duga, kebakaran atau hal-hal yang lain, kondisi Kamtipmas dari sekitar kita. Bagikan informasinya pagi hari ini pendengar di line telepon. Saya buka line telepon untuk Anda. Kenapa penting sekali untuk kita bagi informasi satu dengan yang lainnya? Kita juga dididik untuk bisa berbagi informasi ya, supaya bisa diketahui oleh orang lain. Silakan bagikan informasi di line telepon di 0380825444, 0380843112. Saya buka kesempatan untuk Anda juga untuk berinteraksi di WhatsApp di 0811-3820-9440. Bisa berupa video pendek, juga bisa Anda sampaikan di 0811-3820-9440. Hari ini Selasa 15 September 2026, mulai jam 8 pagi. Silahkan Anda bisa datang untuk ikut ambil bagian dalam donor darah ya, dan juga cek kesehatan gratis. Donor darah dan cek kesehatan gratis ini untuk Anda bisa memanfaatkan kesempatan memeriksa kesehatan secara gratis di RRI Kupang mulai pukul 8 pagi. Saat ini sudah 6.35, jadi yang mungkin pagi hari ini punya kesempatan, atau silakan ambil bagian untuk bisa bergabung dan ikut pemeriksaan kesehatan gratis, secara gratis pukul 8 pagi. Ajak keluarga, sahabat, dan teman-teman untuk memeriahkan RRI Fest 2026. Kegiatan ini dalam rangka RRI Fest dan didukung oleh PMI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Puskesmas Oebobo. Dan yang punya jiwa seni, suka gambar, atau punya cerita yang ingin disampaikan lewat warna, ada kesempatan untuk ikut lomba mural RRI Kupang dengan tema radio. Lomba dilaksanakan untuk siswa SMA, SMK, MA dan sederajat secara berkelompok dengan anggota 3-5 orang. Setiap sekolah mengirimkan satu kelompok terbaiknya untuk mural sekreatif mungkin dengan pesan yang kuat dan mudah dipahami dan memasukkan unsur budaya dan identitas lokal NTT sebagai bagian dari karya. Yang terpenting, karya harus orisinal, kreatif dan sesuai dengan tema. Dan untuk yang ingin mengikuti dan ingin menonton secara langsung mural untuk menggambar, punya ide kreatif dan ingin menunjukkan karya terbaik, pendaftaran dilaksanakan, dibuka sampai 14 September kemarin, dan lombanya akan dilaksanakan hari ini ya. Siapkan tim terbaik sekolah jadi bagian dari kemeriahan RRI Fest 2026. Kegiatan ini didukung oleh Karang Taruna Kota Kupang. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar, pagi ini ada kesempatan untuk berbagi informasi dari sekitar Anda sampai di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah. 7.30 nanti Anda bisa ikuti wawancara Kupang Pagi yang bisa Anda ikuti di 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Macerina.
1: Pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat, nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah, Macerina? Sini saya kasih tau kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu, Kak. Berarti masih aman tuh, Mace?
0: Aman tuh, Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Waduh, atap rumah Pak RT terbang lagi. Ini angin makin hari makin jadi, bro.
1: Makanya, sebelum angin datang, kita harus siap. Jangan tunggu atap rumah melayang, baru heboh.
0: Terus, kemana, Su? Masa beta harus pegang itu atap tiap malam?
1: Sonde perlu jadi manusia super. Cukup periksa atap rumah, pastikan kuat. Potong dahan pohon yang rapuh, dan jangan lupa amankan barang-barang di halaman.
0: Jadi lebih baik mencegah sebelum atap itu jadi pesawat ya?
1: Betul, angin kencang itu nyata, tapi kita bisa cegah dampaknya.
2: Tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Lakukan pengecekan rutin dan hindari bahaya.

Persatukanlah informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda, boleh bergabung di line WhatsApp di 0811-3820-9440 untuk berbagi informasi dari sekitar Anda ya. Dan sampai di jam 8 pagi ya, 7.30 Anda bisa menyimak wawancara Kupang pagi ini. Informasi untuk Anda mendengar, Presiden Prabowo Subianto kemarin mencopot Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Dan sebagai pengganti kepala negara menunjuk Suhasil Nazara sebagai bendahara negara, Menteri Keuangan. Ini sesuai dengan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih dalam sisa masa periode 2024-2029. Suhasil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak Oktober 2019 saat Sri Mulyani menjabat sebagai Menteri Keuangan pada era Presiden Joko Widodo. Posisi yang sama masih diduduki Suhasil pada Kabinet Prabowo Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2024 lalu. Suhasil lahir di Jakarta pada 23 November 1970 dan seorang ekonom ulung dengan latar belakang akademisi dan juga pengalaman profesional yang luas di bidang ekonomi. Dia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1994. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya dengan meraih gelar Master of Science pada Cornell University di Amerika Serikat tahun 1997. Selain mengajar sebagai dosen di Universitas Indonesia, Suhasil juga pernah menjadi koordinator Pokja kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pada Kantor Wakil Presiden tahun 2010 sampai 2015 dan anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional tahun 2013 sampai 2014. Sementara itu Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisaris LPS. Informasi untuk Anda pendengar bahwa Prabowo Subianto mencopot Purbaya dan mengangkat Suhasil Nazara menjadi Menteri Keuangan baru. Saya cuplikan untuk Anda pagi hari ini. Beralih ke informasi lokal dari Nusa Tenggara Timur, Bulog menyalurkan 1,9 juta kilogram beras bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Dari tradisi informasinya, Perum Bulog mencatat penyaluran bantuan pangan beras bagi korban gempa NTT mencapai 1,9 juta kilogram untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak selama masa pemulihan bencana di wilayah NTT. Dan disampaikan oleh Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani bahwa dia menerima kunjungan Ketua Komisi 6 DPR RI dan jajarannya, dan dia menyebut hingga 13 September 2026 Bulog sudah menyalurkan lebih dari 1,7 juta kilogram cadangan beras pemerintah atau CBP untuk penanganan bencana alam. Saya ingatkan untuk Anda pendengar, mulai pukul 8 pagi ada pemeriksaan kesehatan gratis dan juga ada donor darah ya. Silakan datang ke RRI Kupang hari ini Selasa 15 September 2026. Kami ajak masyarakat Kota Kupang untuk datang dan ambil bagian dalam kegiatan donor darah dan cek kesehatan gratis.

0: bukan hanya soal nilai, tapi juga soal membentuk sikap dan karakter.
1: Nah, lain kali lebih jujur ya. Ibu percaya kamu bisa lebih baik.
0: Kadang nasihat tulus disalahartikan. Kadang niat mendidik dianggap menyakiti. Padahal guru dan orang tua seharusnya berdiri di sisi yang sama. Bayangkan jika setiap teguran berubah jadi laporan. Siapa lagi yang berani membimbing? Siapa yang berani mengingat saat anak kita mulai salah arah? Mari bijak menyikapi. Tanyakan dulu, pahami dulu sebelum bereaksi. Guru mendidik dengan hati. Orang tua melindungi dengan kasih. Jika berjalan bersama, masa depan anak akan lebih cerah.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

Persatukan Informasi dan Inspirasi, pendengar, kemarin Kepala Badan Kepegawaian Negara Sudan Arief Fukrola mendorong pemerintah Kota Kupang untuk memperkuat digitalisasi birokrasi supaya pelayanan publik menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih fleksibel, dan juga produktif. Dorongan ini disampaikan Sudan saat menghadiri apel kekuatan gabungan bersama ASN pemerintah kota di lapangan kantor Wali Kota Kupang kemarin. Menurut Sudan, digitalisasi harus menjadi bagian dari pola kerja ASN karena birokrasi yang bergerak secara digital bisa meningkatkan produktivitas sekaligus akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Fukrola meminta ASN Kota Kupang tidak hanya bekerja berdasarkan rutinitas, tetapi memastikan setiap pekerjaan selesai, target tercapai, dan juga hak masyarakat dilayani secara tepat waktu. Dan inovasi digitalisasi dan integritas, kata Fukrola, harus menjadi bagian dari budaya kerja ASN. Ini yang kemarin dilakukan, yaitu dalam kunjungan dari Kepala BKN ya, dan terjadi di kantor Wali Kota Kupang. Selamat juga untuk Ibu Wakil Wali Kota Kupang ya, yang kemarin juga sudah diberkati pernikahannya di Gemit Agape Kupang. Selamat ya Ibu Wakil Wali Kota Kupang. Ada kegiatan-kegiatan lainkah yang semalam terjadi atau dilaksanakan, atau juga aktivitas-aktivitas lain yang dikerjakan kemarin? Anda bisa berbagi informasi pagi dari sekitar Anda, atau juga kejadian pagi hari ini, atau juga kondisi di jalan, informasi-informasi lain bisa Anda bagikan di 0380825444, 0380843112, boleh di 0811 3820 9440.

Tahukah Anda, hutan mangrove bukan sekadar deretan pohon yang tumbuh di tepi pantai. Akar mangrove yang rapat mampu menahan abrasi, meredam hantaman ombak, dan membantu mengurangi dampak kenaikan muka air laut yang mengancam kawasan pesisir. Selain itu, mangrove juga menyerap karbon lebih banyak dibanding banyak jenis hutan daratan, sehingga berperan penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Karena itu, menjaga mangrove berarti menjaga rumah bagi ikan, kepiting, dan berbagai biota laut, sekaligus melindungi permukiman masyarakat pesisir. Mari menjaga mangrove hari ini, agar pesisir tetap lestari untuk generasi mendatang.

Pendengar sore hari nanti, jangan lupa untuk ikuti penampilan dari 12 finalis Bintang Radio Indonesia untuk siapa kira-kira yang akan mewakili NTT untuk juara untuk Bintang Radio Nasional ya. Jadi ada 6 putra dan 6 putri. 6 putra yaitu Yeter Elon Tafuli, kemudian Verseli Jualianus Konsesao, selanjutnya ada Petran Mano, Brili Ujuratu, Isaac Obidaka, dan Mariano Rafim. Ini dari putranya ya. Peserta putrinya yang akan tampil nanti ada Jesse Kase, Listiani Afilia Kapitan, Stefani Alista Isaac, kemudian ada Queen Jaraliwe, dan Kalsa Rensini serta Yureta Benu. Jadi mereka ini yang nanti akan maju atau akan tampil di panggung di Bintang Radio. Saksikan Bintang Radio RRI Kupang 2026 final Selasa 15 September 2026 pukul 17 di RRI Kupang. Nikmati penampilan suara-suara master baik NTT dan dukung langsung jagoan Anda menuju panggung nasional. Acara ini terbuka untuk umum, silakan datang nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah di RRI Kupang, gratis ya. Mari sudah ketong ajak keluarga dan bersaudara semua untuk hadir nanti malam dan ditunggu di RRI Kupang. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan Perusatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar, 2447 sekolah di Flores terdampak gempa. Kemendik Dasmen siapkan 50 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi. Gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang Pulau Flores sejak 15 Agustus 2026 memberi dampak besar. Direktur Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen, Dr. Saryadi menjelaskan hingga 10 September 2026 ada 2447 satuan pendidikan dari jenjang PAUD hingga SMA, SMK, SLB tercatat terdampak gempa. Menurut Suryadi, ribuan satuan pendidikan tersebut tersebar di 7 kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngadadagi, Keo, Ende, dan Sika. Dampak gempa dirasakan langsung oleh 287 ribuan peserta didik dan 32.585 guru dan juga tenaga kependidikan. Dengan 2447 sekolah di Flores yang terdampak, Kemendikdasmen siapkan 50 miliar rupiah untuk melakukan revitalisasi.

0: mau bakar sampah lagi?
1: Iya, biar cepat bersih lah halamannya.
0: Memang bersih di halaman, tapi udaranya jadi kotor buat satu kampung.
1: Ah, memangnya separah itu?
0: Asap plastik bukan sekedar bau. Ada racun yang bisa mengganggu pernapasan, merusak kesehatan, bahkan mencemari tanah dan air yang kita pakai setiap hari.
1: Wah, waduh, berarti yang saya bakar ini bukan cuma sampah,
0: tapi juga kesehatan kita sendiri.
1: Kesmati, Kesmati, Kesmati, Kesmati.

0: kemarin ada cerita kalau dia capek dengan dia pun hidup. Sepertinya dia pun kesehatan mental terganggu.
1: Ah, mungkin itu cuma drama anak muda.
0: Ih, mama terlalu banyak nonton sinetron, makanya semua hal dianggap drama. Nanti kalau kakak terjadi apa-apa baru mama percaya.
1: Kakak pun maksud?
0: Mama, kesehatan mental bukan tentang kurang iman, kurang kuat, atau cari perhatian. Kadang kakak hanya butuh mama dengar. Coba mama bawa omongin kakak.

Pendekar Menteri Keuangan yang baru, Suhasil Nazara, akan melanjutkan kebijakan yang telah dilakukan di kementeriannya terkait dengan efisiensi anggaran. Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan bagian dari anggaran pendapatan belanja negara. Kata Suhasil bahwa efisiensi ini menjadi bagian dari gerak APBN. Jadi APBN itu ada penerimaan, ada belanja, dan juga ada pembiayaan. Menteri Suhasil menegaskan efisiensi tidak melulu terkait dengan pemangkasan anggaran belanja. Efisiensi adalah penggunaan anggaran untuk belanja, tapi ada hasil yang kemudian dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan Menteri Suhasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sehingga mampu untuk menjalankan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN, yang merupakan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Informasi dari rri.co.id, Menteri Keuangan yang baru menyebutkan bahwa akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran. Informasi dari rri.co.id. Informasi untuk Anda pendengar, nanti Anda bisa ikuti Final Bintang Radio Indonesia, Final Bintang Radio RRI Kupang 2026 ya. Di tanggal 15 September 2026 pukul 17 di halaman RRI Kupang. Nikmati penampilan suara emas terbaik Nusa Tenggara Timur. Ada Yeter Elon Tafuli, ada Verseli Konsesau, ada Petran Mano, Brili Ujuratu, ada Isak Obidaka, dan juga Mariano Rafim. Selanjutnya ada Jessica C, ada Listiani Avilia Kapitan, ada Stefani Alista Izak. Kemudian ada Queen Jara Liwe, ada Kalsa Rensini, dan ada Yureta Benu. Ini nanti dimulai pukul 17, silakan Anda bisa datang, terbuka untuk umum ya. Bisa datang, acara ini terbuka untuk umum dan gratis di halaman depan RRI Kupang mulai pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 94,4 dan di RRI Digital, juga rri.co.id. Dan selamat terhubung kembali untuk Anda yang bergabung dengan kami di YouTube channel RRI Kupang. Pagi ini kembali kita live di Wawancara Kupang Pagi, dan kita akan bicara terkait dengan kondisi kita di Nusa Tenggara Timur. Pendengar, NTT sendiri dikenal sebagai wilayah dengan karakter iklim yang cenderung untuk kering ya, sehingga ketersediaan air menjadi salah satu tantangan utama bagi kita di Nusa Tenggara Timur. Untuk sektor pertanian secara khusus ini juga mengalami kendala yang cukup besar. Kondisi ini semakin membutuhkan perhatian ketika musim kemarau seperti ini, dan kalau musim kemaraunya berlangsung panjang dan curah hujan yang sulit diprediksi justru menjadi beban berat bagi kita. Di tengah tantangan ini, pertanian lahan kering sebenarnya punya potensi yang besar ya untuk terus dikembangkan, dan tentu dengan strategi pengelolaan air yang cukup. Dan untuk pagi ini tentu kita juga harus mengetahui tentang pengelolaan air, pemilihan komoditas, teknologi pertanian. Seperti apa strategi yang diterapkan oleh pertanian Nusa Tenggara Timur supaya produktif di tengah ancaman kekeringan? Kita akan membahasnya bersama dengan dosen Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Ada Dr. Nicodemus PPE 90 STPMP tersambung dengan kita pagi hari ini untuk membahas. Selamat pagi, Bapak Niko.
3: Selamat pagi, Pak Kusun.
2: Iya, terima kasih untuk berbagi waktu pagi hari ini untuk bicara tentang NTT di tengah ancaman kekeringan ini, strategi untuk pengelolaan pertanian lahan kering seperti apa. Kalau kita tahu NTT sendiri menjadi wilayah dengan karakter iklim yang relatif kering, Bapak, bagaimana kondisi sebenarnya kekeringan yang menjadi tantangan dari sektor pertanian bagi kita di Nusa Tenggara Timur, Pak Niko?
3: Ya, terima kasih. Salam semangat untuk semua pendengar. Tentang kondisi kekeringan di NTT ini sudah jadi cerita baku.
2: Iya.
3: Karena kita memang memiliki jumlah curah hujan yang begitu sedikit. Ya, berlangsung 3-4 bulan. Sedangkan kemaraunya yang panjang.
2: Iya.
3: 8-9 bulan. Cenderung terjadinya itu sangat fenomenal atau anomali yang sangat menjadi berpotensi menjadi tantangan untuk produktivitas pertanian di lahan kering kita.
2: Iya, itu sebenarnya kondisi yang kita hadapi, Pak ya. Jadi potensi tantangannya ada. Potensi tantangan seperti apa, Bapak, yang kemudian kita harus perhatikan secara khusus untuk sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur?
3: Ya, potensi tantangannya adalah kita tidak mungkin merubah cerita itu soal waktu kemarau dan waktu penghujanannya itu.
2: Yeah,
3: itu sudah temurun. Nah, itu potensi tantangan. Nah, tantangan selanjutnya itu sebenarnya kita berarti permasalahan kita itu ada di musim kemaraunya itu.
2: Yeah.
3: Karena musim kemarau itu akan mempengaruhi kualitas dan efektivitas daripada ketersediaan air kita yang input utamanya adalah hanya 3-4 bulan basah. Nah, itu menjadi tantangan utama yang senantiasa selama ini sudah berlangsung lama, baik oleh pemerintah, perguruan tinggi maupun LSM lain di dalam mencegah hal itu. Dan sudah ada berbagai aplikasi yang dapat diaplikan bagi dalam mendukung pertanian NTT, dalam mendukung ketahanan pangan yang tercukupkan bagi daerah maupun secara nasional.
2: Iya, Pak Niko, kalau kita lihat kondisi kita di Nusa Tenggara Timur sampai dengan saat ini, Pak, tentu saja ketersediaan air menjadi tantangan bagi kita. Nah, biasa orang bicara bahwa solusinya adalah pertanian lahan kering di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Pak Dr. Niko bisa berbagi dengan kita di pagi hari ini, supaya artinya kita sama persepsi. Yang dimaksud dengan pertanian lahan kering itu sebenarnya seperti apa sih, Bapak?
3: Ya, terima kasih. Jadi memang selama ini masih banyak yang belum paham soal apa itu pertanian kering.
2: Benar, Bapak. Benar.
3: Ya, jadi sebenarnya ke dalam pertanian lahan kering itu ada dua. Pertanian lahan kering yang kering dan pertanian lahan kering yang basah. Artinya dia berbicara soal ketersediaan air untuk aktivitas pertanian itu sendiri gitu. Nah, kalau dari sisi ketersediaan lahan, sebenarnya untuk lahan kering itu di daerah kita NTT itu lebih potensial, artinya lebih luas dibanding lahan basah.
2: Iya.
3: Yeah. Nah, sehingga migrasi kita ke optimalisasi atau memaksimal daya dukung pertanian lahan kering itu untuk ketersediaan pangan dan ketahanan pangan NTT itu sangat dimungkinkan. Dengan tentunya ada kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta LSM terkait, dan juga ada semacam transformasi teknologi untuk mendukung bagaimana potensi pertanian lahan kering itu, pada lahan kering itu menjadi salah satu alternatif baru, bahkan bisa dijadikan major terhadap ketersediaan pangan di NTT.
2: Iya. Bapak Dr. Niko, apakah memang termasuk di dalamnya, misalnya kalau kita bicara tentang menyiasati berbagai kemungkinan, ya seperti Bapak sebutkan tadi mungkin kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lain-lain bisa kita lakukan. Tetapi apakah misalnya kita juga bisa mengintervensi di antaranya, misalnya ya sekarang kita mengintervensi kondisi kita di Nusa Tenggara Timur ini dengan kalender tanam kita yang kita perbaiki atau mungkin kita perhatikan bersama supaya ini bisa berpengaruh terhadap produktivitas petani kita di Nusa Tenggara Timur, Bapak?
3: Iya, sebenarnya bisa, tetapi secara alam intervensi kita tidak akan ke sana. Okay. Tapi dari sisi pengetahuan, teknologi kita bisa melakukan intervensi, tetapi dalam kaitan bagaimana dalam kondisi keterbatasan yang secara alamnya tidak bisa kita rubah itu,
2: yeah,
3: bisa kita dapatkan produksi, produktivitas lahan kering yang lebih baik. Misalnya ada pada kondisi sekarang itu dengan adanya pengembangan smart farming, ada pengembangan pertanian di dalam greenhouse dan lain-lain sebagainya itu, saya kira ini bentuk-bentuk intervensi yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir pengaruh langsung daripada kemarau yang panjang itu sendiri. Dengan tentunya selain terhadap airnya,
2: yeah,
3: ada intervensi ke airnya, ada intervensi ke tanahnya, dan ada intervensi ke tanamannya yang lebih adaptif, bernilai ekonomi tinggi, dan mampu berproduksi baik pada kondisi air yang terbatas secara alamiah ini. Saya kira itu bentuk intervensi yang, yeah, sudah dilakukan dan banyak dipraktekan. Hanya terkadang di dalam implementasi itu membutuhkan kembali ke orangnya,
2: yeah,
3: petaninya, mau beradaptasi, mau melakukan ini sebagai suatu kontinuitas yang dapat mendukung kehidupan pribadi, peningkatan pendapatan dan lain-lain, kembali lagi. Bentuk kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan LSM itu harus sampai pada hilirisasi, implementasi dari bentuk-bentuk intervensi semacam itu.
2: Ya. Pak Dr. Niko, kalau kita lihat khusus untuk para petani, apakah dengan ketersediaan keterbatasan air kita, kondisi keterbatasan air kita, ada komoditas-komoditas tertentu yang oleh akademisi seperti Pak Dr. Niko sarankan ke kita supaya ini potensial untuk dikembangkan di lahan kering kita di Nusa Tenggara Timur?
3: Iya, yang pasti itu adalah kita memilih tanaman-tanaman yang secara lokal itu dia bisa bertahan. Tetapi berdasarkan kemajuan ilmu dan teknologi itu terjadi seleksi terhadap tanaman-tanaman yang bisa diandalkan, yang toleran terhadap kekeringan yang ada di NTT. Misalnya di kita itu bisa ada sorghum,
2: yeah,
3: bisa ada jagung, bisa ada ubi-ubian, keladi yang bisa dipakai sebagai pendukung di dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara lokal di Nusa Tenggara Timur ini. Dan memang secara turun-temurun pada masyarakat kita hal itu bukan hal baru.
2: Yeah.
3: Tetapi mereka sudah melakukan itu dalam konteks produktivitas yang skala rumahan untuk pemenuhan. Tapi untuk untuk skala yang lebih baik, lebih besar, itu bentuk perlu kolaborasi antara pemerintah untuk memfasilitasi dan lain-lain dari perguruan tinggi untuk menganalisis dampak aplikasi ini dan daya dukung terhadap pemenuhan yang lebih volumenya lebih baik, dan juga LSM-LSM yang punya fokus perhatian terhadap pengembangan tanaman-tanaman yang toleran terhadap kekeringan.
2: Iya.
3: Termasuk padi-padi itu yang sudah pernah diaplikasi oleh masyarakat kita itu, Rote, di Sumba, maupun di berbagai tempat yang sangat toleran. Hanya soal keberadaan daripada tanaman-tanaman toleran itu dari universitas perlu dikawal sehingga keberadaannya terus tersedia di dalam mengisi kebutuhan pangan bagi masyarakat. Karena mereka memang dari sisi kapasitas, petani itu memang perlu pendampingan yang nyata dan yang lebih baik. Yang tadi saya sampaikan itu perlu ada kolaborasi nyata pemerintah, dan tidak pemerintah jalan sendiri, kampung jalan sendiri, tetapi perlu kolaborasi yang baik untuk ini. Jadi menjadi tanggung jawab bersama, masuk LSM baik dalam dan luar negeri.
2: Syukur-syukur kalau pemerintah dan juga kampus kampus jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri. Mungkin kalau petani jalan sendiri lagi, ini lebih parah lagi, lebih Pak, parah karena lagi. Memang masing-masing dengan jalannya sendiri-sendiri. Bapak Dr. Niko, kalau kita lihat pola pertanian kita yang bergantung kepada curah hujan, misalnya kalau kita hanya tanam padi, jagung tanpa memikirkan misalnya ada tanaman lain seperti sorghum, ubi, keladi dan lain-lainnya. Apa sebenarnya dampak yang akan ditimbulkan kalau pola pertanian kita bergantung kepada curah hujan saja dengan tanaman-tanaman yang kira-kira kita sebut sebagai tanaman musiman yang tada hujan saja begitu, Bapak? Silakan Pak Dr. Niko.
3: Iya, Pak Suni. Jadi memang itu persoalannya. Jadi migrasi kultur budaya di dalam implementasi hal semacam itu memang kadangkala sulit. Karena memang kalau tergantung pada curah hujan berarti peluang gagal tanam, gagal panen, terutama itu penentuan kalender tanam itu senantiasa diperhadapkan dengan persoalan. Nah, pada petani kita itu memang secara konvensional mereka sudah punya kemampuan, tapi yang saya bilang tadi, itu skala rumahan cenderung saja menjadi masalah. Sehingga bagaimana mereka bisa membaca itu, mengetahui dan menjadi satu kehidupan baru di dalam dunia pertanian itu perlu kolaborasi nyata, misalnya dari universitas itu ada riset, ada penelitian dan pengabdian hasil risetnya itu yang lebih nyata kepada bagaimana mendukung petani-petani kita di dalam kepemilikan lahan pertanian yang kering mereka, lahan kering pertanian mereka itu yang akan sangat membantu dalam hal menghadapi budaya, perpindahan budaya atau optimalisasi di dalam pertanian dalam hal kalau dia tetap mempertahankan pertanian dengan sistem curah hujan, dia hanya punya maksimal pengembangannya sampai pada level sekian. Tetapi kalau dia mau sampai lagi ditingkatkan ke level sekian, perlu ada adopsi teknologi, ada kolaborasi dan pendampingannya nyata, terutama pemerintah. Karena itu kita terakhir kita mau ngomong apapun, pemerintah menjadi ujung tombak dalam pembangunan khusus pertanian misalnya.
2: Baik, Pak Dr. Niko, tadi saya sempat mencatat ada dua yang Pak Dr. Niko sempat sebutkan, yaitu soal smart farming dan juga ada greenhouse. Mungkin Bapak bisa mengoreksi saya kalau saya salah soal itu. Tapi apakah ini termasuk di dalamnya pemanfaatan teknologi pertanian yang bisa kita lakukan dalam kondisi kita di Nusa Tenggara Timur untuk saat ini, smart farming dan greenhouse ini, Pak?
3: Sebentar, mungkin diulang sedikit.
2: Saya tadi sempat mendengarkan ada dua hal yang Pak Dr. Niko sebutkan, yaitu soal smart farming dan juga greenhouse ini. Apakah ini termasuk di dalamnya dua yang bisa kita jadikan sebagai bagian dari teknologi pertanian yang bisa dikembangkan bagi kita di Nusa Tenggara Timur, Pak?
3: Iya, memang benar bahwa kedua hal tersebut saya sampaikan karena yang pertama dikatakan smart farming karena mampu, sudah lewat satu riset, smart farming ini akan mengatasi persoalan alami yang tidak bisa kita ubah. Nah, smart farming itu misalnya dia mengatur soal efisiensi air dari keterbatasan itu untuk produksi yang lebih baik. Dia mengatasi bagaimana kondisi real tanah itu sendiri untuk dia berproduksi baik. Dan yang berikut bagaimana dia berproduksi baik dengan sedikit terhindar dari efek kemarau yang panjang dengan variatif suhu yang sangat tidak terkontrol. Sehingga ada misalnya greenhouse, ada sistem kontrol yang berbasis IoT, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Sebenarnya itulah hal-hal yang perlu diaplikasi di NTT karena memang secara alamiah kita tidak bisa merubah dari 8 sampai 9 musim panas itu menjadi 8 sampai 9 bulan musim penghujanan. Sehingga aplikasi itu bisa dijadikan andalan. Hanya pengawalan kapasitas implementasi secara masif itu yang kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi, terutama pemerintah di dalam memfasilitasi. Karena memang membutuhkan beberapa dukungan pemerintah terhadap bagaimana teknologi ini disampaikan, diaplikasikan. Karena misalnya penggunaan solar cell dan itu kan membutuhkan luar biasa pendampingan pemerintah sehingga bisa dilakukan secara masif oleh seluruh petani pada lahan-lahan kering. Ini saya perlu garis bawah ini karena memang kondisi kita lahan kering itu sangat potensial lebih luas daripada lahan basah.
2: Iya, Pak Dr. Niko, tadi Bapak sempat berbicara, kita sempat juga, Bapak sempat menyinggung terkait dengan teknologi yang kita butuhkan. Apakah memang dari hasil pengamatan Bapak dan juga kolaborasi dengan pemerintah dan juga mungkin PKM atau juga penelitian-penelitian yang Bapak sudah lakukan, kita di Nusa Tenggara Timur ini sudah cukupkah? Misalnya, teknologi, penerapan teknologi untuk penanaman sudah kita laksanakan, kemudian teknologi untuk pemeliharaan tanaman sudah kita laksanakan, dan apakah juga cukup misalnya soal teknologi pengolahan bagi kita di Nusa Tenggara Timur? Kita lebih peka terhadap teknologi kah untuk pertanian kita atau sudah atau belum cukup menurut Bapak?
3: Iya, jadi kalau untuk yang pasti kalau kita tanam, kita yang dikejar itu mendapatkan produksi hasil yang lebih banyak.
2: Yeah. Nah,
3: ketika secara masif semua dilakukan berarti akan terjadi overproduksi.
2: Yeah.
3: Nah, bagaimana overproduksi itu akan mendapatkan nilai yang stabil dalam waktu yang panjang. Oleh karena itu, saya kira kita sangat, selain teknologi yang tadi akan mendapatkan hilirisasi produksi, hilirisasi produk ini bagaimana dia tetap berharga terhadap hasil produksi sendiri perlu dilakukan teknologi pengolahan yang baik. Misalnya, dia tidak menjual barang mentah pada waktu produksi karena akibat harganya turun misalnya tomat dan mungkin bisa dilakukan pendampingan terhadap bagaimana dia tidak menjual tomat mentah.
2: Iya.
3: Saus dan lain. Nah, pendampingan-pendampingan itu yang belum secara masif dilakukan. Jadi mereka sudah teratasi dari sisi potensi lahan kering itu menghasilkan produksi, tapi sifat budaya, kultur yang tadi saya bilang bahwa perubahan terhadap kultur itu rame-rame tanam bawang, rame-rame tanam tomat.
2: Iya.
3: Dengan aplikasi teknologi yang sama mereka mendapatkan produksi. Dengan mereka tidak sadar kalau tidak didampingi dengan teknologi pengolahan produksi yang didapatkan secara rame-rame itu bisa kita jual dalam diversifikasi pengolahan. Setelah ada diversifikasi penanaman, perlu ada diversifikasi pengolahan sehingga perlu ada teknologi pengolahan hasil itu sendiri sehingga lebih variatif, mereka punya model penjualan itu tidak berupa bahan mentahnya. Karena itu ada efek di harga pasar yang turun.
2: Gitu. Baik, Bapak Dr. Niko, sebagai bagian dari apa yang bisa dibagikan dari kampus ke kita, ke masyarakat, ke pendengar RRI pagi hari ini, pengetahuan apa dan kemampuan apa yang petani layak punya ketika membaca kondisi cuaca kita di Nusa Tenggara Timur saat ini, dan kemudian supaya kita bisa mampu untuk memanfaatkan kemampuan ini untuk survive lah dalam kondisi lahan kering dan juga kondisi cuaca kita yang tidak bisa kita ubah ini. Silakan Bapak.
3: Ya, terima kasih. Jadi yang pasti, kembali yang pertama tadi, persoalan lahan kering itu ada pada soal ketersediaan air.
2: Iya.
3: Persoalan kedua itu soal tingkat kesuburan tanah. Ya kan? Persoalan ketiga itu pada soal adiptif, tanaman-tanaman adiptif.
2: Iya.
3: Yang punya nilai ekonomi, baik dari hortikultura sampai dengan palawija dan lain-lain, termasuk padi itu.
2: Iya.
3: Itu yang perlu senantiasa digenjot, didampingi, tetapi yang tidak sebatas pendampingan sampai pada pelatihan, pilot project, tapi paling tidak sampai kepada hal yang menjadi budaya baru bagi petani kita, karena ketika menjadi budaya baru, ini akan berdampak. Jadi akan berdampak terhadap keberlanjutan daripada kegiatan itu sendiri.
2: Yeah.
3: Ya, saya kira perhatian serius terhadap ketiga hal, ketersediaan ini, air itu bagaimana mereka efisiensi pemanfaatan air, bagaimana tanah itu menjadi subur dengan aplikasi misalnya pembuatan pupuk-pupuk bokasi untuk kembali menyiapkan kesuburan tanah, karena air sudah sedikit.
2: Yeah.
3: Tanah dengan karakteristik NTT yang miskin NPK butuh adopsi teknologi untuk menghasilkan pupuk organik, pupuk bokasi untuk meningkatkan itu. Karena ada hubungan dengan daya ikat akar, daya ikat tanah terhadap air maupun terhadap unsur hara. Kalau ini dicapai berarti produksi akan dicapai. Nah itu yang perlu senantiasa digulir lewat pendampingan baik PPL maupun dari kampus untuk membangun pemahaman yang baru. Oh ternyata gagal panen itu tidak pada skop yang besar, jumlah curah hujan sedikit, tetapi soal bagaimana terurainya satu satuan massa tanah, satu satuan massa air menjadi satu satuan biomasa produksi itu sendiri. Itu yang belum dijalankan secara baik. Sehingga pendampingan mereka terhadap itu bagaimana air itu dibagi secara baik, bagaimana tanah yang subur mereka bisa pertahankan dan tidak lagi ladang berpindah, dia tetap di situ tetapi terus bisa berproduksi dan stabil pada waktu yang tertentu. Saya kira ini perlu pendampingan mereka sampai di situ dan terutama seleksi terhadap tanah. Yang perlu saya sampaikan di sini bahwa kadangkala kita rajin tanam tomat-tomat terus.
2: Iya.
3: Rajin tanam melon-melon terus.
2: Iya. Yeah.
3: Padahal perlu ada semacam perubahan terhadap lahan itu. Yang oleh setiap tanaman mampu untuk merubah kondisi norma tanah itu terus, khususnya tentang kemasaman itu, perlu ada bibir tanam. Nah, itu yang mereka belum paham secara baik dan bisa dilakukan secara kontinu. Nah itu perlu sekali kita melakukan peningkatan petani pada hal-hal itu, baik terhadap air, terhadap lahan maupun terhadap tanaman. Pada setiap fase, mulai dari fase pembibitan, fase pindah tanam vegetatif sampai dengan generatif. Kan kalau ini tidak dikawal dari pembibitan, seleksi sampai dengan vegetatifnya, jangan kita mimpi soal generatif. Kita sekarang kan gencar-gencarnya pemerintah itu terhadap manusia dilakukan MBG.
2: Nah terhadap tanaman juga harus dilakukan, mungkin memperhatikan hal yang mirip dengan itu ya Bapak ya.
3: Jadi penjagaannya harus ketat, airnya harus cukup, tanahnya harus subur, tanamannya harus selektif, toleran terhadap keterbatasan baik lahannya maupun yang airnya itu.
2: Baik.
3: Kalau itu ditingkatkan pengetahuan itu di level petani, saya kira untuk skala rumahan, misalnya ada program pemerintah soal bagaimana tanaman menghasilkan pangan dari lahan pekarangan yang produktif.
0: Yeah. Nah,
3: pendampingan terhadap tiga hal penting itu di dalam dunia pertanian, air, tanah, dan tanaman, saya kira kuncinya kembali kepada peningkatan kapasitas petaninya sendiri terkait dengan tiga faktor terbatas.
0: Iya.
3: Demikian.
0: Baik. Banyak terima kasih Bapak Dr. Niko. Sebenarnya kalau kita mau mengulas lebih banyak, mungkin masih banyak hal yang bisa dijelaskan oleh Dr. Niko, tapi kita dibatasi oleh waktu. Banyak terima kasih untuk berbagi ilmu pagi hari ini. Pagi-pagi kita sudah bisa dapat kuliah. Ini kayaknya bisa 0,0 sekian SKS bisa dapat kita ya Bapak ya.
3: Iya, makanya tadi kita itu saya bilang soal waktu kita penting
0: kita
3: karena
0: memang
3: terasa bahwa diskusi semacam ini penting karena menjawab hal yang menjadi bagian penting di dalam dunia pertanian.
0: Baik.
3: Sehingga ini harus dituntas, bahkan kalau bisa model pertemuan kita ini kalau bisa ada pelibatan tani yang kita bisa ini aksi saling kita interaksi sehingga kita mampu kita menggali persoalan ini kami dari kampus sudah, pemerintah sudah, tetapi di level petani kendalanya apa lagi sehingga bisa jalan.
0: Baik.
3: Sudah lewat riset.
0: Ya,
3: saya kira
0: baik. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Mungkin kali berikut kita bisa berbagi waktu lebih banyak lagi Bapak Dr. Niko untuk bisa berbagi cerita terkait dengan ini. Banyak terima kasih sekali lagi Bapak. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya. Selamat pagi Bapak.
3: Pagi, salam.
0: Salam, Dr. Nikodemus, PPE Nainati STPMP, dosen Fakultas Teknologi Pertanian dari Universitas Kristen Arta Wacana telah berbagi dengan kita pagi ini tentang NTT di tengah ancaman kekeringan, strategi untuk mengelola pertanian lahan kering.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif.
2: Karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya.
0: Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Zaini. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus, terutama kebijakan fiskal. Berikut laporan segapnya Sugandi Afandi.
3: Pengambilan sumpah janji jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru menggantikan posisi Purbaya Yudi Sadewa kemarin. Sebelumnya, Swazil menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan RI. Penunjukan Swazil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena rekam jejak yang bagus. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani meyakini Menteri Swazil akan memberikan dampak positif untuk perekonomian, apalagi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penjelasan disampaikan Menteri Rosan usai menghadiri pelantikan Swazil di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
5: Kerja dengan sebaik-baiknya.
4: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samad, mengatakan penunjukan Swazil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swazil